0: Nilai tukar rupiah yang menembus ke angka Rp17.590 per dolar Amerika Serikat memberikan dampak di mana pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM merasakan kenaikan bahan baku namun tidak berani menaikkan harga jual. Heri Sulistiarso dari RRI Semarang melaporkan.
1: Akhirnya kita nggak mau ya itu paling mengurangi isi.
2: Harga-harga sudah mulai naik, termasuk harga plastik dengan kenaikan mencapai 100%. Salah satu pengusaha tahu keras, Sugiarto, mengaku cukup berat dengan kondisi ekonomi saat ini. Warga Desa Megawan, Kecamatan Jati Kudus ini mencoba mensiasati agar usahanya tetap bertahan. Menaikkan harga jelas tidak bisa diterima oleh bakul dan konsumennya. Dia mencoba mengurangi jumlah tahu kerasnya dari isi 10 hingga 11 biji per bungkus menjadi 9 biji per bungkus. Namun harga
1: menaikkan total, harga itu sangat susah, Pak.
2: Susah.
1: Jadi malah
2: konsumen ya, pada lari.
1: Akhirnya kita nggak mau ya itu paling mengurangi isi dari jumlah isi.
2: Kalau biasa satu bungkus isi berapa?
1: Biasanya sebelum ini kan ada 10-11 ya, Pak. Kalau sekarang nggak terlalu banyak, kita bikin pas saja gitu.
2: Sementara Kabid UKM dan Koperasi pada Dinas Naker Perinkop UKM Kudus Mufaiz Anwari mengatakan pihaknya selalu memberikan pendampingan-pendampingan dan sosialisasi terkait regulasi yang berhubungan dengan UMKM. Selain itu pihaknya juga memberikan pelatihan-pelatihan guna meningkatkan kualitas SDM, termasuk pelatihan manajemen keuangan, pemasaran produknya, lalu terkait digitalisasi, serta memperkenalkan produk-produk unggulan ke nasional dan internasional.
3: Melakukan pendampingan-pendampingan, diantaranya juga kita melakukan sosialisasi terkait dengan regulasi-regulasi terkait dengan UMKM, kemudian juga kita melakukan pelatihan-pelatihan guna meningkatkan kualitas SDM.
2: Di Kudus sendiri, terdapat 18.500-an UMKM yang terdata di Dinas Naker Perinkop dan UKM. Dari jumlah itu, tentu butuh kerja keras dari Pemkab Kudus untuk mendorong agar mereka tetap eksis sebagai bagian dari penghasilan warga Kudus di tengah terpuruknya ekonomi nasional. Heri Sulistiarso melaporkan untuk RRI Semarang, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Menteri Perdagangan Budi Santoso mendorong lahirnya lebih banyak eksportir muda dari kalangan UMKM melalui program pendampingan dan akses pasar internasional. Eliana Zahra melaporkan.
4: Belum tahu caranya ekspor, jadi kita bareng-bareng setelah itu.
5: Menteri Perdagangan Budi Santoso mendorong peningkatan jumlah eksportir muda dari kalangan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM di tanah air. Pemerintah memfasilitasi ruang konsultasi dan diskusi bertajuk Ngobrol Produk Indonesia guna membantu pelaku usaha memahami potensi ekspor produk lokal. Melalui program UMKM Berani Inovasi Siap Adaptasi atau Bisa Ekspor, pelaku usaha akan terhubung secara virtual dengan 46 perwakilan perdagangan RI di 33 negara tujuan ekspor.
4: Belum tahu caranya ekspor, jadi kita bareng-bareng setelah itu kita ada program tadi UMKM Bisa Ekspor, kemudian juga ada pelatihan, jadi kita bagaimana memfasilitasi teman-teman ini. Walaupun ya produk-produknya produk apa namanya dari UMKM yang produk rumah tangga,
6: ya, retail
4: kecil, tetapi nanti kita standarisasi sehingga produk-produknya bisa masuk ke pasar ekspor.
5: Kolaborasi lintas sektor dinilai penting untuk memperkuat ekosistem ekspor produk UMKM Indonesia. Pendiri lokal Champion Indonesia, Dika Yudhistira, menilai sinergi antara pemerintah, lembaga pembiayaan, dan pelaku usaha diperlukan untuk mendorong produk lokal masuk pasar global.
7: Kita ngobrol santai ya untuk mengupas tuntas bersama teman-teman dari UMKM, dari agregator dan eksportir, serta dari Kementerian Perdagangan, dan di lain sisi juga ada lembaga pembiayaan. Jadi semua lini untuk sama-sama mendorong UKM bisa ekspor. Itu sih konsepnya kita sambil ngobrol santai.
5: Kementerian Perdagangan menyediakan platform digital INA Export untuk mempermudah akses informasi pasar internasional bagi pelaku usaha. Platform tersebut memuat profil buyer asing serta katalog produk ekspor Indonesia. Selain itu, pemerintah juga memfasilitasi konsultasi desain produk melalui Indonesia Design Development Center guna meningkatkan daya saing UMKM. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pihak operator kapal laut di Pelabuhan Kumai menaikkan harga tiket penumpang sebesar 5% karena imbas dari kenaikan harga bahan bakar minyak. Aga Jaya Bijaksana dari RRI Palangkaraya melaporkan.
8: Terkait terminal utama memang ada kenaikan dari mulai TMT mulai tanggal 10 Mei 2026 kemarin.
9: Tiket kapal laut di Kalimantan Tengah naik imbas dari mahalnya harga bahan bakar minyak atau BBM. Salah satu operator kapal yang menaikkan harga tiket penumpang yakni PT Dharma Lautan Utama atau DLU hingga 5% dari hari biasanya. Kenaikan ini terhitung pada 10 Mei 2026 lalu yang sudah diberlakukan. Manajer PT DLU Cabang Kumai, Agus Suprianto mengatakan penyesuaian tarif tersebut dilakukan menyusul meningkatnya biaya operasional akibat kenaikan harga BBM yang berdampak langsung terhadap operasional kapal. Kenaikan tarif ini dilakukan agar pelayanan yang diberikan tetap optimal tanpa membebani operasional perusahaan.
8: Tapi di terminal utama memang ada kenaikan dari mulai TMT mulai tanggal 10 Mei 2026 kemarin. Pertimbangannya adalah karena kondisi geopolitik yang masih hangat dan belum ada tanda-tanda penyelesaian yang baik dari kedua belah kubu, dan ada kenaikan dari BBM secara global memutuskan untuk melakukan penyesuaian tarif tiket untuk dari tiket penumpang maupun tiket kendaraan.
9: Sementara itu, pengamat ekonomi Kalimantan Tengah Rawing Rambang menilai kenaikan harga BBM akan membawa dampak luas terhadap perekonomian, terutama pada sektor usaha dan daya beli masyarakat. Menurutnya, lonjakan harga minyak mentah dunia akibat konflik di Timur Tengah dan kawasan Selat Hormuz menjadi faktor utama. Situasi ini diperparah dengan pelemahan nilai tukar rupiah yang membuat biaya impor BBM semakin mahal. Kenaikan harga BBM diperkirakan akan langsung dirasakan oleh berbagai sektor usaha. Sektor transportasi dan logistik menjadi yang paling terdampak karena biaya distribusi barang meningkat, yang pada akhirnya mendorong kenaikan harga barang konsumsi di pasaran.
10: Dan bukan hanya di Indonesia, tapi juga di negara-negara lain juga. Karena 20% energi itu berasal dari Iran dan Selat Hormuz itu, kita juga harus memaklumi kondisi ini. Kita berharap artinya ada perdamaian sehingga ekonomi tidak terganggu.
9: Dosen Universitas Kristen Palangkaraya UKPR ini juga menyebut apabila harga BBM terus naik, tekanan inflasi diperkirakan meningkat, terutama pada sektor pangan dan transportasi. Dampaknya daya beli masyarakat berpotensi melemah, khususnya kelompok berpendapatan rendah. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Dan berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan reporter RRI dari Tanah Suci dan berbagai daerah di tanah air berikut ini.
11: Saatnya kita ikuti Info Haji.
0: Embarkasi Balikpapan memberangkatkan 360 jamaah haji kloter 15 Kalimantan Timur hari ini. Dan untuk mengetahui informasi selengkapnya, kami akan bergabung bersama dengan reporter RRI Samarinda, Muhammad Imran. Imran. Ya, halo Imran, silakan.
12: Di embarkasi di Balikpapan kembali memberangkatkan jemaah haji asal Kalimantan Timur yang tergabung dalam kelompok terbang kloter 15 menuju Tanah Suci. Sebanyak 360 jemaah dan petugas diberangkatkan melalui embarkasi tersebut sebagai bagian dari rangkaian musim haji tahun 2026. Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kota Balikpapan, Soeharto Bajuri, menyampaikan kloter 15 terdiri dari jemaah asal beberapa daerah Kalimantan Timur. Di antaranya 1 orang dari Kabupaten Penajam Pasir Utara, 111 orang dari Kota Bontang, 211 orang dari Kabupaten Berau, 33 orang dari Kabupaten Pasir, serta 4 orang lainnya, 11 kloter. Keberangkatan tersebut menjadi bagian dari total 18 kloter jemaah haji asal Kalimantan Timur yang diberangkatkan melalui embarkasi Balikpapan pada musim haji tahun ini. Selain proses keberangkatan dilaksanakan sesuai jadwal dan pengawasan petugas embarkasi dan tim pendamping kesehatan.
13: Jadi jumlahnya di RT 60 itu termasuk petugas dokter yang 6 orang itu. Ya, alhamdulillah kita tidak ada kendala. Untuk hari ini dokter dari Bontang, dari Berau.
14: Sementara itu untuk Kabupaten Mahakamulu di wilayah Provinsi Kalimantan Timur diperkirakan tidak memiliki keberangkatan jemaah haji sejak musim ini hingga tahun mendatang. Kondisi tersebut disebabkan jumlah pendaftar asal daerah tersebut yang masih terbatas dan menyesuaikan antrian keberangkatan berdasarkan tahun pendaftaran. Pada musim haji tahun 2026, jemaah yang diberangkatkan merupakan calon haji yang tercatat mendaftar pada tahun 2013. Sedangkan masyarakat Kabupaten Mahakamulu yang mulai mendaftar pada tahun 2016 diperkirakan akan baru memperoleh jadwal keberangkatan dalam beberapa tahun ke depan sesuai daftar tunggu nasional.
13: Dari Mahakamulu itu tidak ada kayaknya dari Mahakamulu kita jemaah haji tahun ini. Itu dikarenakan ini kan kuota haji berdasarkan waiting list seluruh Indonesia. Jadi yang menentukan kuota haji itu langsung dari pusat dari menteri langsung, sehingga jemaah haji di Mahakamulu itu kan baru mendaftar di 2016, sehingga yang sekarang ini berangkat semua di tahun 2013.
14: Pihak embarkasi memastikan seluruh jemaah telah melalui tahapan administrasi, pemeriksaan kesehatan, serta pembekalan sebelum berangkat menuju Arab Saudi. Proses pelayanan keberangkatan juga dilakukan secara bertahap guna menjaga kelancaran dan kenyamanan para calon jemaah haji selama berada di embarkasi. Dari embarkasi Kota Balikpapan, Kalimantan Timur, Muhammad Imran, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Ya, terima kasih Imran untuk informasi yang Anda sampaikan di pagi hari ini. Sementara itu Kementerian Haji dan Umroh dalam penyelenggaraan Haji 2026 memberikan pelayanan yang ramah lansia dan penyandang disabilitas. Karenanya dalam setiap pelayanan, petugas haji memberikan prioritas kepada lansia dan penyandang disabilitas. Informasi selengkapnya disampaikan oleh Syariful Alam.
15: Dengan disabilitas, lansia disabilitas itu membutuhkan kursi roda.
16: Kementerian Haji dan Umroh dalam penyelenggaraan Haji 2026 memberikan pelayanan yang ramah lansia dan penyandang disabilitas. Karenanya, dalam setiap pelayanan, petugas haji selalu memberikan prioritas kepada lansia dan penyandang disabilitas. Dokter Sektor Khusus Haram Budi Prasetyo atau yang biasa disapa Dr. Tio mengatakan, di Masjidil Haram bagi penyandang disabilitas yang membutuhkan kursi roda akan dibantu dilayani oleh petugas haji. Bahkan yang setelah melakukan umroh pun bisa disediakan kursi roda di masjid.
15: Untuk ketersediaan kursi roda. Nah, kursi roda ini bisa didapatkan oleh jemaah sejak dari kloter masing-masing. Dia sudah dikoordinir oleh teman-teman landis, ya. Kemudian nanti waktu di terminal sudah kita siapkan nih kursi roda untuk jemaah sehingga mereka bisa menjalankan umrohnya, baik itu tawaf maupun sa'i. Atau sewaktu-waktu misalnya sudah berada di area tawaf sa'i, jemaah membutuhkan kursi roda, kami biasanya akan meminjamkan nih, ada tuh di haram tempat pinjaman gratis untuk kursi roda. Jemaah hanya tinggal menunjukkan kartu nusuknya saja.
16: Sementara guna memberikan pemahaman mendalam kepada jemaah haji Indonesia, petugas penyelenggara ibadah haji atau PPIH Arab Saudi memaksimalkan program visitasi dan edukasi bagi jemaah haji, termasuk kepada jemaah haji lansia dan penyandang disabilitas. Program itu bertujuan mewujudkan kemandirian ibadah jemaah haji selama berhaji. Hal itu dikatakan Kabid Bimbingan Ibadah PPIH Arab Saudi, Abdillah M. Tohir.
17: Dalam kegiatan visitasi dan edukasi ini, kami bersinergi dengan berbagai layanan, yaitu diantaranya layanan kesehatan, layanan disabilitas, ya, lansia dan disabilitas, dan tentunya yang terutama juga adalah layanan pembimbing ibadah. Ya, karena di dalam visduk ini, selain kami memberikan terkait dengan kesiapan manasik jamaah haji, tapi mereka, para jamaah juga dibekali kesiapan secara fisik, ya, untuk menghadapi puncak haji.
16: Pendengar, PPIH Arab Saudi memaksimalkan program visitasi dan edukasi bagi jemaah haji Indonesia. Program itu bertujuan mewujudkan kemandirian ibadah selama berhaji. materi pisduk mencakup fikih haji, perjalanan haji, kesehatan, konsumsi, dan akomodasi jamaah. PPH juga memprioritaskan layanan bagi jemaah lansia dan penyandang disabilitas. Dari Tanah Suci, Arab Saudi, Syariful Alam Pro 3 RRI, Media Center Haji terus mengudara untuk Indonesia.
11: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
0: Pertemuan antara Presiden Tiongkok Xi Jinping dan Presiden Amerika Serikat Donald Trump dinilai dapat memberi beberapa keuntungan strategis bagi Indonesia. Dan selengkapnya akan disampaikan oleh Hana Syarif dalam sesi laporan khusus berikut ini.
18: Laporan khusus.
19: Semua pejabat dari semua KL cari jalan untuk perbaiki sistem.
20: Selama lebih dari satu tahun masa pemerintahannya, Presiden Prabowo Subianto tercatat menghabiskan hampir 100 hari untuk melakukan kunjungan luar negeri. Salah satunya adalah dua negara ekonomi terbesar dunia, yakni Tiongkok yang dikunjungi sebanyak 2 kali, sementara Amerika Serikat sebanyak 3 kali. Di tengah dinamika geopolitik global, termasuk konflik antara Amerika Serikat, Israel, dan Iran yang mengganggu pasokan minyak dunia, akibat penutupan Selat Hormuz, Presiden Prabowo menyatakan bahwa kunjungan luar negerinya juga bertujuan memastikan ketahanan energi Indonesia tetap terjaga. Di sisi lain, pertemuan Presiden Prabowo dengan Presiden Tiongkok Xi Jinping dan Presiden Amerika Serikat Donald Trump dinilai berpotensi memberi keuntungan strategis bagi Indonesia, terutama di bidang ekonomi, perdagangan, dan stabilitas geopolitik. Indonesia diperkirakan dapat merasakan dampak positif dari membaiknya hubungan kedua negara tersebut. Ketegangan perang dagang dan kebijakan tarif yang mereda diharapkan mendorong stabilitas ekonomi global. Kondisi ini penting bagi Indonesia, mengingat perekonomian nasional sangat bergantung pada ekspor, investasi, serta kestabilan pasar global. Merespons hal ini, Presiden Prabowo Subianto berencana membentuk Satuan Tugas Deregulasi guna menyederhanakan aturan dan perizinan yang dinilai menghambat investasi, aktivitas usaha, serta penciptaan lapangan kerja. Upaya ini dilakukan untuk merapikan regulasi dan proses perizinan yang selama ini dianggap terlalu kompleks dan berlapis.
19: Semua pejabat dari semua KL cari jalan untuk perbaiki sistem. Kurangi ketidakefisiensi. Permudah perizinan. Jangan persulit. Pengusaha-pengusaha juga mengeluh. Mereka mau bekerja dan mereka mau investasi, tapi kadang-kadang nunggu izin itu 1 tahun, 2 tahun. Sedangkan di negara lain 2 minggu. Kita harus mengacu kepada negara tetangga.
20: Di sisi lain, pertemuan Presiden Tiongkok Xi Jinping dengan Presiden Amerika Serikat Donald Trump menjadi sorotan di tengah isu tarif dan investasi global. Dalam pertemuan yang berlangsung di Beijing, Presiden Xi Jinping menggelar jamuan penyambutan bagi Presiden Donald Trump di Balai Rakyat. Keduanya disebut telah bertukar pandangan secara mendalam terkait hubungan Tiongkok-Amerika Serikat serta dinamika internasional dan regional. Kedua belah pihak sepakat bahwa hubungan Tiongkok-Amerika Serikat harus dijaga dan tidak boleh dibiarkan memburuk.
21: 55 年前, Nixon 总统派基辛格博士访华.
22: Sekitar 55 tahun lalu, Presiden Richard Nixon bersama Henry Kissinger melakukan kunjungan bersejarah ke Tiongkok. Saat itu, hubungan antara Tiongkok dan Amerika Serikat masih diliputi ketegangan. Namun, pertemuan tersebut menjadi titik awal terbukanya hubungan kedua negara selama 2 dekade berikutnya. Ini menjadi momentum penting dalam sejarah hubungan internasional.
20: Kunjungan Presiden Donald Trump menjadi lawatan resmi pertama Presiden Amerika Serikat ke Tiongkok dalam 1 dekade terakhir. Sebelumnya, Trump terakhir mengunjungi Beijing pada tahun 2017 saat masih menjalani masa jabatan pertamanya. Dalam pidatonya, Presiden Trump juga menekankan kedekatan personalnya dengan Xi Jinping. Ia menyebut hubungan tersebut memungkinkan kedua pemimpin mengelola berbagai ketegangan melalui komunikasi langsung yang intens.
23: And across the centuries, this
1: Selama berabad-abad, hubungan kedua negara ini terus berkembang dan menunjukkan potensi serta kerjasama yang luar biasa. Para pekerja Tiongkok turut berperan dalam pembangunan jalur yang menghubungkan pantai Atlantik hingga Pasifik. Sementara para pelancong Amerika ke Tiongkok ikut membantu menyebarkan literasi dan pengobatan modern.
3: Bagi Indonesia, membaiknya hubungan dua kekuatan besar dunia ini menghadirkan peluang sekaligus tantangan. Di satu sisi, penurunan tensi geopolitik berpotensi mendorong masuknya lebih banyak investasi asing. Namun, di sisi lain, Indonesia juga perlu bersaing lebih ketat untuk mempertahankan momentum perpindahan rantai pasok global, khususnya di sektor energi. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik dampak pertemuan Amerika Serikat dan Tiongkok terhadap ekonomi Indonesia. Naskah disusun Tomo Hakim dan dibacakan oleh Rani Indira.
18: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Pertemuan antara Presiden Tiongkok Xi Jinping dan Presiden Amerika Serikat Donald Trump di Beijing Kamis lalu bukanlah sekadar seremoni diplomatik biasa. Ini adalah sinyal kuat akan adanya pergeseran peta kekuatan ekonomi dan politik dunia. Dunia kini menaruh harapan besar agar babak baru hubungan kedua raksasa ini mampu mengakhiri era ketidakpastian akibat perang dagang dan kebijakan tarif yang selama ini mencekik pasar global. Bagi Indonesia, membaiknya relasi Washington dan Beijing adalah pedang bermata dua. Di satu sisi, stabilitas global yang pulih akan menjadi angin segar bagi penguatan ekspor, investasi, dan pertumbuhan ekonomi nasional. Kepastian koridor tarif perdagangan dunia jelas akan menguntungkan posisi tawar komoditas Indonesia di pasar internasional. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, sikap moderat kedua pemimpin dalam isu geopolitik mulai dari Laut Cina Selatan hingga stabilitas kawasan Indo-Pasifik memberikan ruang nafas bagi stabilitas regional. Bahkan, kesepakatan untuk menjaga keterbukaan Selat Hormuz menjadi jaminan krusial bagi ketahanan energi kita. Namun, kita tidak boleh terlena dalam euforia. Redanya tensi kedua negara justru membawa tantangan kompetisi yang lebih berat. Selama ini, Indonesia memetik keuntungan dari relokasi rantai pasok global akibat perseteruan mereka. Kini, saat hubungan kedua negara mencair, daya tarik Tiongkok sebagai basis produksi utama dunia bisa saja kembali menguat. Oleh karena itu, Indonesia tidak cukup hanya menjadi penonton dalam rekonsiliasi global ini. Indonesia harus segera melakukan akselerasi reformasi ekonomi secara konsisten. Kemudahan investasi, kepastian hukum, dan penguatan struktur industri dalam negeri adalah harga mati agar kita tidak hanya menjadi pasar, tetapi pemain utama. Diplomasi bebas aktif Indonesia kini sedang diuji. Kita harus tetap tegak berdiri sebagai mitra netral yang strategis tanpa harus condong ke salah satu kutub kekuatan. Kepentingan nasional harus menjadi kompas utama agar di tengah membaiknya hubungan dunia, ekonomi Indonesia tetap tumbuh berdaulat dan berdaya saing tinggi. Sekian editorial, selamat pagi.
0: Beralih ke informasi dari dunia olahraga, Gregoria Mariska Tunjung memutuskan mundur dari Pelatnas Persatuan Bulu Tangkis Seluruh Indonesia atau PBSI setelah mengalami gangguan kesehatan berkepanjangan. Keputusan itu disampaikan kepada jajaran pelatih dan pengurus PBSI. PP PBSI menyebut Gregoria masih menjalani pemulihan akibat vertigo yang belum sepenuhnya membaik. Kondisi tersebut membuat Gregoria belum siap kembali bertanding dalam waktu dekat. PBSI menilai keputusan itu diambil Gregoria setelah mempertimbangkan kondisi kesehatan dan kesiapan bertanding. Organisasi bulu tangkis nasional itu menghormati keputusan atlet tunggal putri Indonesia tersebut.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram ataupun X @rriprograma3 serta WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Rudy Zain. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

Demikian tadi sudah kita dengarkan bersama rangkaian informasi terupdate terkini untuk Anda di pagi ini bersama rekan-rekan kami di Program 3 Jakarta. Anda masih bersama saya Budi Bantair di pagi ini dari RRI Pontianak. Selamat pagi, salam hormat dari Jalan Jenderal Sudirman nomor 7. Di pagi ini bagi Anda yang mungkin baru saja bergabung atau menemukan kami, dengan harapan yang terbaik dan sambil menemani Anda dalam beraktivitas, kita coba temani Anda dengan berbagai lagu pilihan untuk Anda di pagi ini. Jadi pastikan terus bersama kami di Pro 1.

nggak sih lagi di tempat sepi, terus perut kamu bunyi? Udah gitu, semua orang langsung nengok ke kamu lagi. Duh, malu banget kan? Tapi tenang, itu wajar kok. Bunyi perut itu muncul karena usus kamu lagi kerja. Dia ngaduk udara, cairan, dan sisa makanan di dalam. Nah, waktu perut kosong, suara adukannya jadi makin kedengeran karena nggak ada makanan yang bisa nahan bunyinya. Jadi kalau perut kamu bunyi, tandanya bukan drama, itu alarm alami dari tubuh. Bedanya, yang satu minta makan, bukan perhatian.

0: Aduh, gawat, gawat.
1: Kenapa, Bud? Kuota habis.
0: Beuh, ini lebih parah, cuy. Mie instanku habis.
1: Astaga, itu sih bukan krisis kali. Itu masalahmu aja.
0: Jangan salah. Ini tanda-tanda krisis pangan nasional.
1: Ih, nasional dari mana?
0: Ya kalau aku lapar, berarti negara ikut menderita, kan?
1: Yang lemah itu kamu.
0: Jadi gimana nih solusinya?
1: Makanya, manfaatin tuh pekarangan untuk tanam sayuran atau beternak biar tetap bisa makan kalau lagi krisis.
0: Memang penting ya ketahanan pangan.
1: Ya penting lah, biar kita tidak tergantung sama orang lain.
0: Oke, demi ketahanan pangan, sekarang aku siap nanam sayur dan pelihara ternak dan mulai belajar masak sendiri.
1: Gitulah. Kalau semua masyarakat mau ikut menjaga ketahanan pangan, pastinya negara kita makin kuat. Karena dengan pangan yang kuat, bangsa pun kuat.

0: Novel Melangkah karya J.S. Kairen menghadirkan kisah petualangan yang bukan sekedar perjalanan fisik, tetapi juga perjalanan batin yang syarat makna. Cerita ini menegaskan bahwa hidup adalah tentang keberanian untuk terus melangkah, bahkan ketika arah terasa kabur dan rintangan datang silih berganti. Novel ini merupakan buku yang ke-11 dari karya J.S. Kairen. Novel ini memberikan wawasan baru dengan memberikan nuansa non-fiksi dan keindahan kota Sumba. Novel ini mengusung tema fantasi, cocok untuk yang suka novel dengan alur cerita yang memiliki unsur fantasi. Dalam novel ini berisi mengenai 4 tokoh utama yang bernama Arif, Siti, Ocha, dan Aura. Mereka berempat merupakan seorang mahasiswa ekonomi yang jago bela diri silat. Arif, Siti, Ocha, dan Aura memiliki sifat yang berbeda dan unik dari masing-masing tokoh. Secara garis besar, Melangkah memadukan unsur aksi, misteri, dan refleksi kehidupan. Para tokohnya dihadapkan pada situasi genting yang menuntut keteguhan hati, kecerdikan, dan kepercayaan satu sama lain. Dalam kondisi penuh tekanan, mereka belajar bahwa ketakutan bukanlah alasan untuk berhenti, melainkan tanda bahwa mereka sedang tumbuh. Selain itu, novel ini menekankan pentingnya persahabatan dan solidaritas. Dalam perjalanan yang penuh risiko, tidak ada keberhasilan yang dicapai sendirian. Kebersamaan menjadi sumber kekuatan yang mampu mengalahkan rasa putus asa. Disinilah pembaca diajak merenungkan bahwa manusia pada hakikatnya saling membutuhkan. Melalui gaya bahasa yang ringan namun penuh makna, J.S. Kairen berhasil menyampaikan pesan bahwa hidup tidak selalu tentang kemenangan besar, melainkan tentang konsistensi untuk terus berjalan. Sekecil apapun langkah itu, selama kita terus bergerak, harapan akan selalu ada. Pada akhirnya, Melangkah mengajarkan bahwa keberanian bukan berarti tidak takut, tetapi tetap maju meski rasa takut itu ada. Karena hidup bukan tentang menunggu waktu yang tepat, melainkan tentang menciptakan keberanian untuk mengambil langkah pertama.
1: Buku Sumber Inspirasi. Esensi Buku, Pro 1 Pontianak.

0: Titin, sudah dengar belum? Kabarnya si Neng anaknya Bu Ani itu mau langsung dinikahkan tuh, begitu lulus sekolah.
1: Serius Bu Ina? Sayang sekali ya. Padahal si Neng kan anaknya pinter tuh, prestasinya bagus. Sayang, masa depannya masih panjang.
0: Itulah Bu, heran ya. Zaman sekarang masih ada aja orang tua yang mikir nikahkan anaknya cepat-cepat untuk ngurangin beban ekonomi keluarga.
1: Iya, padahal belum tentu juga kan Bu.
0: Iya.
1: Yang ada malah kasihan si anak. Masih muda harus kubur cita-citanya. Belum lagi mentalnya, ngurus rumah tangga kan gak mudah.
0: Iya Bu, anak seusia mereka itu kan harusnya fokus belajar, asik-asiknya bermain dan mengejar mimpi.
1: Harusnya kita sebagai orang tua tuh jangan buru-buru lepas tangan. Tugas kita kan menjaga dan mendukung anak-anak sampai cita-cita mereka tercapai.
0: Setuju Bu. Bagaimana kalau kita ketemu sama Bu Ani? Ya siapa tahu keputusannya masih bisa berubah.
1: Ayo Bu, ayo.

0: Bu, Ibu.
1: Ya, ada apa, Pak?
0: Ini loh, Bu, Mbok Bapak diajari toh caranya pakai M-banking ini piye toh.
1: Welah, Bapak ini aneh. Kok tiba-tiba pengen belajar banking-bankingan? Biasane we, juga handphone cuma dipakai senternya buat guntingin kumis aja. Lagian, Bapak ini enggak lihat, Po. Ibu lagi sibuk masak ini loh, Pak.
0: Iya.
1: Minta tolong ajarin Ningsih aja sana, Pak.
0: Ningsih mana, Ningsih?
1: Tuh, lagi di teras, katanya nungguin Bejo.
0: Ningsih.
2: Dalam, Pak.
0: Ajarin Bapak pakai M-banking, Duk.
2: Nggih, bisa, Pak. Tapi memangnya Bapak itu mau transfer apa toh, Pak?
0: Ini loh, Bapak mau nyumbang buat yang kena bencana banjir.
2: Ya ampun, Bapak, kenapa enggak bilang dari tadi? Iya, sini, Ning saya ajarin. Mau kirim berapa emangnya, Bapak?
0: 100 juta, bisa enggak?
2: Kok banyak banget toh, Pak? Bapak yakin mau nyumbang segitu?
0: Ya enggak, kan cuma nanya. Bapak mana ada duit segitu? Yang penting kita bantu semampunya, seikhlasnya.

Anda masih bersama saya Budiman Tahir di pagi ini ya, kita masih temani Anda dengan berbagai lagu pilihan untuk Anda dengan harapan yang terbaik dan sekali lagi bisa menemani Anda ya di 104,2 kanal informasi dan inspirasi. Di pagi yang cukup dingin untuk Kota Pontianak ini, kami juga menyapa Anda. Mungkin Anda sudah menjalankan berbagai aktivitas ya, khususnya bagi mak-mak nih, sudah masak, sudah merapikan rumah, bersih-bersih ya, nyuci piring dan lain sebagainya, ngurus anak lagi. Tetap semangat ya mak-mak di wilayah Kalimantan Barat nih. Mudah-mudahan kami bisa menjadi teman sejati Anda di udara dan selalu memberikan hiburan sehat di program Satu Radio Republik Indonesia Pontianak. Di kesempatan kali ini saya masih punya berbagai lagu pilihan untuk Anda ya. Dan kita sapa juga bagi Anda pendengar yang pada kesempatan kali ini mungkin lagi sakit ya, tetap sabar, mudah-mudahan Allah memberikan kesembuhan dan tentunya terus bersama kami di program Satu Radio Republik Indonesia Pontianak.

0: Titin, sudah dengar belum? Kabarnya si Neng anaknya Bu Ani itu mau langsung dinikahkan tuh, begitu lulus sekolah.
1: Serius Bu Ina?
2: Sayang sekali ya. Padahal si Neng kan anaknya pinter tuh, prestasinya bagus. Sayang, masa depannya masih panjang.
0: Itulah Bu, heran ya. Zaman sekarang masih ada aja orang tua yang mikir nikahkan anaknya cepat-cepat untuk ngurangin beban ekonomi keluarga.
2: Iya, padahal belum tentu juga kan Bu.
0: Iya.
2: Yang ada malah kasihan si anak. Masih muda harus kubur cita-citanya. Belum lagi mentalnya, ngurus rumah tangga kan gak mudah.
0: Iya Bu, anak seusia mereka itu kan harusnya fokus belajar, asik-asiknya bermain dan mengejar mimpi.
2: Harusnya kita sebagai orang tua tuh jangan buru-buru lepas tangan. Tugas kita kan menjaga dan mendukung anak-anak sampai cita-cita mereka tercapai.
0: Setuju Bu. Bagaimana kalau kita ketemu sama Bu Ani? Ya siapa tahu keputusannya masih bisa berubah.
2: Ayo Bu, ayo.

0: Bu, mau kemana pagi-pagi gini?
1: Mau ke Posyandu, Pak. Ibu dengar lagi ada pembagian MBG. Ibu kan lagi hamil, jadi mau ambil.
0: Bukannya MBG itu buat anak sekolah ya, Bu?
1: Ih, Bapak. Sekarang itu MBG juga ada untuk ibu hamil, menyusui dan balita. Biar gizi ibu dan anak terpenuhi sejak dini, Pak.
0: Iya, Bu. Kadang memang masalah pemenuhan gizi suka dianggap sepele. Padahal itu berpengaruh besar sama tumbuh kembang bayi.
1: Itulah, Pak. Ibu mau ke Posyandu biar dapat asupan bergizi untuk kesehatan ibu dan anak.
0: Nah, kalau gitu, Bapak antar ya, Bu. Biar jadi suami siaga.
1: Tambah sayang deh sama Bapak.

Paralimpik merupakan ajang olahraga bagi atlet penyandang disabilitas yang dibina secara profesional oleh National Paralympic Committee atau NPC Indonesia. Melalui pembinaan berjenjang, para atlet diseleksi, dilatih, dan dipersiapkan untuk bertanding di berbagai kejuaraan nasional hingga internasional. Cabang olahraga yang dipertandingkan pun beragam, mulai dari atletik, renang, bulu tangkis, tenis meja, hingga angkat berat, dengan sistem klasifikasi khusus agar pertandingan berlangsung adil. Prestasi Paralimpik Indonesia patut dibanggakan. Di ajang ASEAN Para Games dan di ASEAN Para Games, atlet-atlet Indonesia kerap meraih medali dan mengharumkan nama bangsa. Paralimpik Indonesia bukan hanya soal olahraga, tapi juga tentang semangat juang, kesetaraan, dan bukti bahwa keterbatasan bukan halangan untuk berprestasi.

0: Ya, halo.
1: Halo, Om. Udah nemu ini sesuai request.
0: Wah, cakep. Gimana kondisinya?
1: Wih, aman, Om. Pas banget nih. Cantik, putih, mulus, manja banget, Om.
0: Wah.
1: Perawatannya nggak mahal.
0: Iya, iya,
1: yang
0: iya,
1: paling
0: iya.
1: Penting dia nurut, Om.
0: Oke.
1: Bakal nempel terus deh pokoknya. Ini tipe Om banget ini. Udah aku kirim ya fotonya.
0: Oh iya, oke. Wah, mantep ini sih. Tapi kok terlalu kurus ya? Ada yang montoknya pas gitu nggak?
1: Ada sih, Om. Cuma nambah lagi nih duitnya. Dan kita cari jantannya dulu, Om, buat dikawinin.
2: Setiap hewan yang dibeli, ada hewan yang dipaksa terus-menerus berproduksi. Selamatkan para anambul dengan mengadopsi.

0: sering dianggap menjijikkan, sebenarnya ada nggak sih manfaat kecoa bagi kehidupan? Nah, kecoa berperan sebagai dekomposer alami. Mereka mengkonsumsi sampah organik di alam yang kemudian keluar sebagai kotoran kecoa. Kotorannya ini menjadi pupuk super buat tanah karena mengandung nitrogen yang sangat dibutuhkan tanaman. Kecoa juga menjadi sumber nutrisi bagi hewan lain seperti burung, kadal, dan katak. Kalau kecoa punah, bisa-bisa rantai makanan jadi berantakan. Gak hanya itu, dalam bidang sains, antibiotik alami dalam otak kecoa diteliti sebagai alternatif ampuh untuk melawan bakteri yang sudah kebal obat, seperti MRSA dan E. coli. Ternyata meski bikin geli dan menjijikkan, kecoa juga punya perannya sendiri ya.
1: Pak Ridwan, saya heran, anak-anak sekarang kok cepat sekali dewasanya. Itu di kelas saya, luar biasa lah pokoknya.
2: Bukan dewasa, Bu Salma, tapi terpapar.
1: Loh, terpapar apa, Pak?
2: Industri candu, Bu. Ya pornografi, ya judi online, ya narkoba, rokok elektrik, sampai game online yang menghabiskan waktu pagi sampai malam.
1: Oh, gitu ya, Pak.
2: Padahal anak-anak kita punya hak untuk dilindungi, Bu. Hak tumbuh sehat, didengar, sampai hidup aman. Ngeri sekarang, Bu Salma.
1: Semoga pemerintah tanggap ya, Pak.
3: Industri candu hidup dari ketergantungan kita. Berhenti bukan soal kuat atau lemah, tapi soal menyelamatkan diri.

0: Tahukah kamu kenapa orang Indonesia sering menyebut pasta gigi dengan nama odol? Penamaan ini ternyata sudah melekat sejak zaman dahulu dan diwariskan hingga sekarang. Odol sebenarnya adalah salah satu merek pasta gigi. Merek ini sudah populer sejak penjajahan Belanda di Indonesia. Odol adalah merek pasta gigi asal Jerman. Kala itu, masyarakat Indonesia masih terbiasa membersihkan giginya menggunakan tumbukan batu bata dan bubuk buah pinang. Pada abad ke-18, Belanda membawa pasta gigi ke Indonesia dan menyebutnya tandpasta. Karena sulit diucapkan oleh pribumi, orang Indonesia lebih mudah menyebutnya dengan nama merek yang populer saat itu, yaitu adalah odol. Seiring berjalannya waktu, kata odol akhirnya melekat dan digunakan untuk menyebut semua pasta gigi, meskipun mereknya berbeda.
1: Sekarang apa-apa serba online. Nyadar enggak, Sindra?
2: Iya, Bud. Belanja online, bayar pakai dompet digital, bahkan usaha kecil juga sudah go digital.
1: Nah, itu namanya ekonomi digital. Siapapun bisa jualan, promosi, bahkan dapat penghasilan lewat internet, Dra.
2: Tapi harus pintar juga ya. Jangan asal klik, jangan sembarangan bagi data pribadi.
1: Setuju. Manfaatkan teknologi yang kita punya dengan cerdas dan bertanggung jawab tentunya.
2: Kalau dimanfaatkan dengan baik, ekonomi digital bisa buka peluang kerja dan dukung UMKM lokal.
1: Ya iyalah, karena ekonomi digital bukan cuma soal teknologi, tapi soal peluang dan masa depan kita bersama.
3: Ekonomi digital, peluang untuk semua.

Pendengar, Anda masih bersama saya Briman Tahir ya. Tentunya di kesempatan kali ini saya punya beberapa informasi yang ingin saya sampaikan kepada Anda. Nah, kegiatan nonton bareng atau nobar film semua akan baik-baik saja yang digelar komunitas Maktab Tuli Asami di salah satu bioskop Pontianak tak sekedar menjadi hiburan. Di balik layar lebar ini muncul pesan tentang pentingnya ruang inklusif bagi penyandang disabilitas. Nah, aktivis disabilitas sekaligus pendiri Maktab Tuli Asami, M. Fahrul Maulana, mengatakan kegiatan ini sengaja mengundang berbagai komunitas masuk kami lintas latar belakang agar masyarakat non-disabilitas ini semakin memahami kehidupan penyandang disabilitas dari sudut pandang keluarga dan juga lingkungan sosial. Menurut Fahrul, karakter disabilitas dalam film ini dinilai tampil natural dan juga mampu membangun empati penonton terhadap perjuangan penyandang disabilitas dalam menghadapi persoalan hidup dan keluarga. Nobar perdana yang diikuti oleh 75 penonton ini dihadiri lintas komunitas, mulai dari mahasiswa psikologi, pegiat lintas budaya, komunitas lingkungan, wartawan, hingga orang tua anak disabilitas. Fahrul mengatakan kegiatan ini sekaligus menjadi ruang edukasi bersama tentang inklusi nasional begitu, dan termasuk sosial juga. Itu dia informasi yang kami suguhkan untuk Anda dari laman website kami rri.co.id. Pastikan terus bersama kami di Pro 1.

0: Pernah gak sih habis nangis, malah jadi ngantuk berat? Kayak habis maraton drama Korea, mata bengkak, hati lega, terus langsung pengen tidur. Kenapa ya? Nah, jadi gini, waktu kita nangis, tubuh kita tuh sebenarnya kerja keras. Emosi naik turun, nafas jadi cepat, terus badan ngerespon dengan cara menurunkan tensi biar kita lebih tenang. Efek sampingnya, rasa capek yang numpuk. Belum lagi, air mata itu mengandung hormon stres yang ikut keluar bareng tangisan. Pas hormon itu turun, tubuh kayak bilang, "Oke, udah ya, sekarang istirahat yuk." Jadilah kita ngantuk. Plus, mata yang banyak berair itu bikin otot di sekitar mata jadi rileks. Itu sebabnya rasanya kayak ditarik-tarik buat merem. Jadi kalau kamu tiba-tiba ngantuk setelah nangis, itu normal. Tubuhmu cuma bilang, "Good job, kamu udah kuat hari ini."
1: Jess, malam ini ada acara nggak?
2: Kawan aku sih ngajak ke mall ya tadi.
1: Alah, nggak usah ke mall. Mahal tau di mall tuh.
2: Iya sih, mahal.
1: Gimana kalau kita ke pasar malam, Ja? Yuk.
2: Males, soalnya rame banget, pusing.
1: Hei, tapi di sana tuh, Jess, banyak jajanan yang murah dari UMKM.
2: Apa tadi, jajanan murah?
1: Hah?
2: Benar lah.
1: Pokoknya lengkap, ada bakso, ada telur gulung, ada es krim, nasi goreng, kuliner viral pun ada.
2: Wah, boleh lah kalau gitu.
1: Nah, di pasar malam harganya pun lebih murah dari yang biasa kamu order pakai ojek online itu, Jess.
2: Iya juga ya. Ya, hitung-hitung kita support pelaku UMKM lah kan.
1: Nah, itu dia. Cerdas kau. Nggak salah deh bos pilih kamu jadi project manager.
2: Makasih.
1: Udah, yuk,
2: ya.
1: Berangkat kita.
2: Ayo, gas. Yes.

Anda masih bersama saya di Pro 1, suara lagu daerah masih menggema di kalangan generasi muda. Hal ini terlihat dari semangat Adrianus Jason atau Jason ya, juara satu lomba baringnya Babaru kategori putra pada perhelatan Dangu Kompar Pro 1 yang hadir dalam program Ngopi Ngobrolan Prestasi dan Informasi di Pro 2 era di Pontianak kemarin begitu ya. Dalam obrolan bersama host Dipa, Jason juga menceritakan awal perjalanannya di dunia tarik suara yang aku mulai menyadari bakat penyanyinya sejak duduk di bangku kelas 1 SMK. Dan ia pun tentunya berhasil menjadi juara pertama lewat lagu daerah berjudul Aku Bukenang You Know ya. Meski awalnya belum pernah mendengar lagu ini ya, ia hanya membutuhkan waktu sekitar 1 minggu untuk mempelajari lagu hingga menemukan feel yang tepat. Menurutnya, kecintaan terhadap musik daerah tumbuh karena melihat perkembangan lagu-lagu daerah Kalimantan Barat yang kini semakin dikenal anak muda. Informasi ini kami hadirkan untuk Anda pendengar ya, dari laman website kami rri.co.id. Dan pastikan terus bersama kami di Pro 1.

Pernahkah Anda melihat logo dari suatu brand terkenal? Dan apakah logo tersebut hanya gambar atau coretan biasa? Branding itu bukan hanya soal logo yang bagus atau warna yang menarik. Branding adalah cara orang mengenal, mengingat, dan mempercayai produk kita. Mulai dari nama usaha, kemasan, cara melayani pelanggan, sampai cerita di balik produk, semuanya membentuk citra di mata konsumen. Dengan branding yang kuat, produk lokal bisa terlihat lebih profesional dan punya nilai tambah di pasar. Jadi, kalau ingin punya usaha kreatif berkembang, jangan hanya fokus jualan, tapi bangun identitas yang jelas dan konsisten. Ingat, bukan hanya logo, branding adalah kepercayaan yang harus kita bangun dari setiap karya.

0: siapkan diri Anda untuk sejarah baru.
1: 11 Juni hingga 19 Juli 2026, saatnya Anda merasakan sensasi yang lebih dari sekedar pertandingan sepak bola. Rasakan atmosfer panas, tensi tinggi, dan momen bersejarah dari Piala Dunia 2026 langsung di Radio Republik Indonesia Pontianak.
2: Mbappe once again on the swivel. Oh, majestic. Magical. Mbappe.
1: Dapatkan keseruannya mengenai update skor terkini, analisis pertandingan dan ulasan pertandingan, highlight gol-gol spektakuler, siaran eksklusif yang tak Anda dapatkan di tempat lain, kisah-kisah unik di balik laga, hingga fakta menarik yang jarang terungkap, sampai sisi lain para bintang bola dunia yang belum banyak diketahui. Dari fase grup hingga partai final, kami siap menemani Anda di setiap pertandingan. RRI siap jadi teman setia Anda menikmati pesta sepak bola terbesar di dunia. Anda juga bisa bergabung secara live. Kirim komentar, prediksi skor, dan dukung tim favorit Anda langsung di udara. Jangan lewatkan satu tendangan pun. Hanya di RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Kalau dengar kata tanduk, yang kebayang pasti keras, kokoh, dan terbuat dari tulang kan? Apalagi tanduk badak, besar, tebal, dan kelihatannya kuat. Tapi percaya nggak kalau tanduk badak itu terbuat dari rambut? Yap, kedengarannya aneh, tapi itu fakta. Tanduk badak terbuat dari keratin, zat yang sama dengan bahan pembentuk rambut dan kuku manusia. Jadi, kalau dipikir-pikir, tanduk badak itu sebenarnya cuma rambut super padat yang tumbuh di hidungnya aja. Keren sekaligus mind-blowing kan? Ternyata yang kelihatannya keras kayak batu sebenarnya tersusun dari hal yang lembut, yaitu rambut.

0: serius amat Din, aku lihat-lihat dari tadi mandangin laptop. Dapat proyek besar ya?
1: Eh kamu noh. Iya nih, lagi bantu promosi digital buat produk-produk unggulan desa kita lewat Koperasi Desa Merah Putih.
0: Koperasi? Hari gini gak ketinggalan zaman kah? Koperasi kan tempat simpan pinjamnya bapak-bapak.
1: Itu koperasi dulu noh. Koperasi Desa Merah Putih sekarang sudah modern, dikelola dengan teknologi, pemasaran digital, sampai bisa membuka peluang usaha baru di desa.
0: Memang iya, jadi anak-anak muda kayak kita ini bisa masuk juga.
1: Justru itu, koperasi butuh tangan kreatif kita. Mulai dari bikin konten promosi online, inovasi kemasan, sampai mengelola bisnis desa supaya lebih profesional. Jadi, kita nggak perlu merantau jauh-jauh kalau di desa sendiri bisa bangun ekonomi yang kuat.
0: Bener juga ya. Kalau kita bersatu di koperasi, modal ada, ilmu ada, desa pun maju.
1: Makanya, yuk gabung. Saatnya yang muda yang berkarya di koperasi.
2: Anak muda bergerak, desa bangkit.

0: Buku Sumber Inspirasi, Esensi Buku Pro 1 Pontianak.
1: Novel Senyum di Ujung Jalan karya Azizah RH mengangkat kisah kehidupan yang syarat dengan perjuangan, penderitaan, dan pencarian makna hidup. Cerita berfokus pada tokoh utama yang harus menjalani hidup dengan berbagai keterbatasan dan cobaan berat, baik dari segi ekonomi, keluarga, maupun perasaan batin. Kehidupan yang dijalani tokoh utama tidak berjalan mulus, melainkan penuh dengan rintangan yang menguji keteguhan hati dan kekuatan mentalnya. Dalam perjalanan hidupnya, tokoh utama seringkali berada pada titik terendah, di mana harapan terasa semakin jauh dan kenyataan hidup begitu menyakitkan. Namun, melalui pengalaman-pengalaman tersebut, tokoh utama belajar untuk memahami arti kesabaran, keikhlasan, dan ketegaran dalam menghadapi takdir. Novel ini menunjukkan bahwa penderitaan bukanlah akhir dari segalanya, melainkan proses pembelajaran untuk menjadi pribadi yang lebih kuat dan dewasa. Senyum di Ujung Jalan adalah novel yang inspiratif dan menyentuh karena menggambarkan realitas hidup yang dekat dengan kehidupan sehari-hari. Novel ini mengajarkan pembaca untuk tetap tegar, bersabar, dan tidak kehilangan harapan dalam menghadapi berbagai ujian hidup. Pesan moral yang kuat menjadikan novel ini tidak hanya sebagai bacaan hiburan, tetapi juga sebagai sumber pembelajaran tentang makna kehidupan.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Beredar unggahan di media sosial Facebook berisi narasi yang mengklaim pemerintah akan menyediakan 1.000 unit rumah subsidi khusus untuk karyawan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG. Skema yang ditawarkan sangat menggiurkan, begitu, yakni uang muka hanya 1% atau sekitar 1,8 juta rupiah tentunya melalui fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan. Dan faktanya, klaim ini adalah tidak benar alias hoax, pendengar, ya. Dalam sebuah di Tempo.co, Kepala BGN Dadan Hindayana menegaskan tentunya belum ada rencana apapun soal penyediaan rumah subsidi khusus untuk pegawai SPPG. Sementara Komisioner BP Tapera selaku penyalur program rumah subsidi juga memastikan tidak ada alokasi kuota FLPP khusus untuk karyawan SPPG.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: Apakah Anda suka kucing? Tahu nggak? Ternyata kucing punya kemampuan vokal super lengkap. Mereka bisa menghasilkan hingga 100 jenis suara yang berbeda. Mulai dari mengeong, mendengkur, chirping, trill, hingga suara-suara unik lainnya. Jika dibandingkan dengan anjing, mereka hanya memiliki sekitar 10 jenis suara seperti menggonggong, mengeram, dan melolong. Jadi, kalau rumahmu terasa ramai setiap kucingmu bercerita, wajar saja. Mereka memang jago vokal dan pandai merubah suara.
1: Belajar tidak harus selalu di kelas dan sekolah tidak harus mahal. Sekolah rakyat hadir sebagai ruang belajar untuk semua. Disinilah pengetahuan tumbuh dari kebersamaan dan pendidikan menjadi milik siapa saja, tanpa batas usia maupun latar belakang. Sekolah rakyat bukan hanya tentang membaca dan menulis, tetapi juga tentang berbagi pengalaman, membangun keterampilan, serta menanamkan nilai gotong royong dan kepedulian sosial. Setiap langkah kecil di sekolah rakyat adalah investasi besar bagi masa depan yang lebih cerdas dan berdaya. Sekolah rakyat dari kita, oleh kita, untuk kita. Manfaatkan dan dukung sekolah rakyat di sekitar kita, karena belajar itu hak semua orang. Dan masa depan mulai dari langkah kecil hari ini.

0: Eh bro, gue lihat lu akhir-akhir ini sering banget beli obat batuk ya.
1: Iyalah, katanya sih bisa bikin enak. Ya, bikin chill gitulah.
0: Lah, enak gimana? Itu kan obat, bukan buat kayak gitu.
1: Ah, santai aja lah. Banyak kok yang pakai. Lagian gampang kok dapatnya.
0: Justru itu masalahnya, Dim. Obat-obat tertentu, kalau dipakai nggak sesuai aturan, bisa bahaya.
1: Bahaya gimana sih?
0: Bisa bikin halusinasi, jantung berdebar, susah tidur, bahkan bisa ketergantungan dan gangguan otak.
1: Hah? Serius?
0: Iya, itu namanya penyalahgunaan OOT, obat-obat tertentu. Kelihatannya aman, padahal bisa jadi pintu awal hal yang lebih parah.
1: Wah, kirain cuman obat batuk biasa.
0: Makanya, jangan asal ikut-ikutan. Keren itu bukan coba-coba yang bahaya, tapi berani bilang enggak.
1: Oke deh, gue stop. Thank you, bro.
0: Yuk, jadi generasi yang jaga diri.
2: Sobat muda, kenali obat-obat tertentu atau OOT yang sering disalahgunakan. Antara lain, Tramadol, Trihexyphenidyl, Amitriptilin, Klorpromazin, Haloperidol, Ketamin, dan juga Dextrometorphan yang sering ada di obat batuk. Obat-obat ini bekerja pada sistem saraf pusat. Jika disalahgunakan, bisa menyebabkan halusinasi, ketergantungan, hingga gangguan kesehatan serius. Gunakan obat sesuai aturan dan resep tenaga kesehatan. Bukan kata orang, pastikan kata BPOM.

Pernah dengar istilah goal of the century? Ini bukan sekedar gol, ini adalah sejarah yang meledak di Piala Dunia 1986. Bayangkan momen ini, Argentina versus Inggris. Dari tengah lapangan, Diego Maradona menarik tuas keajaiban. Dia melesat, menggiring bola dengan kecepatan penuh. Satu pemain lewat, dua, tiga, hingga lima pemain Inggris tumbang tak berdaya. Hanya dalam hitungan detik, dunia terdiam. Inilah alasan FIFA menobatkannya sebagai gol terbaik sepanjang masa. Bukan cuma soal teknik, tapi tentang visi, keberanian, dan kejeniusan murni di panggung terbesar bumi. Bagi Maradona, ini bukan sekedar mencetak angka. Ini adalah tentang menciptakan sejarah yang abadi.

0: baru datang dari luar negeri lewat Bandara Spadio. Terus, bawa handphone dari luar negeri gak? Jangan lupa daftarkan email, ya? Supaya sinyal kita strong. Dan pastikan barang bawaannya itu sesuai ketentuan, ya? Setiap penumpang itu memperoleh pembebasan bea masuk sampai $500. Dengan syarat barang untuk pemakaian pribadi itu. Ingat, Bea Cukai Pontianak bertugas mengawasi barang bawaan penumpang, mencegah masuknya barang ilegal dan berbahaya, dan memastikan kewajiban kepabeanan terpenuhi. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Bea Cukai Pontianak. Bea Cukai makin baik.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Saya Zulfi Darje dan Mohtar, Ketua Fraksi Partai Amanat Nasional DPRD Provinsi Kalimantan Barat. Kami menyambut baik RRI Republik Indonesia dalam hal ini mendapat menyiarkan sepak bola dunia 2026. Tentu ini menjadi harapan masyarakat khususnya Kota Pontianak, karena bagaimanapun mendengar pasti seru. Dan saya yakini baik pecinta maupun siapa saja yang berada di mobil, di mana saja sedang kerja, dengarkan radio RRI sepak bola tahun 2026. Piala dunia ini pasti the best untuk kita semua. Salam olahraga.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wali Kota Pontianak mengucapkan selamat kepada RRI yang memegang hak siar Piala Dunia 2026. Ayo warga Kota Pontianak, jangan tinggalkan berita-berita terkini langsung melalui RRI Kota Pontianak khususnya. Selamat menyaksikan, selamat sehat selalu. Salam olahraga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Eh, kalian tahu nggak? Tadi aku lihat ada pendaftar difabel loh di kantor kita. Jujur, aku sempat mikir, bisakah dia kerja?
1: Kenapa nggak bisa?
0: Ya, maksudku, takutnya dia kesulitan. Terus kita yang repot karena kasihan.
2: Oh no!
1: Justru di situ letak kelirunya. Mereka nggak butuh dikasihani. Yang mereka butuhkan itu kesempatan.
0: Kesempatan?
1: Iya, kesempatan yang sama untuk belajar, bekerja, dan berkarya. Disabilitas bukan berarti tidak mampu. Mereka hanya punya cara yang berbeda.
0: Kalau dipikir-pikir, benar juga sih. Selama ini kita sering fokus ke keterbatasannya, bukan ke kemampuannya.
1: Itu dia. Padahal banyak loh penyandang disabilitas yang berprestasi, mandiri, dan profesional. Lingkunganlah yang seharusnya menyesuaikan, bukan malah menutup pintu.
0: Berarti cara bicara, cara memperlakukan, sampai memberi ruang itu berpengaruh ya buat mereka?
1: Betul. Mulai dari hal sederhana, menghargai, tidak meremehkan, dan membuka kesempatan, karena semua orang berhak diberi peluang, tanpa melihat perbedaan, karena penyandang disabilitas bukan objek belas kasihan.

Masih bersama saya Budi Mantaya di pagi ini ya. Bagi Anda juga yang mungkin baru saja bergabung bersama kami, kami sapa dengan ucapan selamat pagi. Tetap semangat pagi ya, Sabtu pagi ini. Mau kemana nih pendengar ya? Mungkin lagi lagi sibuk ya kali ya, lagi masak mungkin ya. Tentunya masaknya jangan sampai kosong ya, jangan sampai angus ditinggal pula nanti. Tetap dipantau masakannya, karena baunya dari sini tuh keciuman, pendengar ya. Asik, keciuman nggak tuh? Masak apa nih? Asal jangan masak air ya. Udah masak air, hangus pula. Ah, itulah yang bikin pusing ya. Tidak apa-apa lah. Yang penting tentunya Anda diberikan kesehatan ya. Yang lagi di jalan juga ya, tetap hati-hati. Jangan ngebut. Ya, pastikan juga dalam kondisi yang prima dalam berkendara. Jangan sampai Anda lengah juga ya, kalau misalkan Anda ngantuk atau pegal ya, capek, jangan lupa untuk beristirahat di tepi jalan ya, jangan di tengah ya, jangan sampai terlelap juga, bahaya tuh ya. Karena memang itu bisa membahayakan Anda begitu ya. Kalau Anda merasa sedikit capek atau lelah ya, mungkin bisa di atas motor ya, menepi sebentar begitu ya, gerakan badan Anda sejenak biar aliran darahnya terpompa dengan baik ya. Jangan Anda paksa untuk melanjutkan berkendara begitu ya. Capek istirahat, haus ngopi dulu, beli minuman dulu. Kalau sudah segar lagi lanjutkan perjalanan. Cek lagi kendaraannya, jangan lupa ya. Takutnya bannya kurang angin ya, atau bensinnya mungkin tinggal sedikit dan lain sebagainya. Pokoknya tetap hati-hati di jalan. Semoga selamat sampai tujuan. Amin.

0: Buku sumber inspirasi. Esensi buku Pro 1 Pontianak.
1: Novel Senyum di Ujung Jalan karya Azizah RH mengangkat kisah kehidupan yang syarat dengan perjuangan, penderitaan, dan pencarian makna hidup. Cerita berfokus pada tokoh utama yang harus menjalani hidup dengan berbagai keterbatasan dan cobaan berat, baik dari segi ekonomi, keluarga, maupun perasaan batin. Kehidupan yang dijalani tokoh utama tidak berjalan mulus, melainkan penuh dengan rintangan yang menguji keteguhan hati dan kekuatan mentalnya. Dalam perjalanan hidupnya, tokoh utama seringkali berada pada titik terendah, di mana harapan terasa semakin jauh dan kenyataan hidup begitu menyakitkan. Namun, melalui pengalaman-pengalaman tersebut, tokoh utama belajar untuk memahami arti kesabaran, keikhlasan, dan ketegaran dalam menghadapi takdir. Novel ini menunjukkan bahwa penderitaan bukanlah akhir dari segalanya, melainkan proses pembelajaran untuk menjadi pribadi yang lebih kuat dan dewasa. Senyum di Ujung Jalan adalah novel yang inspiratif dan menyentuh karena menggambarkan realitas hidup yang dekat dengan kehidupan sehari-hari. Novel ini mengajarkan pembaca untuk tetap tegar, bersabar, dan tidak kehilangan harapan dalam menghadapi berbagai ujian hidup. Pesan moral yang kuat menjadikan novel ini tidak hanya sebagai bacaan hiburan, tetapi juga sebagai sumber pembelajaran tentang makna kehidupan.

pagi ini ya, tentunya kita berharap juga Anda dalam keadaan prima ya. Apalagi saya dengar tadi itu ada Bang Rosi ya yang lagi main di tempat Pak Ustadz. Woi, keren. Salam aja buat semuanya ya. Kayaknya lagi ngecek atau cek sound nih di sana. Nah, saya punya informasi nih bagi Anda, tentunya apa penyuka emas mulia ya. Jadi harga dua produk emas di Pegadaian turun tajam. Nah, rinciannya apa nih? Harga emas batangan Galeri 24 dan UBS tercatat anjlok pada perdagangan akhir pekan Sabtu 16 Mei 2026. Koreksi harga ini melanjutkan tren pelemahan yang telah terjadi pada perdagangan sebelumnya di Pegadaian. Nah, harga emas Galeri 24 tercatat hanya Rp2.794.000 per gram, turun Rp34.000 ya. Dan untuk emas UBS harga saat ini Rp2.807.000 maksudnya begitu ya. Dan ini turun tajam ya hingga Rp78 per gramnya. Wow. Jadi kalau misalkan Anda pengen berburu emas ya harus nih ya, emas UBS atau juga Galeri 24. Ayo beruan nih. Jangan sampai ketinggalan nih untuk apa namanya? Investasi lah ya. Oke. Kita masih temani dengan berbagai lagu pilihan untuk Anda dan masih bersama saya Bri Mantari di pagi ini tentunya di Pro 1.

0: Siapkan diri anda untuk sejarah baru.
1: 11 Juni hingga 19 Juli 2026, saatnya anda merasakan sensasi yang lebih dari sekedar pertandingan sepak bola. Rasakan atmosfer panas, tensi tinggi, dan momen bersejarah dari Piala Dunia 2026 langsung di Radio Republik Indonesia Pontianak.
2: Mbappe once again on the swivel. Oh, majestic. Magical. Mbappe.
1: Dapatkan keseruannya mengenai update skor terkini, analisis pertandingan dan ulasan pertandingan, highlight gol-gol spektakuler, siaran eksklusif yang tak anda dapatkan di tempat lain, kisah-kisah unik di balik laga, hingga fakta menarik yang jarang terungkap, sampai sisi lain para bintang bola dunia yang belum banyak diketahui. Dari fase grup hingga partai final,

siap menyambut pesta sepak bola terbesar dunia. Piala Dunia FIFA 2026 hadir dengan warna baru, semangat baru, dan tentu saja maskot-maskot yang penuh karakter. Tahun ini, tiga negara tuan rumah menghadirkan tiga maskot ikonik yang mewakili budaya dan jiwa mereka. Dari negeri Daun Maple hadir Maple, si rusa besar yang siap menjaga gawang dengan penuh gaya. Tidak cuma jago di lapangan, Maple juga pecinta seni jalanan dan musik. Bayangkan, penjaga gawang yang stylish dan kreatif, benar-benar mencerminkan semangat modern Kanada. Langsung dari hutan selatan Meksiko, Yazoo hadir dengan kecepatan dan kecerdikan yang luar biasa. Sebagai penyerang, dia siap menerkam pertahanan lawan. Tapi di luar lapangan, Yazoo adalah simbol budaya, dari tarian, makanan, hingga tradisi yang menyatukan banyak orang. Terbang tinggi bersama Clutch, si elang botak penuh ambisi. Sebagai gelandang, dia adalah pemimpin sejati, membangkitkan semangat tim dan mengubah tantangan jadi peluang. Di luar lapangan, Clutch adalah penggerak energi, fanatik olahraga, dan simbol optimisme tanpa batas. Tiga maskot, tiga negara, satu semangat. Persatuan lewat sepak bola.

0: 10 waktu Indonesia Barat, pendengar dimanapun Anda berada, kami akan memutarkan tentunya lagu Indonesia Raya, tentunya tetap di sini di Pro 1.
1: Lagu Indonesia Raya

0: Pancasila.
1: Satu, ketuhanan yang Maha Esa.
2: Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: Tiga, persatuan Indonesia.
4: Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana.
2: Rita Effendi.
3: Aji Sutama.
4: Ita Purnamasari.
1: Dedi Dukun.

0: Jess, malam ini ada acara nggak?
1: Kawan aku sih ngajak ke mall ya tadi.
0: Alah, nggak usah ke mall. Mahal tau di mall tuh.
1: Iya sih, mahal.
0: Gimana kalau kita ke pasar malam, Ja? Yuk.
1: Males, soalnya rame banget, pusing.
0: Hei, tapi di sana tuh Jess, banyak jajanan yang murah dari UMKM.
1: Apa tadi, jajanan murah?
0: Hah?
1: Benar lah.
0: Pokoknya lengkap, ada bakso, ada telur gulung, ada es krim, nasi goreng, kuliner viral pun ada.
1: Wah, bah, boleh lah kalau gitu.
0: Nah, di pasar malam harganya pun lebih murah dari yang biasa kamu order pakai ojek online itu, Jess.
1: Iya juga ya. Ya, hitung-hitung kita support pelaku UMKM lah kan.
0: Nah, itu dia. Cerdas kau. Nggak salah deh bos pilih kamu jadi project manager.
1: Makasih.
0: Udah, yuk,
1: ya.
0: Berangkat kita.
1: Ayo, gas. Yes.

0: sekarang apa-apa serba online. Nyadar enggak Sindra?
1: Iya, Bud. Belanja online, bayar pakai dompet digital, bahkan usaha kecil juga sudah go digital.
0: Nah, itu namanya ekonomi digital. Siapapun bisa jualan, promosi, bahkan dapat penghasilan lewat internet, Dra.
1: Tapi harus pintar juga ya. Jangan asal klik, jangan sembarangan bagi data pribadi.
0: Setuju. Manfaatkan teknologi yang kita punya dengan cerdas dan bertanggung jawab tentunya.
1: Kalau dimanfaatkan dengan baik, ekonomi digital bisa buka peluang kerja dan dukung UMKM lokal.
0: Ya iyalah, karena ekonomi digital bukan cuma soal teknologi, tapi soal peluang dan masa depan kita bersama.
2: Ekonomi digital, peluang untuk semua.

0: Kak, akhir-akhir ini aku mulai pisahin yang bisa diolah lagi loh.
1: Bentar-bentar, maksudmu sampah kan Yun?
0: Iyalah, kau pikir apa? Ternyata yang kita kira tak berguna masih bisa jadi sesuatu loh.
1: Wah, menarik tuh. Jadi, gak semua harus dibuang ya?
0: Kadang cukup dipilah, diproses, lalu pelan-pelan berubah.
1: Mirip sama kita juga kan? Yang berantakan gak selalu harus hilang. Kadang cuma butuh ditata ulang.
0: Iya ya. Pemulihan itu bukan tentang membuang, tapi mengolah yang ada jadi lebih baik.

Indonesia itu bukan cuma sekedar nama atau gambar di peta. Buat kita, Indonesia adalah rumah tempat berkumpulnya jutaan cerita, ratusan bahasa, dan ribuan budaya yang kalau digabungkan menjadi harmonisasi yang hebat. Dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga ke Pulau Rote, kita diikat oleh satu semangat yang sama, yaitu persatuan. Nilai keindonesiaan hidup dalam hal-hal yang sederhana, dengan saling menyapa, gotong royong, membantu sesama, serta menghargai perbedaan tanpa kehilangan jati diri. Jadi Indonesia itu bukan soal siapa yang paling mirip satu sama lain, tapi soal bagaimana kita bisa saling melengkapi. Mari kita jaga warisan itu dengan toleransi, dengan semangat kebinekaan, dan dengan cinta pada tanah air. Karena Indonesia adalah kita, dan kita yang membuat Indonesia menjadi makin berharga.

BMKG mengingatkan masyarakat di wilayah Kalimantan Barat untuk mewaspadai potensi hujan dengan intensitas ringan hingga lebat yang diperkirakan terjadi pada hari ini. Kondisi cuaca berpotensi disertai kilat petir dan juga angin kencang berdurasi singkat di sejumlah daerah. Perkirawan BMKG Stasiun Meteorologi Sepadi Pontianak Dwi menyampaikan hujan ringan diperkirakan sejak pagi hingga siang hari di wilayah Kabupaten Sambas, Kota Singkawang, Bengkayang, Mempawah, Pontianak, Kuburaya, Kayung Utara hingga Ketapang. BMKG juga memprediksi hujan dengan intensitas lebat berpotensi terjadi di sebagian wilayah Kabupaten Kayung Utara, Sanggau, Ketapang pada siang hingga sore hari. Dan informasi selengkapnya, sebetulnya di daerah Anda termasuk ya, yang harus waspada hujan yang disertai petir dan angin kencang begitu ya. Baca ya di laman website kami rri.co.id. Tetap bersama kami pendengar di program Satu Radio Republik Indonesia Pontianak dan masih bersama saya Budiman Tahir di kesempatan kali ini.

0: Eh, dah pagi dah ni. Matikan lampu tu. Cas tu, kok dah selesai makan? Cabutlah. Eh, dah selesai kan nonton tu? Matikanlah TV tu.
1: Ih, bising je. Aku gak pun yang bayar listrik ke?
0: Eh, hemat listrik tu artinya kita tu sayang lingkungan.
2: Satu sakar mati, satu langkah selamatkan bumi.
3: Pernahkah kamu memperhatikan kenapa bentuk pupil mata hewan pemakan rumput berbeda dengan hewan pemakan daging? Ternyata, hewan pemakan rumput seperti kambing, rusa, dan sapi memiliki pupil horizontal. Bentuk ini memberi mereka penglihatan yang lebih luas ke samping sehingga mereka bisa lebih cepat menyadari hadirnya predator. Meskipun sedang sibuk menunduk saat makan. Sedangkan, hewan pemakan daging seperti kucing, ular, atau singa memiliki pupil vertikal. Pupil ini membantu mereka lebih fokus, mengukur jarak, serta membidik mangsa dengan akurat saat berburu, terutama dalam kondisi cahaya rendah. Jadi, menurut kamu, kemampuan penglihatan mana yang lebih hebat? Yang luas untuk bertahan atau yang fokus untuk menyerang?

0: ya.
1: Tidak, aku mau yang ini saja.
0: Jangan.
2: Aduh, jadi menyusahkan dia. Maafkan aku.
3: Saat mati lampu, kita langsung merasa was-was. Bukan hanya karena hantu, melainkan karena otak kita mengenali gelap sama dengan potensi bahaya. Studi menunjukkan bahwa aktivitas amigdala, yaitu bagian otak yang memproses ancaman, meningkat ketika berada di kondisi gelap dibanding saat mendapat cahaya terang. Menurut perspektif evolusi, manusia malam dulu hidup di lingkungan di mana predator berburu saat kegelapan, sehingga kita diwarisi naluri untuk siaga. Jadi, jika kita merasa takut gelap, itu bukan kelemahan, melainkan sistem pertahanan lama yang masih aktif dalam diri kita.
4: Mel, kamu ngerasa enggak? Sekarang anak muda jarang kenal budaya daerahnya sendiri.
5: Iya, kemarin juga aku lihat di media sosial ada konten kreator yang menanyakan tentang alat musik, makanan tradisional, baju, dan upacara adat.

Pastikan terus bersama kami di program Satu Radio Republik Indonesia Pontianak. Dan tentunya pukul 11 nanti kami akan hadir di kamar berita olahraga. Tentunya bersama rekan-rekan di program 3 Jakarta ya. Oke. Sekaligus nanti jam 11 saya pamit dari ruang dengan Anda. Sekarang pukul 10.40. Oke, saya siap-siap dulu pamit ya. Kita nikmati dulu beberapa lagu di ruang dengan Anda di kesempatan kali ini.

salah satu nilai penting dalam kehidupan bermasyarakat yang mencerminkan kedewasaan dalam beragama. Setiap ajaran agama pada dasarnya mengajarkan kebaikan, saling menghormati, dan hidup berdampingan secara damai. Dalam keberagaman yang menjadi kekayaan bangsa Indonesia, sikap saling menghargai perbedaan keyakinan menjadi fondasi utama untuk menjaga persatuan dan keharmonisan sosial. Melalui moderasi beragama, kita diajak untuk menjalankan ajaran agama secara bijak, tidak berlebihan, serta tetap menghormati hak orang lain dalam menjalankan keyakinannya. Toleransi bukan sekedar sikap, tetapi juga wujud ibadah sosial yang memperkuat rasa persaudaraan di tengah masyarakat yang beragam. Dengan saling menghormati dan menjaga kerukunan, kita turut berperan menjaga kedamaian serta keutuhan bangsa.

0: Bu, Ibu.
1: Ya, ada apa, Pak?
0: Ini loh, Bu, mbok Bapak diajari toh caranya pakai mbanking piye toh.
1: Welah, Bapak ini aneh. Kok tiba-tiba pengen belajar banking-bankingan? Biasane we, juga handphone cuma dipakai senternya buat guntingin kumis aja. Lagian, Bapak ini enggak lihat po. Ibu lagi sibuk masak ini loh, Pak.
0: Iya.
1: Minta tolong ajarin Ningsih aja sana, Pak.
0: Ningsih mana, Ningsih?
1: Tuh, lagi di teras, katanya nungguin Bejo.
0: Ningsih.
2: Dalam, Pak.
0: Ajarin Bapak pakai mbanking, Duk.
2: Nggih, bisa, Pak. Tapi memangnya Bapak itu mau transfer apa toh, Pak?
0: Ini loh, Bapak mau nyumbang buat yang kena bencana banjir.
2: Ya ampun, Bapak, kenapa enggak bilang dari tadi? Iya, sini, Ningsih ajarin. Mau kirim berapa emangnya, Bapak?
0: 100 juta, bisa enggak?
2: Kok banyak banget toh, Pak? Bapak yakin mau nyumbang segitu?
0: Ya enggak, kan cuma nanya. Bapak mana ada duit segitu? Yang penting kita bantu semampunya, seikhlasnya.

Oke, waktunya saya pamit. Jam 11 nanti kami hadirkan Warta Berita Sentral Program 3 Jakarta. Dan tentunya selamat siang bagi Anda yang mungkin terus bersama kami ya. Dan pastikan terus Anda juga bisa mendengarkan kami melalui aplikasi RRI Digital atau searching di browser Anda dengan menulis rri.co.id. Lalu di kolom pencarian klik yang namanya Pontianak begitu ya. Baik, terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat siang. Tetap di sini di Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Saya Zulfi Darje dan Mohtar, Ketua Fraksi Partai Amanat Nasional DPRD Provinsi Kalimantan Barat. Kami menyambut baik RRI Republik Indonesia dalam hal ini mendapat menyiarkan sepak bola dunia 2026. Tentu ini menjadi harapan masyarakat khususnya Kota Pontianak, karena bagaimanapun mendengar pasti seru. Dan saya yakini baik pecinta maupun siapa saja yang berada di mobil, di mana saja sedang kerja, dengarkan radio RRI sepak bola tahun 2026. Piala dunia ini pasti the best untuk kita semua. Salam olahraga.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wali Kota Pontianak mengucapkan selamat kepada RRI yang memegang hak siar Piala Dunia 2026. Ayo warga Kota Pontianak, jangan tinggalkan berita-berita terkini langsung melalui RRI Kota Pontianak khususnya. Selamat menyaksikan, selamat sehat selalu. Salam olahraga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Kami segera menuju ke program Tiga Jakarta, mendengar untuk mengikuti warta berita olahraga dan pastikan terus bersama kami. Saya pamit, terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Aston Villa amankan tempat di Liga Champions musim depan usai kalahkan Liverpool. Pedro Acosta tampil tercepat pada sesi latihan MotoGP Catalunya. Pasangan ganda putra Indonesia Leo Roli Carnando dan Daniel Martin amankan tiket ke putaran semifinal Thailand Open 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Sabtu 16 Mei 2026 bersama saya, Hana Pratiwi.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kita awali dari cabang olahraga sepak bola. Aston Villa amankan tempat di Liga Champions musim depan usai menang kandang atas Liverpool di Stadion Villa Park dini hari tadi. Nur Diansyah menyampaikan laporannya.
1: Rodgers with some space, goes for the curl! Yes! That was straight out!
2: Aston Villa memastikan tiket Liga Champions musim depan berkat kemenangan impresif 4-2 atas Liverpool dalam laga pekan ke-37 Liga Inggris musim 2025-2026 bertanding di Villa Park Birmingham dini hari tadi. Villans menurunkan skuad terbaiknya meskipun laga final Liga Eropa melawan Freiburg sudah di depan mata. Langkah berani itu berbuah manis di mana dari 14 total tendangan, 9 tepat sasaran. Morgan Rogers menjadi pemecah kebuntuan lewat golnya pada menit ke-42. Virgil van Dijk mampu menyamakan kedudukan dengan golnya pada menit ke-52. Namun, Ollie Watkins mampu mencetak 2 gol pada menit ke-57 dan menit ke-73, serta John McGinn menutup dengan gol pada menit ke-89. Virgil van Dijk kembali mencetak angka pada masa injury, tapi ini tidak lebih dari sekedar gol hiburan karena Aston Villa sudah mencetak 4 angka. Selesai pertandingan, manajer klub Aston Villa Unai Emery mengatakan ini merupakan kemenangan fantastis dan brilian.
3: Absolutely fantastic, brilliant.
2: Sungguh luar biasa, hebat sekali. Respons para pendukung dan para pemain sangat-sangat berterima kasih. Prestasi ini benar-benar luar biasa. Liga Eropa, Liga Champions, 62 poin. Hari ini kami menghadapi Liverpool. Sejak saya di sini, kami belum pernah mengalahkan mereka. Hari ini adalah pertandingan pertama kami mengalahkan mereka. Ini benar-benar fantastis dan kami pantas mendapatkannya. Tentu saja, kami berjuang keras. Tentu saja, pertandingan yang sulit di babak pertama, babak kedua lebih baik, tapi bisa kembali ke Liga Champions, sungguh luar biasa.
3: Again in Champions is really fantastic, I think.
2: Sementara manajer klub Liverpool Arne Slot mengatakan kekalahan ini mengecewakan, terlebih klubnya hanya membutuhkan satu hasil kemenangan saja.
4: Damaging because we needed either a win or
2: sangat mengecewakan karena kami membutuhkan satu kemenangan atau mungkin saja dua hasil imbang pun sudah cukup. Tapi sekarang kami tahu satu hal dengan pasti, kami harus meraih kemenangan pekan depan.
4: Of course need to pick up points.
2: Atas kemenangan ini, Aston Villa menyalip Liverpool naik ke posisi keempat klasemen dengan 62 poin. Sementara Liverpool kini berada di posisi kelima dengan 59 poin dan satu laga tersisa di musim ini. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pendengar, Maroko menjadi wakil Afrika pertama yang berhasil menembus semifinal Piala Dunia pada edisi 2022 di Qatar. Bagaimana peluang tim berjuluk Singa Atlas itu di Piala Dunia 2026? Kita simak dalam Bedah Tim kali ini.
1: Gimana ya rasanya jadi tim Afrika pertama yang tembus semifinal Piala Dunia?
2: Negara mana tuh, Bang?
1: Nah, Maroko jawabannya. Di Piala Dunia Qatar 2022 lalu, Maroko sukses melaju hingga babak semifinal. Bahkan dalam perjalanannya, mereka mengalahkan tim kuat seperti Spanyol dan juga Portugal. Keberhasilan ini merupakan contoh nyata dari kesuksesan Federasi Sepak Bola Maroko menggabungkan dua kekuatan, yaitu kekuatan diaspora mereka yang lahir besar di negara sepak bola seperti Spanyol, Belgia, dan lainnya, dengan didikan lokal akademi mereka. Nah, ada juga satu sosok yang mencuri perhatian nih dari skuad timnas Maroko ini, yaitu pelatihnya Walid Regragui. Dalam waktu 3 bulan persiapan menjelang Piala Dunia Qatar 2022, dia sukses menyatukan dua kekuatan ini menjadi suatu momok yang menakutkan kepada lawan-lawannya. Dalam waktu singkat, dia bisa menyatukan pemain dari Spanyol, dari Belanda, dari Perancis dengan didikan lokal Maroko tersebut. Lalu ada satu pemain yang wajib diwaspadai lawan-lawannya, yaitu Achraf Hakimi. Back yang lahir di Madrid, Spanyol ini lebih memilih membela negara leluhurnya Maroko dibanding negara kelahirannya. Dengan kecepatan 36 km per jam, Achraf Hakimi ini merupakan salah satu back tercepat di dunia. Bahkan kecepatannya seperti winger-winger kelas atas, bukan cuma back semata. Dan selama Piala Dunia kemarin ada satu momen menarik, yaitu mereka selalu memeluk ibu mereka, keluarga mereka setelah berhasil meraih kemenangan. Ini menjadi momen yang menunjukkan keharmonisan negara mereka. Kira-kira nih ya, bisa nggak ya mereka mengulangi kesuksesan mereka di Piala Dunia lalu di edisi kali ini? Coba komen di bawah ya, sampai mana mereka bisa melaju.

0: dari arena balap MotoGP. Pedro Acosta tampil tercepat pada sesi latihan MotoGP Catalunya di sirkuit Barcelona Spanyol tadi malam. Informasi selengkapnya bersama Liliana Dea.
1: Looking pretty comfortable, looking pretty safe. You have to feel that 138.83.
2: Pedro Acosta tampil tercepat pada sesi latihan MotoGP Catalunya 2026 di sirkuit de Barcelona Catalunya tadi malam. Pembalap Red Bull KTM itu mencatatkan waktu 1 menit 38,710 detik menjelang akhir sesi. Acosta mengungguli Alex Marquez dengan selisih 0,018 detik, sementara Brad Binder melengkapi dominasi KTM di posisi ketiga. Meski menjadi yang tercepat, Acosta menilai timnya masih memiliki sejumlah pekerjaan rumah sebelum kualifikasi digelar.
3: You know, still many things that we.
4: Kami masih memiliki banyak hal yang harus diperbaiki sepanjang hari di garasi. Itu membuat situasinya tidak mudah, karena kami akan menjalani sore yang panjang untuk bekerja bersama tim di paddock. Saya cukup senang melihat banyak motor KTM laju sangat cepat di sini. Sejauh ini motor bekerja cukup baik, tetapi sekarang kami harus menganalisis data bersama tim dan mencoba meningkatkan performa untuk besok.
2: Sementara itu, Alex Marquez kembali menunjukkan performa impresif bersama Gresini Racing setelah finish kedua pada sesi latihan. Sebelumnya, pembalap asal Spanyol itu juga menjadi pembalap tercepat pada sesi latihan bebas pertama atau FP1. Sementara itu, Jorge Martin kembali mengalami kecelakaan di tikungan kedua ketika berusaha mengamankan tiket otomatis ke Q2. Francesco Bagnaia juga gagal lolos langsung ke Q2 setelah tersalip Johann Zarco dan Fabio Quartararo pada menit akhir sesi. Usai latihan, Alex Marquez menekankan timnya masih perlu memperbaiki beberapa hal agar dapat mengendari motornya di level terbaik.
5: I'm feeling quite good. It's true that the
4: saya merasa cukup baik. Namun perasaan dengan motor hari ini memang agak aneh karena cukup sulit untuk mendapatkan grip dan suhu ban yang tepat. Level grip lintasan juga terasa cukup berbeda sehingga tidak mudah menemukan feeling yang ideal. Meskipun begitu, saya pikir kami menjalani hari yang bagus dan solid tanpa banyak kesalahan. Kami hanya mencoba tetap menjaga ritme dan itu berjalan cukup baik. Untuk besok, kami masih perlu selangkah lebih baik karena saya merasa belum mengendarai motor di level terbaik saya. Tetapi secara keseluruhan, saya senang bisa berada di posisi ini.
2: Para pembalap selanjutnya akan menjalani sesi kualifikasi MotoGP Catalunya 2026 sore ini. Hasil kualifikasi akan menentukan posisi start untuk balapan sprint dan balapan utama akhir pekan ini. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kita beralih ke lapangan tenis. Petenis Norwegia Casper Ruud melaju ke final ATP Master 1000 Roma untuk pertama kalinya. Ruud memastikan tiket final setelah menaklukkan wakil tuan rumah Luciano Darderi 2 set langsung 6-1 dan 6-1 di Foro Italico tadi malam. Pertandingan semifinal sempat tertunda selama 2 jam akibat hujan deras ketika Ruud sedang memegang kendali permainan. Usai laga, Ruud mengaku permainannya jauh lebih baik di Roma dan senang dengan penampilannya kali ini.
1: Saya sempat tampil kurang konsisten dengan pukulan forehand dan juga tidak mampu memberi tekanan dari sisi backhand. Namun di Roma, pengembalian bola saya berjalan sangat baik dan saya mampu membangun poin dengan lebih rapi setelah itu. Jadi, saya senang dengan perasaan saya di lapangan saat ini. Di Roma juga terasa lebih mudah melakukan pukulan penuh dibandingkan di Madrid karena bola tidak terlalu melayang. Bola terasa lebih masuk dan tetap berada di dalam lapangan. Jadi, tentu ini perasaan yang bagus.
0: Petenis berusia 27 tahun itu kini selangkah lagi meraih gelar Master 1000. Keduanya setelah sukses di Madrid musim lalu. Ruud juga berpeluang menghadapi petenis nomor 1 dunia Jannik Sinner yang masih akan menjalani semifinal melawan Daniil Medvedev. Sinner sempat unggul 6-2, 5-7, dan 4-2 sebelum pertandingan ditunda akibat badai.
2: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Pecinta sepak bola tanah air. Semen Padang FC digasak tamunya Persebaya Surabaya 7 gol tanpa balas pada pertandingan kandang terakhir mereka di Stadion Haji Agus Salim kemarin. Selengkapnya disampaikan Hans Primananda.
1: Memang dari awal saya sudah bilang kemarin, saya akan memberikan kesempatan buat pemain-pemain yang jarang menit bermainnya, terutama pemain lokal.
2: 7 gol Persebaya Surabaya bersarang ke gawang Iqbal Bakhtiar dalam penampilan debutnya di laga kandang terakhir Semen Padang FC musim ini. Hat-trick Bruno Paraiba serta 4 gol lainnya dilasakan Rivera, Catur, More dan Perovic hingga kartu kuning kedua Ade Kristanto memperpanjang derita Kabau Sirah yang akan bermain di Liga 2 musim depan. Usai laga, pelatih Semen Padang FC Imran Naumaruri mengatakan anak asuhnya tidak bisa berbuat banyak meski sejumlah peluang didapat termasuk satu gol Guillermo yang dianulir wasit. Ia memuji semangat pemainnya yang menunjukkan perjuangan dan bermain penuh selama 90 menit pertandingan.
1: Kita nggak siap ya, ya kebobolan. Tapi sekali lagi saya bangga dengan teman-teman pemain. Satu minggu ini kita latihan cuma satu kali, tapi ya balik lagi. Pemain udah selamat, bisa bermain sampai selesai, saya udah senang banget. Sekali lagi hasil kita kecewa. Sekali lagi terima kasih fans yang datang langsung maupun tidak langsung sudah mendukung Semen Padang. Sekali lagi saya minta maaf, tapi ini yang harus kita alami. Mudah-mudahan kita bisa kembali lagi.
2: Sementara itu, pelatih Persebaya Bernardo Tavares mengakui laga berjalan sulit, termasuk 15 menit awal pertandingan berjalan, anak asuhnya belum menemukan ritme permainan. Ia mengakui masuknya Bruno Paraiba yang mencetak hat-trick serta unggul jumlah pemain di lapangan, membuat klub berjuluk Bajul Ijo itu mematahkan kutukan Stadion Haji Agus Salim.
3: Paraiba come from injury.
4: Itu lebih besar lagi.
2: Sementara itu, laga yang tidak lagi menentukan bagi Semen Padang menjadi ajang debut sejumlah pemain pelapis termasuk kiper Iqbal Bakhtiar. Kabau Sirah telah memainkan pertandingan terakhir mereka di Stadion Haji Agus Salim sebelum menjadi tim musafir di kompetisi kasta kedua musim depan. Hans Permananda melaporkan.

Masih dari sepak bola dalam negeri. Arema FC melanjutkan tren positif setelah membungkam PSBS Biak dengan skor telak 5-2 di Stadion Maguwo Harjo Sleman tadi malam. Joel Vinicius dan Dalberto masing-masing mencetak 2 gol, sementara 1 gol lainnya disumbangkan Gustavo Franca. Arema membuka keunggulan pada menit ke-21 lewat sundulan Gustavo Franca, sebelum PSBS menyamakan skor melalui Mohsin Hasan Nader. Singo Edan kemudian tampil menggila menjelang turun minum dengan tambahan gol dari Joel Vinicius dan Dalberto hingga unggul 4-1. PSBS sempat memperkecil ketertinggalan lewat penalti Luquina pada akhir babak pertama, namun gagal bangkit di babak kedua. Dalberto akhirnya memastikan kemenangan Arema melalui gol penalti pada masa tambahan waktu untuk menutup laga dengan skor 5-2. Hasil ini membawa Arema naik ke peringkat 9 klasemen Super League dengan 45 poin. Sedangkan PSBS tetap terpuruk di dasar klasemen.

Kabar baik datang dari cabang olahraga bulu tangkis. Pasangan ganda putra Indonesia Leo Roli Carnando dan Daniel Martin sukses mengamankan tempat di putaran semifinal turnamen bulu tangkis Thailand Open 2026. Leo Daniel menang 2 game langsung atas Pirat Chai Sukpun dan Pakapon Tirasatkun dengan skor 21-16 dan 21-15 di Bangkok kemarin. Pasangan Indonesia itu langsung tampil agresif sejak awal game pertama dan sempat unggul 6 poin tanpa balas. Permainan cepat dan konsisten membuat Leo Daniel terus menjauh hingga memimpin 14-4 sebelum mengamankan game pembuka lewat kemenangan 21-16. Memasuki game kedua, dominasi Leo Daniel tetap berlanjut, membuat lawan kesulitan mengembangkan permainan sepanjang pertandingan. Mereka akhirnya menutup game kedua lewat kemenangan 21-15. Pada babak semifinal yang akan berlangsung siang ini, Leo Daniel akan menghadapi pasangan Tiongkok He Jiting Ren Xiangyu.

0: Kita beralih ke cabang olahraga futsal. Proton FC berhasil bangkit kalahkan Great Grace Futsal Surabaya dengan 3 gol tanpa balas di laga lanjutan Pro Futsal League 2. Laporan disampaikan Karisma Rizky.
1: Rangkaian putaran pertama Pro Futsal League 2 atau VFL 2 2026 hampir mencapai puncaknya. Jumat sore kemarin, Gor Indoor Sijal Harupat Kabupaten Bandung kembali menjadi saksi persaingan sengit. Proton FC berhasil bangkit dari keterpurukan. Mereka melampiaskan hasil negatif di laga sebelumnya dengan mengalahkan Great Grace Futsal Surabaya atau GGS lewat kemenangan telak 3 gol tanpa balas. Sejak peluit pertama dibunyikan, skuad Proton FC langsung mengambil alih permainan. Ambisi besar untuk kembali ke jalur kemenangan membuat mereka tampil sangat menekan dan agresif. Reza Rizky Yana memecah kebuntuan dan membawa Proton FC unggul lebih dulu. Babak pertama pun mereka tutup dengan skor 1-0. Meski sempat terjadi kartu kuning untuk Vicky Saputra di menit ke-5, pertahanan Proton FC tetap solid. Sementara itu KGS kehilangan ritme setelah Radityo Wahyu Nugroho juga menerima kartu kuning di babak kedua. Memasuki babak kedua, head coach KGS Valentino Ferdinand menginstruksikan anak asuhnya bermain lebih terbuka. Namun rapatnya pertahanan Proton FC menyulitkan upaya mereka mencari gol penyeimbang. Proton FC justru memanfaatkan momentum transisi. Sang kapten Raka Febianto sukses mengandalkan keunggulan pada menit ke-32. Tak berhenti di situ, Proton FC terus menekan dan berhasil menyarankan gol ketiga untuk mengunci kemenangan mutlak 3-0. Pelatih Proton FC Muhammad Fauzi mensyukuri hasil positif yang sudah diraih timnya.
2: Pada pertandingan ini, pekan terakhir mungkin di sini kita berikan 3 poin. Ya, walaupun kemarin kita sempat ketinggalan sama mereka, kita bisa belajar dari kemarin. Alhamdulillah anak-anak bisa memperbaiki itu dan alhamdulillah hasilnya 3 poin hari ini.
1: Sebaliknya pelatih GGS Valentino Ferdinand mengatakan akan mengevaluasi timnya untuk mempersiapkan laga berikutnya.
3: Ya, sebenarnya di match kedua ini lawan Proton kita tetap mengincar 3 poin ya. Kita sudah coba beberapa bentuk permainan, cuman ya, emang Proton hari ini lebih baik dan beberapa peluang kita tidak bisa memanfaatkan. Ada 2-3 peluang terbaik kami tapi tidak masuk. Proton beberapa peluang mereka berhasil memanfaatkan. Nah, cuman ini pelajaran buat kita. Seri berikutnya kita berbenah dan untuk lebih baik lagi.
1: Hasil ini memastikan Proton FC langsung bounce back ke jalur kemenangan. Mereka semakin mantap di puncak klasemen sementara putaran pertama dengan raihan 19 poin. Sebaliknya kekalahan ini memutus tren mengejutkan GGS dan memaksa mereka kehilangan poin penting. Dari peringkat kedua hingga keenam hanya terpaut 2 angka. Setiap pertandingan kini bernilai layaknya partai final. Keseruan VFL 2 2026 akan langsung berlanjut pada minggu depan. Seluruh 8 klub akan bertolak menuju Sukoharjo untuk memulai putaran kedua. Dari Jakarta, Karisma Rizky Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Dengan disampaikannya kabar tadi bakal mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRIprograma3. Saya Hana Pratiwi, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

0: serius amat Din, aku lihat-lihat dari tadi mandangin laptop. Dapat proyek besar ya?
1: Eh, kamu noh. Iya nih, lagi bantu promosi digital buat produk-produk unggulan desa kita lewat Koperasi Desa Merah Putih.
0: Koperasi? Hari gini nggak ketinggalan zaman kah? Koperasi kan tempat simpan pinjamnya bapak-bapak.
1: Itu koperasi dulu, no. Koperasi Desa Merah Putih sekarang sudah modern. Dikelola dengan teknologi, pemasaran digital, sampai bisa membuka peluang usaha baru di desa.
0: Memang iya. Jadi anak-anak muda kayak kita ini bisa masuk juga?
1: Justru itu. Koperasi butuh tangan kreatif kita. Mulai dari bikin konten promosi online, inovasi kemasan, sampai mengelola bisnis desa supaya lebih profesional. Jadi, kita nggak perlu merantau jauh-jauh kalau di desa sendiri bisa bangun ekonomi yang kuat.
0: Bener juga ya. Kalau kita bersatu di koperasi, modal ada, ilmu ada, desa pun maju.
1: Makanya, yuk gabung. Saatnya yang muda yang berkarya di koperasi.
2: Anak muda bergerak, desa bangkit.

0: Ya, halo.
1: Halo, Om. Udah nemu ini sesuai request.
0: Wah, cakep. Gimana kondisinya?
1: Wih, aman, Om. Pas banget nih. Cantik, putih, mulus, manja banget, Om. Wah. Perawatannya gak mahal.
0: Yang paling
1: penting dia nurut, Om.
0: Okay.
1: Bakal nempel terus deh pokoknya. Ini tipe Om banget ini. Udah aku kirim ya fotonya.
0: Oh iya, oke. Wah, mantep ini sih. Tapi kok terlalu kurus ya? Ada yang montoknya pas gitu nggak?
1: Ada sih, Om. Cuma nambah lagi nih duitnya. Dan kita cari jantannya dulu, Om, buat dikawinin.
2: Setiap hewan yang dibeli, ada hewan yang dipaksa terus-menerus berproduksi. Selamatkan para anabul dengan mengadopsi.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar, berjumpa lagi kita di Pro 1 RRI Pontianak, kanal informasi dan inspirasi. Ada saya Miti Sudaina, menemani ruang dengar Anda dengan rangkaian informasi, juga koleksi lagu pilihan. Pastinya di hari ini, hari apa ini ya? Sabtu 16 Mei 2026. Diawali dengan rangkaian musik dan informasi pendengar di ruang dengar Anda hingga pukul 12.00-nya, dilanjutkan dengan opsi obrolasi yang dimana kami juga pastinya mengundang Anda untuk bergabung di sana dengan tema yang kami hadirkan. Juga jangan lewatkan pendengar di 13.00-nya kami hadirkan Warta Berita Siang. Jangan lewatkan juga program favorit Anda di 13.30 hingga 15.00-nya di Indonesia Banget ya. Jangan lewatkan juga 15.00 hingga 16.00-nya mendengar ya. Kami hadirkan Green Radio disambut dengan berita daerah Lintas Korwil 9 Kalimantan Barat ya. Juga jangan lewatkan hingga di 17.30-nya saya hadirkan rangkaian musik dan informasi menemani akhir pekan Anda. Long weekend ya pendengar ya, selamat berakhir pekan. Saya yakin sudah banyak yang berlibur bersama keluarga dan orang-orang tercintanya ya. Dan untuk sebagai pembuka pendengar, saya informasikan untuk Anda yang tinggal di kota Pontianak dan sekitarnya, azan zuhur akan dikumandangkan tepat pukul 11:43 waktu Indonesia bagian barat. Namun sebelumnya kami hadirkan koleksi lagu religi di ruang dengar Anda. Tetap di sini bersama kami di Pro 1 RRI Pontianak.

Nama Muhammad berasal dari bahasa Arab dan secara harfiah berarti yang terpuji atau yang sangat dipuji. Nama ini mencerminkan sifat-sifat yang dihargai dalam Islam dan dianggap sebagai nama yang sangat mulia karena merupakan nama dari Nabi Muhammad SAW. Nama ini diberikan kepada banyak anak muslim dengan harapan agar mereka mengikuti teladan kehidupan Nabi Muhammad yang penuh dengan kebaikan, kepemimpinan, dan moral yang tinggi. Survei Global Index pada tahun 2023 lalu menunjukkan Muhammad menjadi nama depan paling populer di dunia. Sebanyak lebih dari 133 juta orang menggunakan nama Muhammad pada waktu itu. Di Indonesia, Muhammad juga menjadi nama yang paling banyak digunakan pada bayi laki-laki sepanjang tahun 2023. Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia membagikan 5 nama terfavorit pada tahun 2023. 4 diantaranya menggunakan awalan Muhammad.

Perumpamaan sebuah pohon memberikan pelajaran yang menginspirasi tentang ketabahan dan kemampuan untuk mengambil hikmah dari situasi yang tidak menyenangkan. Dalam hal ini, akar pohon menjadi perwujudan kesabaran dan penerimaan yang membuat pertumbuhan yang kuat, meskipun dihadapkan pada hal-hal buruk atau kotor. Akar adalah tempat di mana pohon menyerap segala sesuatu yang dibutuhkannya untuk tumbuh dan berkembang. Bagaimanapun kondisinya, akar tidak memilih makanan yang ia terima. Ia bahkan menerima kotoran atau pupuk sebagai sumber nutrisi. Begitu pula dalam kehidupan kita. Terkadang kita harus menerima dan menghadapi hal-hal yang tidak menyenangkan atau buruk. Tapi kita cenderung justru menghindari atau menolak segala sesuatu yang buruk dalam kehidupan kita. Namun, ketika kita mengadopsi sifat akar yang sabar dan menerima, kotoran atau pupuk yang melambangkan kesulitan, kegagalan, atau bahkan penilaian negatif orang lain akan dapat berubah menjadi pengalaman dan pembelajaran yang berharga yang membuat kita semakin kuat dan lebih sukses.

0: Pendengar, sesaat lagi kita akan kumandangkan azan zuhur untuk kota Pontianak dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

Pakistan resmi menjadi negara dengan populasi muslim terbesar di dunia. World Population Review melansir jumlah penduduk beragama Islam di Pakistan saat ini mencapai 240,8 juta jiwa atau 98,19% dari total populasi negara. Di urutan kedua, Indonesia mencatatkan sebanyak 236 juta jiwa penduduk muslim atau 84,35% dari total populasi negara. Urutan ketiga ada India dengan penganut Islam sejumlah 200 juta jiwa. Sementara di posisi keempat dan kelima ada Bangladesh dan Nigeria dengan penduduk muslim masing-masing sebanyak 150,8 juta dan 97 juta jiwa. Pada 2024 ini, Islam memiliki lebih dari 2 miliar pengikut dan menjadi agama terbesar kedua secara global.

Temani pagi Anda dengan ilmu yang menyejukkan hati dan menambah keimanan. Setiap hari pukul 5 waktu Indonesia Barat, hanya di Mutiara Pagi.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Ngapa aik pam mikro? Letihlah aku bersihkan baik ni.
1: Hah? Tagihan listrik bulan itu naik agik. Ada kenaikan beban agik ke?
2: Pantaslah aik selokan ni tak turun-turun. Ada sampah nyumbat rupanya.
3: Oh no!
4: Jangan pusing. Sampaikan keluhan anda di Halo RRI. Hanya di Pro 1. Setiap hari Senin dan Jumat, jam 9 sampai jam 10 waktu Indonesia Barat, melalui WhatsApp 0811 5701042.

0: Pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Pontianak, kanal informasi dan inspirasi. Long weekend ataupun akhir pekan yang cukup panjang, pendengar, kemarin dari hari Kamis ya, nggak salah ya, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu, 4 hari. Apalagi mungkin ada yang menyatukannya dengan cuti ya, mau pulang kampung, bisa sekali pendengar ya. Atau 4 hari juga sebenarnya sudah cukup untuk kita berlibur bersama keluarga di nggak jauh lah ya, mungkin ya kalau sampai ke luar negeri agak jauh tuh, tapi mungkin kalau yang kita liburannya ke kota lain masih bisa pendengar ya. Tapi terkadang ya nggak semuanya yang di long weekend harus ataupun punya tradisi untuk berlibur keluar kota gitu ya. Ada yang malah di rumah saja seperti saya ya. Long weekend di rumah itu tidak selalu membosankan kok pendengar ya. Justru ini adalah waktu yang tepat untuk kita mengisi kembali energi kita untuk bisa bekerja lagi lebih semangat gitu ya. Nah, untuk Anda pendengar, di libur panjang ini apa sih yang Anda lakukan di rumah? Apakah ada kegiatan-kegiatan tertentu untuk menghilangkan rasa bosan? Atau yang memang biasa di rumah kalau liburan tuh ngapain aja sih? Boleh ya berbagi bersama kami, ngobrol-ngobrol ya di opsi obrolan siang 571-571, bisa juga di 0811-570-1042 ya. Sudah ada yang bergabung? Halo. Belum saya angkat. Halo, selamat siang Bang Wardi.
1: Apa kabar?
0: Alhamdulillah baik. Gimana kabarnya Bang Wardi, sehat?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah. Sudah makan siang belum?
1: Sebentar lagi Bu, mau nimbrung sebentar loh.
0: Alamak. Ya. Kita ini dulu ya, ngobrol-ngobrol dulu ya. Bang Wardi, kalau lagi musim liburan kayak gini ya, pasti orang rumah banyak yang di rumah lah ya. Kemana aja biasa, apa aja kegiatannya nih?
1: Biasa ada mak muda ngajak makan-makan sih Mbok Me,
0: asik. Kumpul-kumpul keluarga kali ya. Kumpul-kumpul keluarga kali Bang Wardi ya.
1: Kumpul keluarga biasa.
0: Terus apa lagi biasanya tuh?
1: Kadang-kadang kok tadi ngajak makan-makan kemudian sih di rumah sama bapak.
0: Oh, biasa. Asik. Tapi kalau kumpul keluarga tuh Bang Wardi biasanya ngumpul di rumah siapa? Yang keluarga paling tua atau ke rumah siapa biasa?
1: Oh, kalau saya. Biasa ngumpul di rumah adik bapak yang bungsu biasa.
0: Oh, malah ke tempat yang bungsu ya kalau kumpul ya.
1: Bungsu.
0: Biasa kan ke rumah apa? Abang yang paling tua gitu ya. Ini malah tempat yang paling muda.
1: Kalau adik bapak nomor 2 tuh di Pakuning dalam sana, jauh dari rumah kami.
0: Gitu.
1: Udah kami enggak tuh.
0: Jadi ya yang ke rumahnya paling dekat-dekat jalan ya.
1: Yang dekat nih, yang itulah paling lembung sulah nih, yang paling dekat rumah kami ini.
0: Biasa masak-masak apalah?
1: Biasa masak-masak apa kemangnya tuh ya? Biasa kan kuat. Tomai.
0: Waduh, sedapnya.
1: Kadang-kadang dia kan keluarga tembok nih, kami tuh. Dipanggil kami biasa makan-makan sana.
0: Oh, sedap.
1: Kan pas ajang keluarga kali minggu kan biasa.
0: Ya, wah, pastinya kalau ada ngumpul keluarga tuh ada menu-menu khasnya lah ya, termasuklah si somai ini. Yang biasa dimasak. Khasnya kalau ngumpul pasti ada makanan ini gitu ya.
1: Ada makan ini.
0: Nah, ini udah ada kumpul-kumpul belum nih?
1: Nih, belum ada yang ngajak nih.
0: Belum ada yang ngajak. Minta diajak tuh Bang Wardi tuh ya.
1: Tak diajak nanti. Ya.
0: Siapa tuh yang mau ngajak Bang Wardi tuh, boleh ditelepon langsung ya Bang Wardi ya.
1: Telepon ya kita.
0: Alah Bang Wardi, mantap lah ya, dia digunakan waktu libur panjangnya ini untuk kumpul keluarga.
1: Betul Mbok Mis. Itu aja kali Kak.
0: Terima kasih ya Bang Wardi ya.
1: Ya, bertugas. Assalamualaikum.
0: Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, untuk Anda juga mungkin pendengar ada yang menghabiskan akhir pekannya bersama keluarga seperti Bang Wardi dan keluarganya itu ya, kumpul-kumpul, masak makanan yang memang menjadi favorit satu keluarga gitu ya. Kayak apa tadi, somai ya. Itu kan somai juga anak-anak bisa makan, orang tua bisa makan ya pendengar ya. Atau Anda ada kegiatan lain kalau di libur panjang seperti sekarang ya, boleh bergabung ya. 734987, bisa juga di 0811-570-1042.

0: stunting bukan hanya tentang tinggi badan yang kurang pada anak, tetapi berkaitan erat dengan kondisi nutrisi lain seperti wasting dan underweight. Dalam sesi ini, Dahliansyah SKM MGZ menjelaskan bagaimana kondisi-kondisi tersebut berperan besar dalam angka stunting dan mengapa penting untuk memahami perbedaannya serta melakukan pencegahan sedini mungkin.
1: Sering kita lupakan ya, sering kita lupakan artinya begini, penyumbang besar stunting itu sebenarnya di awal biasanya ya, biasanya kita sebut ada yang disebut dengan wasting dan underweight. Masuklah yang BBLR, berat badan lahir rendah, kemudian penyakit-penyakit tadi. Apa itu kita sebut dengan wasting biasanya? Wasting itu biasanya dimulai biasanya dari menurunnya berat badan dalam waktu sekian. Rambutnya tipis, pipi matanya cekung biasanya ya, kemudian tubuh sangat kurus, kemudian kulitnya keriput, biasanya gitu ya. Ini biasanya ciri-ciri kalau anak-anak itu di posyandu, anak-anak wasting ini, biasanya belum dianggap berbahaya. Karena itu tadi, dia masih bisa beraktivitas. Tapi kalau dia ikut timbang, ini badannya terus apa mungkin turun gitu ya. Kalau seandainya kadang dia tetap, oh bulan ini kok berat badan ibu tetap, atau menurun gitu ya, 1 on, 2 on gitu ya. Atau kemungkinan, ini nafsu makannya menurun. Nah, hasil penelitian menyebutkan bahwa anak yang wasting ini adalah salah satu penyumbang nanti akan bergeser menjadi stunting. Nah, karena tadi kita bilang berdasarkan definisinya itu adalah stunting itu memang kekurangan zat gizi kronis, artinya waktu yang lama. Nah, jadi makanya dari tidak mau makan, kemudian berat badannya mulai menurun gitu ya. Kalau kita pernah lihat di KMS itu, dia tidak mengikuti pita pertumbuhan, jadi terus ke bawah malah ke garis merah ya, bawah garis merah. Nah, kemudian ada lagi yang satunya nih yang disebut dengan underweight. Underweight itu lebih kepada berat badannya itu lebih rendah dibandingkan pada usia. Ini juga sama, kita bandingkan berat badan dengan umurnya itu tidak sesuai. Nah, dua hal ini biasanya antara kita sebut dengan wasting dengan underweight. Kalau wasting itu kita melihatnya membandingkan antara berat badan dibandingkan dengan tinggi badan. Kalau biasa disebut dengan kurus ya. Kalau di underweight itu kita membandingkan berat badan dengan umur. Artinya apakah sesuai tidak berat badan dengan umur. Dua ini biasanya paling besar penyumbang stunting.

Akses yang setara adalah hak setiap orang, termasuk penyandang disabilitas. Untuk dapat beraktivitas dengan nyaman di ruang publik, pendidikan maupun dunia kerja, lingkungan yang inklusif tidak hanya tentang fasilitas yang memadai, tetapi juga tentang sikap saling memahami dan menghargai perbedaan. Dengan membuka akses seluas-luasnya, kita turut menciptakan masyarakat yang adil, ramah, dan memberi kesempatan bagi semua untuk berkembang tanpa batas.

Mau usaha di desa makin berkembang? Yuk, gabung di Koperasi Desa Merah Putih. Koperasi Merah Putih bukan sekedar tempat simpan pinjam biasa. Ini tempatnya pelaku usaha tumbuh dan berkembang bersama. Dari urusan modal, cara kelola usaha, sampai pemasaran, semuanya dibantu. Dengan Koperasi Merah Putih, kita tidak maju sendirian, tapi sukses bersama. Koperasi sehat, desa mandiri, ekonomi kita makin kuat.

Baik, mendengar Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Pontianak, kanal informasi dan inspirasi. Silakan untuk Anda ingin bergabung di opsi obrolan siang di hari ini 7349887, bisa juga di 0811570142. Dengan pembahasan kita adalah apa sih yang bisa kita lakukan saat akhir pekan yang cukup panjang ini, ya sudah kemarin 2 hari terlewati, ini hari Sabtu, besok Minggu, ya masih ada waktu untuk menikmati akhir pekan yang cukup panjang di bulan Mei ini, pendengar ya. Kalau tadi sudah ada Bang Wardi yang bergabung, katanya long weekend itu kalau di keluarga Bang Wardi itu biasanya kumpul-kumpul ya. Ada juga pendengar yang bisa memanfaatkan akhir pekan yang panjang ini bukan untuk istirahat, tapi untuk beres-beres. Ya memang ya seperti itu, terkadang kita itu kalau sudah hari kerja sibuk ya, pulangnya sore, pulangnya malam, gak sempat lagi mau beres-beres rumah yang benar-benar beres-beres dalam skala besar nih pendengar ya, bukan hanya sekedar nyapu, ngepel gitu ya, tapi ini adalah beres-beres rumah yang skala besar, misalnya bongkar lemari pakaian. Kita bisa memisahkan pakaian memang yang memang masih kita pakai dan yang sudah tidak kita pakai untuk disumbangkan, untuk dijual, atau ya untuk kita simpan saja gitu ya. Lalu juga ada yang menggunakan waktu ini untuk mereorganisasi kamar ya. Coba di saat ini biasanya ada yang mengubah posisi kasur, mengubah posisi lemari dan sebagainya. Dimana ternyata suasana baru di kamar seringkali membuat pikiran kita jadi lebih segar, pendengar ya. Juga bisa kita sebutannya itu digital declutter. Ini adalah aktivitas untuk menghapus foto-foto duplikat di galeri handphone, membersihkan email yang tidak berguna ya, dan juga bisa merapikan file-file di handphone ataupun di laptop yang terkadang kalau sehari-hari kita nggak sempat untuk melakukan ini, pendengar.

Gema Membangun Desa adalah program unggulan pemerintah Provinsi Kalimantan Barat yang diinisiasi Gubernur Rianor San untuk mempercepat pembangunan desa ke kota dengan meningkatkan pelayanan publik, infrastruktur, SDM, serta ekonomi hijau. Pejabat akan bermalam di desa pada hari Jumat hingga Minggu untuk mendengar langsung keluhan masyarakat guna penyelesaian layanan administrasi seperti KTP, SIM, akta, paspor, dan SAMSAT. Kemudian kegiatan sosialisasi, penyaluran bansos, anti-stunting, dan pasar murah bergiliran di berbagai kecamatan di seluruh Kalimantan Barat.

Pernah nggak sih lagi di tempat sepi, terus perut kamu bunyi? Udah gitu, semua orang langsung nengok ke kamu lagi. Duh, malu banget kan? Tapi tenang, itu wajar kok. Bunyi perut itu muncul karena usus kamu lagi kerja. Dia ngaduk udara, cairan, dan sisa makanan di dalam. Nah, waktu perut kosong, suara adukannya jadi makin kedengeran karena nggak ada makanan yang bisa nahan bunyinya. Jadi kalau perut kamu bunyi, tandanya bukan drama, itu alarm alami dari tubuh. Bedanya, yang satu minta makan, bukan perhatian.

0: Rilas panggilan kepada tergugat nomor 94 garis miring PDT.G garis miring 2026 PN PTK. Saya Ali Aspar, jurusita pada Pengadilan Negeri Pontianak atas perintah Hakim Ketua dalam perkara perdata di nomor tersebut tanggal 30 April 2026 telah memanggil Chilwin Danendra beralamat Jalan Danau Sentarum Kompleks Cendana Asri nomor A11 RT 1 RW 3 Sungai Bangkong Pontianak Kota Kota Pontianak selanjutnya disebut sebagai tergugat untuk menghadap sidang Pengadilan Negeri Pontianak yang diselenggarakan di Jalan Sultan Abdurrahman nomor 89 hari Kamis tanggal 4 Juni 2026 jam 9 pagi dalam perkara perdata antara LC Veneranda sebagai penggugat lawan Chilwin Danendra sebagai tergugat. Demikianlah rilas panggilan ini dijalankan melalui media Radio Republik Indonesia Pontianak sesuai dengan ketentuan undang-undang dengan mengingat sumpah jabatan Pontianak 4 Mei 2026 jurusita Ali Aspar.
1: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
2: Halo Indonesia, apakah Anda tahu bahwa sejak tahun 2021, Indonesia sudah masuk ke dalam kategori negara yang menua atau the aging society? Maksudnya apa sih? Jadi gini loh ya, sebuah negara mulai dianggap masuk kelompok populasi menua, manakala jumlah penduduk lansia atau lanjut usianya yang usianya di atas 60 tahun itu sudah mencapai lebih dari 10% dari total populasinya. Nah, sensus penduduk Indonesia di tahun 2022 lalu telah menunjukkan bahwa jumlah penduduk lansia di Indonesia sudah mencapai 10,48%. Padahal, satu dekade sebelumnya atau 10 tahun yang lalu, persentase penduduk lansia di Indonesia hanya sekitar 7,59% saja. Melonjaknya jumlah penduduk lansia ini punya arti penting dalam menggambarkan kondisi demografi Indonesia. Dan ternyata ketika lonjakan jumlah penduduk lansia itu terjadi, justru jumlah penduduk muda atau yang berusia antara 0 hingga 14 tahun malah menurun. Bahkan, Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional atau BKKBN menyebut bahwa jumlah lansia di Indonesia diproyeksikan mencapai 19,9% pada tahun 2045 atau setara dengan 63,3 juta jiwa. Padahal, pada saat yang bersamaan dikatakan Indonesia juga sedang menikmati keuntungan demografis di mana ada banyak jumlah penduduk usia produktif. Namun, nyatanya jumlah usia lansianya juga bertambah. So, apa arti semua ini? Apakah data ini merupakan sebuah berkah ataukah bencana bagi kita yang berada di bidang usaha? Well, semuanya kembali lagi kepada bagaimana kita melihatnya. Sebenarnya bagi beberapa dunia usaha, kenaikan jumlah lansia telah membuat beberapa perusahaan atau organisasi merevisi batas usia pensiun mereka. Faktanya, banyak lansia masih tetap produktif dan tetap dikaryakan kok. Bahkan dalam perayaan Hari Lansia Sedunia yang diperingati setiap tanggal 1 Oktober, selalu diusung soal nggak boleh mendiskriminasikan para lansia. Mereka, para lansia ini, punya hak bergerak, bersosialisasi, dan tetap produktif. Jadi intinya, para lansia harus tetap diberikan peluang. Tapi tentu saja, hal ini membuat banyak karyawan dan pimpinan muda protes karena merasa tidak mendapatkan kesempatan. Dan di sisi lainnya, dari sudut bisnis kita sebenarnya bisa mengatakan akan semakin terbukanya peluang bagi bisnis dan usaha yang terkait dengan usia lansia. Sebagai contoh, berbagai unit usaha kesehatan, diet, pelangsingan, serta anti-aging ternyata cukup berkembang di Indonesia. Bahkan beberapa jenis usaha yang tadinya hanya terbatas buat bayi, misalkan keperawatan, kini justru makin berkembang jasa keperawatan bagi para lansia. Dan selain bicara soal berbagai peluang dan kesempatan ini, tentunya kita juga perlu memberikan motivasi kepada mereka yang sebentar lagi akan memasuki usia lansia, ataupun yang telah memasuki usia lansia. Faktanya dengan berkembangnya teknologi kesehatan, banyak yang meskipun telah memasuki usia lansia, nyatanya mereka masih tetap produktif. Jadi orang bisa saja memasuki usia senja atau lansia. Namun yang menentukan apakah seseorang betul-betul tua sebenarnya sangat tergantung pada pola pikir dan sikap mereka. Banyak orang dengan usia lanjut nyatanya masih tetap aktif, menjalankan usaha, tetap sibuk, masih sibuk belajar, dan tetap memberikan kontribusi yang berharga. Jadi, sungguh penting buat kita untuk merenungkan kalimat yang mengatakan, bertambah usia itu pasti, tapi menjadi tua itu pilihan. Dan akhirnya kita boleh menjadi tua, asalkan jangan memilih jadi renta dan tak berguna. Demikian dari saya, Anthony Dio Martin, License Trainer dari Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
1: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

Pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Pontianak, kanal informasi dan inspirasi selanjutnya yang bisa Anda coba lakukan di akhir pekan ini adalah me time ya. Kita bisa melakukan berbagai hal ya yang menurut kita adalah itu adalah self care kita. Anda bisa coba mandi air hangat ya. Mungkin selama ini ya mandi yang penting bersih sudah gitu ya, tapi coba untuk hari ini mandi air hangat dengan aromaterapi, boleh pakai masker wajah ataupun mungkin boleh juga sambil luluran ya, mendengarkan musik favorit, mendengarkan saya bersiaran boleh ya mendengar ya, atau bisa juga maraton film ataupun serial ya, dimana kita bisa menonton kembali film-film yang kita suka. Seperti saya adalah orang yang kadang-kadang kalau lagi libur bingung mau nonton apa, saya nonton film yang saya suka aja gitu ya. Saya nggak cari kayaknya film apa nih yang seru, enggak sih. Saya termasuk orang yang suka menonton kembali film-film yang saya suka. Atau untuk Anda yang ketinggalan beberapa series yang harusnya sudah diselesaikan tapi belum ya, karena keterbatasan waktu, karena juga kesibukan, boleh ya diselesaikan seriesnya pendengar, ataupun bisa juga membaca buku, di mana kita bisa mengambil buku-buku yang mungkin sudah kita beli tapi belum sempat kita baca, bisa kita selesaikan di saat kita berlibur seperti sekarang pendengar. Bisa dicoba sebagai referensi supaya akhir pekan Anda yang panjang ini tidak berlalu begitu saja.

0: Alhamdulillah, biar lama, akhirnya habis juga jualan hari ini.
1: Bu Jahara, habiskah jualannya, Bu?
0: Iya, Bu Najwa. Ibu sudah habis juga.
1: Sudah, saya sudah habis dari tadi nih. Tinggal kemas-kemas saja.
0: Wah, cepet ya, Bu. Ibu promosikan di mana memangnya?
1: Bu Jahara mau tahu. Sekalian nih saya berbagi info. Selain saya posting di media sosial dan melayani order online, saya juga pernah promosikan produk UMKM saya ini di RR Pontianak. Gratis, tis, tis, tis.
2: Pro 1 Pontianak mengundang pelaku UMKM untuk mempromosikan produk UMKM-nya dalam program UMKM Bicara.
3: Kenapa kita menggunakan Kalimantan Barat? Karena ya kita tahu bahwa sarang burung walet itu, untuk kualitas sarang burung walet terbaik itu ada di Kalimantan Barat.
4: Ada produk yang memang sebenarnya tidak perlu disertifikasi halal, tapi karena hanya untuk keperluan bisnis supaya bisa masuk di ekspor, maka harus disertifikasi halal.
2: UMKM Bicara hadir setiap hari Senin mulai jam 3 sampai jam 4 sore hanya di Pro 1 Pontianak FM 104,2 MHz dan kanal YouTube Pro 1 RRI Pontianak.

0: Musibah kebakaran terjadi pada Jumat kemarin sekitar pukul 12 waktu Indonesia Barat. Dugaan sementara kebakaran ini diduga dari konsleting listrik.
1: Krisantus bahkan telah memerintahkan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik atau Kesbangpol untuk tidak menerima audiensi maupun bentuk komunikasi lainnya dari GRIP.
2: Saya tegaskan kembali, tidak ada tempat bagi ormas yang namanya GRIP di Provinsi Kalimantan Barat.
3: Persetujuan bersama DPRD dan pemerintah Kota Pontianak terhadap Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2024 menjadi langkah penting dalam menjaga transparansi dan akuntabilitas penggunaan anggaran daerah.
4: Saya menyampaikan pandangan akhir atas pandangan umum partisipasi DPRD Kota Pontianak atas laporan pertanggungjawaban keuangan APBD Kota Pontianak tahun anggaran 2024.
0: Dari Jalan Jenderal Sudirman nomor 7 Pontianak, inilah Warta Berita Siang. Warta Berita Siang. Sari berita penting.
5: Kemenkumham dorong perguruan tinggi catatkan karya ilmiah dosen dan mahasiswa dalam hak kekayaan intelektual.
6: Kita terus dorong agar semua perguruan tinggi juga berkomitmen untuk mencatatkan seluruh hasil ciptaan yang dibuat oleh para mahasiswa termasuk para dosen.
5: LPPOM MUI Kalbar bertekad terus tingkatkan kesadaran sertifikasi halal.
7: Kalau kita lihat antusias masyarakat itu, kalau kita melihatnya adalah.
8: Itulah di antara topik informasi yang kami ketengahkan dalam Warta Berita Siang edisi hari ini, Sabtu 16 Mei 2026 bersama saya Meiti Sudaina. Inilah berita selengkapnya. Kementerian Hukum Kalimantan Barat mendorong seluruh perguruan tinggi di bawah naungan LDIKTI wilayah Kalimantan untuk mencatatkan karya ilmiah dosen dan mahasiswa ke dalam hak kekayaan intelektual guna mencegah terjadinya plagiatisme. Berikut laporannya.
9: Kepala Divisi Pelayanan Hukum Kementerian Hukum Kalimantan Barat Farida Wahid mengatakan pihaknya terus mendorong seluruh perguruan tinggi di wilayah Kalimantan agar memiliki komitmen dalam mencatatkan seluruh hasil karya ilmiah civitas akademika ke dalam hak kekayaan intelektual. Menurut Farida, komitmen tersebut mulai terlihat melalui keterlibatan para rektor dan direktur perguruan tinggi dalam berbagai kegiatan yang digelar bersama Kementerian Hukum, termasuk pembentukan lembaga penelitian dan pengembangan kepada masyarakat, LPPM, serta sentra KI di kampus. Dirinya menjelaskan keberadaan sentra KI menjadi perpanjangan tangan Kementerian Hukum untuk memudahkan mahasiswa maupun dosen dalam mendaftarkan karya seperti skripsi, jurnal, karya ilmiah, hingga alat peraga pendidikan. Farida Wahid menambahkan hingga saat ini telah terbentuk 37 perjanjian kerjasama atau PKS sebagai bentuk nyata komitmen perguruan tinggi di Kalimantan Barat dalam mendukung perlindungan hak kekayaan intelektual.
6: Kita terus dorong agar semua perguruan tinggi juga berkomitmen untuk mencatatkan seluruh hasil ciptaan yang dibuat oleh para mahasiswa termasuk para dosen. Dan kemarin juga kita sudah, dan hari ini sebenarnya dengan kehadiran para rektor, para direktur sudah menyatakan komitmen bersama. Di sana juga sudah terbentuk LPPM atau juga sentra KI yang menjadi kepanjangan tangan dari Kementerian Hukum atau Kanwil Kementerian Hukum Kalimantan Barat untuk memudahkan para civitas akademika termasuk para mahasiswa, dosen untuk mendaftarkan baik skripsi, karya ilmiah, jurnal, dan lain sebagainya.
9: Selain mencegah plagiatisme, pencatatan hak cipta juga dinilai penting untuk meningkatkan nilai akademik kampus serta memudahkan perguruan tinggi memperoleh dukungan pendanaan atau funding sebagaimana arahan dari Kementerian Pendidikan. Kementerian Hukum Kalimantan Barat juga berharap dukungan penuh dari perguruan tinggi termasuk Universitas Tanjung Pura sebagai kampus terbesar di Kalimantan Barat agar seluruh karya ilmiah mahasiswa dan dosen dapat terdaftar secara resmi dalam hak cipta. Syahrusani melaporkan.
8: Sejak diberlakukan kewajiban sertifikasi halal, hingga sekarang terjadi peningkatan kesadaran masyarakat untuk mengajukan produk usahanya dilakukan sertifikasi halal. Dengan mengantongi sertifikasi halal, suatu produk akan menjadi pilihan di era globalisasi seperti sekarang, produk halal menjadi tren pilihan.
5: LPPOM MUI Kalimantan Barat menilai, sejak diberlakukannya kewajiban sertifikasi halal, terjadi peningkatan kesadaran masyarakat untuk mengajukan produknya di sertifikasi halal. Direktur LPPOM MUI Kalimantan Barat, Agus Triwowo mengatakan, peningkatan tersebut jika dikonversikan sebagai bentuk kesadaran, ada peningkatan kesadaran dari masyarakat tentang perlunya bersertifikasi halal dari produk-produk yang diproduksi para pelaku usaha, khususnya UMKM.
7: Kalau kita lihat, antusias masyarakat itu, kalau kita melihatnya adalah volume, kan gitu ya. Kalau kita lihat, maka volume sekarang untuk sertifikasi halal itu beberapa kali lipat, artinya ada peningkatan baik itu dari yang self-declare maupun yang dari sertifikasi halal reguler. Sehingga kalau kita lihat antusiasme masyarakat, maka terjadi peningkatan.
5: Agus menegaskan, antusias masyarakat ini tentu ada hubungannya dengan kewajiban bersertifikasi halal karena masyarakat juga pikir-pikir ketika produknya belum tersertifikasi, pasti akan terjadi permasalahan ke depan. Karena seiring perkembangan zaman, tuntutan dan permintaan akan produk halal di dunia telah menjadi tren tersendiri yang terus meningkat, terutama permintaan makanan yang sangat spesifik untuk umat Islam, yaitu makanan halal dari berbagai negara, baik dengan mayoritas maupun minoritas Muslim. Bahkan sertifikasi halal dapat menambah daya tarik masyarakat serta memberikan nilai tambah di samping dapat menjadi aset strategis yang membantu pelaku UMKM, bahkan perusahaan dalam mengembangkan dan memperluas bisnisnya terutama di pasar dengan permintaan tinggi untuk produk halal. Hermanta melaporkan.
0: Warta berita siang ini dapat Anda dengar di FM 104,2 MHz dan live audio streaming di rri.co.id dan aplikasi RRI Digital.
8: Beralih ke informasi selanjutnya, perbatasan langsung dengan Sarawak, Malaysia menjadi peluang besar bagi pelaku UMKM di Kalimantan Barat untuk menembus pasar internasional. Kedekatan wilayah ini dinilai mampu memangkas biaya logistik dan distribusi sehingga membuka jalan lebih mudah bagi produk lokal bersaing di negara tetangga. Akademisi Ekonomi Universitas Tanjung Pura Pontianak, Muhammad Fahmi, menilai potensi tersebut harus didukung dengan desain pengembangan bisnis dan roadmap yang jelas agar UMKM Kalbar benar-benar siap go internasional.
10: Meski jumlah pelaku UMKM Kalimantan Barat yang go internasional belum tercatat pasti, peluang untuk menembus pasar luar negeri dinilai semakin terbuka lebar. Letak geografis Kalbar yang berbatasan langsung dengan Sarawak, Malaysia, menjadi keuntungan besar bagi pelaku usaha lokal. Akademisi Universitas Tanjung Pura Untan Pontianak Muhammad Fahmi optimistis, posisi strategis Kalbar mampu memangkas biaya distribusi dan logistik dibanding daerah lain di Indonesia. Menurutnya, pelaku usaha di Pulau Jawa maupun Sumatera membutuhkan koneksi dan biaya logistik cukup besar untuk menjangkau negara tetangga. Sementara Kalbar memiliki akses yang jauh lebih dekat karena berbatasan langsung dengan Sarawak, Malaysia. Fahmi menegaskan peluang tersebut harus diiringi desain pengembangan ekonomi kawasan perbatasan yang matang, bukan hanya pembangunan fisik semata.
11: Nah ini ya, desain ini yang harus disiap. Makanya di perbatasan itu harus bukan hanya secara fisik, tapi secara aktivitas kita gerakkan. Nah kita mudah-mudahan beberapa komponen stakeholder seperti asosiasi Kadin dan IPI dan semacam itu, sekarang juga sudah mulai membuat desain seperti apa role model bisnisnya supaya barang ini bisa bergerak. Tapi yang jelas tadi saya katakan, bukan hanya narasi tapi aksi, itu perlu roadmap.
10: Fahmi menambahkan, langkah mendorong UMKM go internasional harus diwujudkan melalui aksi nyata dan roadmap yang jelas. Mulai dari target kerja tahunan, capaian 2 tahunan hingga pengembangan berkelanjutan agar pelaku UMKM Kalbar benar-benar mampu bersaing di pasar global. Hermanta melaporkan.
8: Bahkan Gawai Dayak PGD ke-40 Provinsi Kalimantan Barat akan berlangsung dari tanggal 15 hingga 24 Mei 2026 di Rumah Radang Pontianak. Dalam PGD Kalbar tahun ini diisi dengan seminar sebagai titik masuk menjembatani berbagai persoalan atau tantangan yang akan dihadapi Kalbar ke depan.
12: Pentas Seni dan Budaya Dayak akan kembali hadir dalam Pekan Gawai Dayak Kalimantan Barat ke-40 di Rumah Radang Pontianak. Beragam kegiatan yang akan mengisi PGD Kalbar diantaranya Festival Bujang Dara Gawai, perlombaan, kuliner, pameran, display budaya, dan banyak lagi kegiatan lainnya. Selain pentas seni dan budaya, PGD tahun ini juga diisi dengan seminar yang menegaskan pentingnya posisi Kalimantan Barat sebagai daerah strategis nasional. Ketua Pekan Gawai Dayak ke-40, Thomas Alexander, mengatakan sudah selayaknya Kalbar mendapat perhatian khusus dari pemerintah pusat. Hal ini juga menjadi salah satu latar belakang pelaksanaan Pekan Gawai Dayak yang tidak hanya menampilkan budaya, namun juga membahas isu-isu strategis melalui seminar.
13: Kalimantan Barat adalah penyangga dari IKN. Kemudian Kalimantan Barat berbatasan langsung dengan Malaysia. Memang sudah selayaknya sepantasnya bahwa Kalimantan Barat menjadi perhatian khusus, khususnya daripada pemerintah pusat. Nah, dalam Pekan Gawai Dayak ini, kami melakukan beberapa hal-hal kegiatan. Yang pertama didahului dengan upacara adat, karena memang ini adalah tradisi adat Dayak. Karena tradisi Dayak ini sudah turun-temurun.
12: Selain itu, Thomas menambahkan selama ini banyak potensi budaya Dayak yang belum terekspos maksimal, dikarenakan kurangnya dukungan dan ruang untuk berkembang. Untuk opening ceremony Pekan Gawai Dayak ke-40 akan dilaksanakan pada tanggal 20 Mei 2026. Wilhelmus melaporkan.
8: Sekian warta berita siang produksi Radio Republik Indonesia Pontianak, saya Meti Sudaina. Terima kasih dan sampai jumpa.

0: RI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: RRI.co.id, sumber terpercaya dan terakhir.

0: Novel Melangkah karya J.S. Kairen menghadirkan kisah petualangan yang bukan sekedar perjalanan fisik, tetapi juga perjalanan batin yang syarat makna. Cerita ini menegaskan bahwa hidup adalah tentang keberanian untuk terus melangkah, bahkan ketika arah terasa kabur dan rintangan datang silih berganti. Novel ini merupakan buku yang ke-11 dari karya J.S. Kairen. Novel ini memberikan wawasan baru dengan memberikan nuansa non-fiksi dan keindahan kota Sumba. Novel ini mengusung tema fantasi, cocok untuk yang suka novel dengan alur cerita yang memiliki unsur fantasi. Dalam novel ini berisi mengenai 4 tokoh utama yang bernama Arif, Siti, Ocha, dan Aura. Mereka berempat merupakan seorang mahasiswa ekonomi yang jago bela diri silat. Arif, Siti, Ocha, dan Aura memiliki sifat yang berbeda dan unik dari masing-masing tokoh. Secara garis besar, Melangkah memadukan unsur aksi, misteri, dan refleksi kehidupan. Para tokohnya dihadapkan pada situasi genting yang menuntut keteguhan hati, kecerdikan, dan kepercayaan satu sama lain. Dalam kondisi penuh tekanan, mereka belajar bahwa ketakutan bukanlah alasan untuk berhenti, melainkan tanda bahwa mereka sedang tumbuh. Selain itu, novel ini menekankan pentingnya persahabatan dan solidaritas. Dalam perjalanan yang penuh risiko, tidak ada keberhasilan yang dicapai sendirian. Kebersamaan menjadi sumber kekuatan yang mampu mengalahkan rasa putus asa. Disinilah pembaca diajak merenungkan bahwa manusia pada hakikatnya saling membutuhkan. Melalui gaya bahasa yang ringan namun penuh makna, J.S. Kairen berhasil menyampaikan pesan bahwa hidup tidak selalu tentang kemenangan besar, melainkan tentang konsistensi untuk terus berjalan. Sekecil apapun langkah itu, selama kita terus bergerak, harapan akan selalu ada. Pada akhirnya, Melangkah mengajarkan bahwa keberanian bukan berarti tidak takut, tetapi tetap maju meski rasa takut itu ada. Karena hidup bukan tentang menunggu waktu yang tepat, melainkan tentang menciptakan keberanian untuk mengambil langkah pertama.
1: Buku Sumber Inspirasi. Esensi Buku Pro 1 Pontianak.

0: Eh bro, gue lihat lu akhir-akhir ini sering banget beli obat batuk ya?
1: Iyalah, katanya sih bisa bikin enak. Ya, bikin chill gitulah.
0: Lah, enak gimana? Itu kan obat, bukan buat kayak gitu.
1: Ah, santai aja lah. Banyak kok yang pakai. Lagian gampang kok dapatnya.
0: Justru itu masalahnya, Dim. Obat-obat tertentu, kalau dipakai nggak sesuai aturan, bisa bahaya.
1: Bahaya gimana sih?
0: Bisa bikin halusinasi, jantung berdebar, susah tidur, bahkan bisa ketergantungan dan gangguan otak.
1: Hah? Serius?
0: Iya, itu namanya penyalahgunaan OOT, obat-obat tertentu. Kelihatannya aman, padahal bisa jadi pintu awal hal yang lebih parah.
1: Wah, kirain cuman obat batuk biasa.
0: Makanya, jangan asal ikut-ikutan. Keren itu bukan coba-coba yang bahaya, tapi berani bilang enggak.
1: Oke deh, gue stop. Thank you, bro.
0: Yuk, jadi generasi yang jaga diri.
2: Sobat muda, kenali obat-obat tertentu atau OOT yang sering disalahgunakan. Antara lain, Tramadol, Trihexyphenidyl, Amitriptilin, Klorpromazin, Haloperidol, Ketamin, dan juga Dextrometorfan yang sering ada di obat batuk. Obat-obat ini bekerja pada sistem saraf pusat. Jika disalahgunakan, bisa menyebabkan halusinasi, ketergantungan, hingga gangguan kesehatan serius. Gunakan obat sesuai aturan dan resep tenaga kesehatan. Bukan kata orang, pastikan kata BPOM.

Siapa yang tak kenal dengan istilah operasi plastik atau bedah plastik? Tindakan medis untuk mengubah seseorang menjadi lebih cantik atau tampan. Meskipun tindakan medis ini disebut operasi plastik, tapi sebenarnya tidak memiliki hubungan apapun dengan barang plastik yang kita kenal. Karena istilah ini diciptakan dari kata Yunani plastikos, yang berarti membentuk atau mencetak sesuatu. Istilah operasi plastik pertama kali digunakan pada tahun 1800-an untuk menggambarkan proses di mana dokter dan ahli bedah membentuk ulang atau mencetak ulang jaringan tubuh manusia dengan keinginan untuk mengubah atau memperbaiki penampilan kita. Jadi plastik yang dimaksud dalam operasi plastik adalah tindakan untuk mengubah atau membentuk penampilan, bukan operasi yang bahan-bahannya menggunakan

0: siapkan diri anda untuk sejarah baru.
1: 11 Juni hingga 19 Juli 2026, saatnya anda merasakan sensasi yang lebih dari sekedar pertandingan sepak bola. Rasakan atmosfer panas, tensi tinggi, dan momen bersejarah dari Piala Dunia 2026 langsung di Radio Republik Indonesia Pontianak.
2: Mbappe once again on the swivel. Oh, majestic. Magical. Mbappe.
1: Dapatkan keseruannya mengenai update skor terkini, analisis pertandingan dan ulasan pertandingan, highlight gol-gol spektakuler, siaran eksklusif yang tak Anda dapatkan di tempat lain, kisah-kisah unik di balik laga, hingga fakta menarik yang jarang terungkap, sampai sisi lain para bintang bola dunia yang belum banyak diketahui. Dari fase grup hingga partai final, kami siap menemani Anda di setiap pertandingan. RRI siap jadi teman setia Anda menikmati pesta sepak bola terbesar di dunia. Anda juga bisa bergabung secara live, kirim komentar, prediksi skor, dan dukung tim favorit Anda langsung di udara. Jangan lewatkan satu tendangan pun, hanya di RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16 sampai 25 tahun, punya identitas diri yang sah untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Ingin dengar lagu-lagu pop Indonesia favoritmu?
2: Dari lagu-lagu cinta yang buat baper sampai lagu ceria yang buat semangat. Semuanya ada di Indonesia Banget. Setiap hari dari pukul 13.30 hingga 15.00 waktu Indonesia Bagian Barat.

0: Indonesia banget. Selamat siang pendengar, saya ucapkan untuk Anda, mungkin ada yang baru bergabung bersama saya di siang hari ini. Silakan untuk Anda yang ingin bergabung di 734987, bisa juga di 0811570142. Ada beberapa lagu yang sudah saya siapkan untuk menemani ruang dengar Anda, ya. Boleh Anda pilih, tapi kalau Anda punya lagu lain ya boleh juga, asal kita ada lagunya insya Allah kita putarkan ya. Rosa Aku Menunggu, Melly Goeslaw Bertemu Kembali, Mahalini Bohongi Hati, Tiara Andini Usai, Ziva Magnolia Pilihan Yang Terbaik, Roni Parulian Angin Rindu, Virgon Saat Kau Telah Mengerti, Budi Doremi Melukis Senja, ada Rizky Febian Penantian Berharga, dan Juicy Lucy Dengan Tanpa Tergesa. Sudah ada yang bergabung? Indonesia banget, halo.
1: Indonesia banget, halo. Assalamualaikum Mbak Mei.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bang Jafar dan Kak Nilanya.
1: Yang juga Mbak Ime.
0: Alhamdulillah sehat. Sehat ya juga Bang Jafar ya.
1: Alhamdulillah sehat Mbak Mei.
0: Alhamdulillah. Mau dengar lagu apa ini?
1: Roni Parulian ya.
0: Boleh. Salam-salamnya.
1: Salamnya buat Mbak Mei, semoga sehat selalu. Amin. Selamat bertugas.
0: Terima kasih.
1: Aura Pak Mo-nya, Ibu Ana, buat Amoy, Mbak Tini, Ayu Grepa, Mama Mukmin, Mama Nurul, Bapak Nurul, Mama Ririn, Mama Iti, Atika Sukalanting, Lina di Padang Tikar, buat Cek Nur di Bakau, Kak Juleha di Panca Bakti, Kak Aniska, Kak Nimarani, Kak Ima Selpa, sama Bang Junai, Ibu Marian, ini Deona, Kak Tina, sama Bang Syukur, Imel, Manjang Siti, Kak Elni, buat Makam, Wan Lucu, Wan Haji, Bang Indra, Pak Karim, Pak Harun, Bang Darwin, Pak Long Saleh, buat Bang Awi, Bang Yahya, Niko, Ardi Kokoan, Di Koko Ali, Bang Dedi, Bang Dino, Pak Usubu Sri, Mael Dua Singgit, Bang Badol, Bang Kiki, Bang Jaka Suara, Bang Rosi sama Kak Nurjana, Nyemputra Tanul sama Kak Srinya, Bang Deden, Bang Tawadi, Bang Halimin, Iman Nabela, Bang Ute, Bang Boyka, Kak Ina Dibungkas, Bang Amin Sanjaya, buat semuanya Mbak Mi, salam sehat selalu buat Mbak Mi, terima kasih.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah bergabung. Lanjut lagi mendengar ya. Indonesia banget, halo.
2: Halo, Indonesia banget. Selamat siang, Kak Mei.
0: Selamat siang,
2: Bang. Apa kabar?
0: Alhamdulillah, baik.
2: Alhamdulillah, masuk siang nih ya.
0: Betul, sekali.
2: Bisa malam mingguan.
0: Oh iya, malam minggu ya.
2: Iya. Tahu nggak dari siapa?
0: Dari Bang Deddy dong.
2: Iya, betul sekali. Anak maminya pintar. Lagunya yang Rosa.
0: Rosa boleh?
2: Lagunya mau siang hari ini mau dikirimkan untuk Bayu Greva di Kuburaya, Ani Maharani 28 Oktober, Mama Nurul, selamat siang, Lina, Kak Tini, Cek Nol Bakau, Bu Analita Nai 2, Makam di Pak Reweng, Manjang Siti, Mama Mukmin, Kak Aura dan Pak Moknya, Kak Juleha, Mama Ririn, Bu Mariani, Imir, Kak Emma Serva, Lina, Diona, Atika, kemudian untuk Herman 28 Oktober, Bang Batial di Kumpai, Bang Amin Sanjaya, Bang Badur, Bang Jaga Suara Pontianak, Bang Awi, Bang Jafar dan Kak Nilanya, terima kasih atas sapaannya. Selamat siang, sehat selalu di Pontianak sana. Juga buat Bang Hendra di Mampawa, Bang Iya, Bang Wardi, Pak Kalim, Bang Niko Ismail, Adi Wan Haji, Bang Ute, Pak Ustu Busri, Kak Era, Wan Usu, Kak Nia di Sambas, semuanya di Sambas. Ucapannya selamat siang, selamat mendengarkan lagu pilihan dari Bang Deddy. Buat kami tentunya terima kasih banyak.
0: Selamat siang. Terima kasih. Amin, terima kasih ya. Bang Deddy lanjut lagi. Halo, Indonesia banget.
3: Indonesia banget, Mbak Mei.
0: Betul sekali.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bang Hendra.
3: Ya, apa kabar tuh, Mbak Mei?
0: Alhamdulillah, baik-baik saja, sehat. Gimana gak kabarnya tuh?
3: Alhamdulillah sehat selalu.
0: Alhamdulillah. Bang Hendra mau dengar lagu apa ini?
3: Lagu yang cowok aja deh.
0: Yang mana tuh lagunya? Ada Virgon, Budi Doremi, Rizky Febian, dan Juicy Lucy. Mau lagunya siapa?
3: Virgon aja.
0: Boleh, salam-salamnya silahkan.
3: Kita salam untuk Bang Japar tadi ya, sama Kak Nila. Dan sehat selalu. Buat Bang Deddy tadi, makasih sapaannya, mudah-mudahan sehat selalu. Untuk Wardi yang ada di Sungai Rengas, sehat selalu ya, Di. Untuk Julaiha juga yang ada di Sungai Rengas, mudah-mudahan sehat selalu semuanya. Bersama keluarga di rumah. Untuk channel yang ada di Bakau juga sehat selalu ya. Buat Majang Siti bersama Imel yang ada di Kuala Dua, semoga sehat selalu juga. Untuk Bang Yahya, Bang Awi Nikobar, untuk Bang Jaka Suara bersama Anis Tari Uka ya. Untuk ini siapa tuh, Bang Amin Sanjaya, sama Ismail di Jongkat. Untuk semua lah ya Mbak Mei ya.
0: Oke deh, siap.
3: Mbak Mei, saya ucapkan banyak terima kasih.
0: Sama-sama, selalu. Amin. Terima kasih. Mame. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik pendengar ya, sudah ada beberapa lagu di sini. Terima kasih juga tadi ada beberapa pendengar kita sebagai pembuka segmen di Indonesia Banget ya. Ada Bang Jafar, Bang Deddy, dan juga Bang Hendra. Baik, langsung saja kita ke lagu-lagunya. Pendengar, ada dari Roni Parulian dengan Angin Rindu, Rosa Aku Menunggu, dan Virgaun Saat Kau Telah Mengerti.

Halo Indonesia, di tengah hiruk-pikuk ekonomi yang terus berkembang, ada satu fakta menarik yang perlu kita renungkan. Dalam 10 tahun ke depan, jumlah penduduk Indonesia diproyeksikan mencapai lebih dari 360 juta jiwa. Dari angka tersebut, sekitar 84 juta diantaranya adalah pelaku usaha UMKM. Wow, sebuah angka yang luar biasa besar. Namun, ada satu hal lagi yang lebih mengejutkan. Dari jumlah tersebut, 98% diantaranya berada pada level mikro dan ultra mikro. Artinya, mayoritas bisnis Indonesia masih dalam skala kecil. Dan lebih dari itu, UMKM saat ini mencakup 99% dari total unit usaha di Indonesia. Bayangkan, 99%. Dan mereka bukan hanya bagian dari perekonomian kita, tapi tulang punggung yang menopang 61% produk domestik bruto atau PDB nasional dan menyerap hampir 97% tenaga kerja kita. Nah, angka-angka ini bisa berarti dua hal. Pertama, bagi Anda yang menjalankan UMKM, Anda tidak sendirian. Ada jutaan pejuang lain di luar sana yang sama-sama berjuang, yang menapaki jalan yang sama, yang mengadu nasib di dunia bisnis dengan harapan yang besar. Tapi di sisi lain, angka ini juga mengingatkan kita bahwa persaingan dalam dunia UMKM sangatlah ketat. Setiap bisnis yang Anda jalankan, kemungkinan besar ada ratusan bahkan ribuan yang menawarkan hal yang sama. Inilah realitas yang harus dihadapi. Banyak yang berjuang, tetapi tidak semuanya bertahan. Konon, ada satu hukum tak tertulis dalam dunia UMKM. Jika sebuah bisnis bisa bertahan lebih dari 5 tahun, biasanya ia akan hidup terus dan berkembang. Tetapi di sisi lain, banyak pula yang rontok sebelum mencapai usia 5 tahun. Kehabisan modal, salah strategi, atau sekedar tak mampu bersaing. Pertanyaannya adalah, bagaimana memastikan bisnis Anda bertahan? Dan bukan hanya bertahan, tapi juga bertumbuh dan berkembang. Jawabannya adalah keunggulan. Dalam dunia yang penuh persaingan, jika Anda tidak memiliki sesuatu yang berbeda, sesuatu yang membuat bisnis Anda lebih menonjol, maka Anda hanya akan hanyut dalam lautan bisnis yang penuh sesak ini. Salah satu CEO terbaik dunia yang pernah memimpin General Electric pernah berkata, "Jangan bersaing kalau tidak memiliki keunggulan." Jadi, ini bukan sekedar tentang menjalankan bisnis. Ini adalah tentang menemukan keunggulan. Apa yang membedakan bisnis Anda dari yang lain? Apa yang membuat pelanggan memilih Anda dibandingkan kompetitor Anda? Jadi, jika hari ini Anda belum bisa menjawab pertanyaan itu, maka tugas Anda bukan hanya bekerja, tapi mencari dan menciptakan keunggulan itu. Bisnis adalah tentang nilai, tentang sesuatu yang membuat pelanggan datang kembali, tentang kesan yang Anda tinggalkan di benak mereka. Demikian dari saya, Anthony Dio Martin, Master Trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RR.

0: Aduh, gawat, gawat.
1: Kenapa, Bud? Kuota habis.
0: Beh, ini lebih parah, cuy. Mie instanku habis.
1: Astaga, itu sih bukan krisis kali. Itu masalahmu aja.

0: aku siap nanam sayur dan pelihara ternak dan mulai belajar masak sendiri.
1: Gitulah. Kalau semua masyarakat mau ikut menjaga ketahanan pangan, pastinya negara kita makin kuat. Karena dengan pangan yang kuat, bangsa pun kuat.

0: Ingin dengar lagu-lagu pop Indonesia favoritmu?
1: Dari lagu-lagu cinta yang buat baper, sampai lagu ceria yang buat semangat. Semuanya ada di Indonesia Banget. Setiap hari dari pukul 13.30 hingga 15.00 waktu Indonesia bagian Barat.

0: Indonesia banget. Silakan untuk Anda pendengar yang ingin bergabung di 734987, bisa juga di 0811570102. Ada beberapa lagu yang bisa Anda pilih di siang hari ini pendengar, seperti lagu dari Melly Goeslaw featuring Nika Ardila dengan Bertemu Kembali. Ini lagu baru ya, bukan lagu lama. Lalu juga Mahalini Bohongi Hati, Tiara Andini Usai, Ziva Magnolia Pilihan Yang Terbaik, Sugi Burnian dengan Asma Librasi, Budi Doremi Melukis Senja, Rizky Febian Penantian Berharga, Jusi Lucy Tanpa Tergesa, Caleb J Di Balik Pertanda, dan Nyoman Paul dengan Tunggu Apalagi. Indonesia banget, halo.
1: Halo, Indonesia banget.
0: Betul sekali.
1: Assalamualaikum, apa di kabar, sehat?
0: Alhamdulillah baik, gimana gak kabarnya tuh Bang Bahtiar?
1: Alhamdulillah sehat,
0: Alhamdulillah. Sama, panas juga di sini. Ah, mau dengar lagu apa nih?
1: Tiara Andini ya.
0: Tiara Andini boleh. Salam-salamnya.
1: Salamnya untuk Mele ya, keluarga, semoga sehat selalu.
0: Amin.
1: Nah, untuk siapa lagi nih?
0: Siapa lagi?
1: Bang Deddy ya. Makasih sapaannya. Bang Indra juga, Cik Nur di Bakau juga. Bang Yahya, Jiwajuk juga. Ismail Jungkat. Untuk Deng Padilla di Segedong, Bang Jake juga, Bang Awi di Kopar, Elisan juga, Anak Tantai juga, Makam juga, untuk siapa lagi ini, untuk Aura dengan Pak Moknya juga, untuk Ibu Juleha juga, untuk siapa lagi ini, Jaga Suara juga, untuk Bang Awi juga di Kopar, untuk untuk Wali di Kumpai juga, untuk semua-semua lama ya.
0: Oke, siap.
1: Maaf yang tak dapat tersapa. Untuk Mary, terima kasih. Assalamualaikum.
0: Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut lagi, Indonesia banget.
2: Indonesia banget. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Mei.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Makmu Aura.
2: Sekolah masuk, Mbak Mei.
0: Bisa, ya, bisa.
2: Kan tadi ku dengar doa Mei.
0: Masya Allah.
2: Apa kabar, Mbak Mei?
0: Alhamdulillah baik, Pak Mu.
2: Ya.
0: Masya Allah, insya Allah.
2: Ya, Mbak Mei ketemu, kalau Mbak Mei ketemu lain, amanan cium meluk.
0: Insya Allah nanti ya, ada masa ya, kita ketemu.
2: Amin, udah.
0: Ikut-ikut gak Pak Mu nih? Jangan gak ikut-ikut, semua-semua mau ikut.
2: Pak Mu tak beli.
0: Pilih.
2: Mana beli? Ada.
0: Ya Allah. Pilihlah lagunya nih, mau lagu apa?
2: Aku yang berduet dengan siapa nih? Kaldira sama Melly Goeslaw.
0: Melly Goeslaw boleh. Salam-salamnya
2: yalah, silahkan. Siapa salamnya tadi ada Bang Abang Kapal.
0: Bang Kapal.
2: Bang Andre Opan.
3: Buat Andre Opan di Jakarta selalu.
2: Ayo. Terus buat Bang Deddy, buat Wardi, terus buat Bang Awi, siapa ya, ngapu pula jadi kayak gini, sang-sang-sang, apa, itu, Bang Japa, Kak Nila, si Amoy, terus buat Ibu Ana, Makam, Ibu Mayani, Mano di Bakau, Mbak Ayu, Mbak Diona, Karas sama Bang Aldiantonya, Juleha, Pak Am dan Hananya, terus buat Mama Nurul dengan Papa Nurulnya, Mama Eti, Mama Mukmin, buat Cece, terus buat Kak
3: Ya.
2: Mano, sebut lagi Mano, masuk Mano. Terus buat Kak Ima Bang Junai, Kak Ina Bang Cuko, Mbak Dini, Mbak Yanti dengan Bang Sulainya. Terus itu Bang Yaya di Wajok. Siapa tuh?
3: Mbak Ini.
2: Mbak Elni. Terus buat Bang Mael, Bang Imran, Bang Dino. Terus buat siapa lagi ya? Bang Jack. Masuk Bang Jack.
3: Putra Anton.
2: Terus buat Pak Usu Busri, Bang Pawadi, Pak Ute, Wanyaci, Wanyusu, Kak Dia, Kak Ella, Kak Nia. Pak Karim. Sudah Bang Deddy. Terus buat Bang Alimin, Pak Alimin. Ayolah buat semua-semualah yang tak disapa. Bang Japa sama Kak Nila udah siamoy.
3: Itu lagi deh, Manuel.
2: Udah. Terus baik semua lah
0: yang okay deh, siap. Maaf.
2: Buat Mbak Mi yang cantik tetap semangat.
0: Terima kasih. Hati-hati
2: baliknya, semoga banyak cuannya. Lekas dapat jodoh yang terbaik. Siapa tahu dapat jodoh kan, ada gak kawan nak kesini kan.
0: Amin ya robbal alamin.
2: Dapat gak nengok ya iya kan. Mudah-mudahan lah dapat jodoh yang terbaik.
0: Amin ya robbal alamin.
2: Makasih banyak Mbak Mi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik ya, ada Mak Mok dan Pak Moknya. Lanjut ya pendengar ya, kita sudah di WhatsApp. Halo Indonesia banget.
4: Indonesia banget.
0: Betul sekali.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mbok Mi.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana?
4: Nyantai selalu nih ada gang aneka saha nih.
0: Masya Allah.
4: Jaga balik yang kena kepung kan ya.
0: Manjang Siti sehat ya.
4: Alhamdulillah subhanallah.
0: Alhamdulillah.
4: Terkendali. Lupa sudah HP nih kena kelapak nih.
0: Pakai kelapak. Mau dengar lagu apa nih?
4: Pilihan Mbok Mi aja ya.
0: Oke deh boleh. Salam-salamnya monggo.
4: Salam-salamnya buat Mbok Mi. Dah rasa manjang nih, dah rasa-rasa ya dah anu nih acara Mbok Mi dah rasa.
0: Rasa-rasa saya rasa-rasa pun iya enggak cuma belum nih. Aduh. Amin. Lanjut.
4: Buat Mbok Mi, semoga sehat selalu keluarga ayah bundanya dirasa jaya.
0: Amin.
4: Juga aura Pak Mo, ini cantik banget. Bang Amin Sanjaya, Wardi, Jaka Suara. Indra di Mempawah. Selamat istirahat ya Indra, jangan melaksakan tulang kerja.
0: Aduh, perhatiannya, masya Allah.
4: Sayang semua bang, sayang.
0: Iya betul, mau gak lah disayang.
4: Umatmu harus mu sayang, hamba-hamba pun sayang. Itulah untuk Mbak Jafa Kak Nila. Untuk makam aja harbiah. Untuk email juga sedang sibuk di rumah nih, ada sepupu gembar kayak gembar rupanya Nia namanya. Juga tetangga ada Kak Embang juga ada bantu dah nih ha. Terus siapa gitu ya? Dek Nor, Kak Uteh, Kak Long, terus Abang Ismail. Terus Bang Skur Kak Tina, terus Bang Juna Ima Selpam, terus Bang Rosinor Jana, Putra Tahur Kak Seri, terus Bang Dedi di Sungai Duri. Bye bye Bang Dedi. Salam jauh, salam rindu jauh. Terus Koko Ali, Koko Andi, Bahtia ya, Yahayang. Terus Awi, Mak Nurul, Pak Nurul, terus Mbak Lasiem dekat banget rumahnya tapi tidak pernah temu. Terus siapa ya? Ponak Manjang Tanjiruju tuh, Rusmini alias Ateng. Ya, aktif dia dengarkan katanya Manjang apa kalau Manjang tidak berpantun atau apa Manjang tidak pantun, terus dia tiap malam dengarkan katanya kan. Dan kadang Manjang tu radio Manjang tu berdesai tak kasi nak ikut pantun. Terus untuk siapa ke ya?
0: Siapa lagi?
4: Adalah untuk semua-semuanya lah sayang ya.
0: Oke deh siap.
4: Ham dan Hananya. Tu yang dapat satu-satu tidak mengurang cinta kasih sayang Manjang dari A sampai ke Z, dari Sabang sampai Merauke. Cinta, salam sehat, salam sayang, salam kangen. Ay, love you. Kaulah.
0: Kaulah kena.
4: Amin nak masuk lah kata dia nanti. Oh iya
0: boleh,
4: nanti, ya.
0: Boleh. Silahkan.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Manjang ya. Lagi ada acara nih, sibuk-sibuk ya. Baik, saya pilihkan. Saya putarkan dulu ya beberapa lagu yang sudah di request. Ada dari Tiara Andini dengan Usai. Milih Guslo featuring Nika Ardila bertemu kembali dan Sugi Bernian Asma Librasi. Tetap di sini bersama kami di Pro 1 RRI Pontianak.

0: Maraknya kasus child grooming menjadi ancaman serius yang perlu mendapat perhatian bersama. Karena itu, penting bagi orang tua dan masyarakat untuk memahami serta mengenali ciri-ciri pelaku sejak dini. Berikut pernyataan Nani Wirdayani, STSH, Komisioner Bidang Kejahatan Seksual KPPAD Kalimantan Barat.
1: Banyak sekali kalau kita lihat di sosial media bercerita bahwa mereka korban child grooming, tapi ternyata sama keluarga sendiri malah nggak dipercayain, malah dipojokkan. Nah, Bu, mungkin boleh dikasih tahu nih, Bu, ya, ke pendengar supaya ke depannya ketika hal ini terjadi, baik itu orang tua maupun dari anak itu sendiri, terutama remaja, ini bisa lebih percaya diri lagi nih untuk mau melapor.
2: Ya, jadi yang pertama kita harus tahu dulu ciri-ciri yang dilakukan oleh predator anak untuk melakukan aksinya melalui child grooming. Yang pertama, dia membangun kepercayaan kepada calon korbannya atau kepada keluarga si anak. Nah, kemudian yang kedua, dia mulai memberikan hadiah. Mungkin pada saat zaman sekarang bisa berupa pulsa, uang, kemudian kuota gitu misalnya ya. Nah, kemudian yang berikutnya dia mulai melancarkan serangan-serangan dengan cara pertama menjauhkan si anak dari teman-temannya atau dari keluarganya. Nah, dia mulai mengucilkan nih. Kemudian yang berikutnya mulai melakukan, mohon maaf, pelecehan-pelecehan yang dianggap tidak pantas. Nah, yang terakhir, ketika sudah dapat maksudnya calon korbannya, si pelaku ini mulai melakukan intimidasi atau tekanan-tekanan kepada korbannya, sehingga korban tidak bisa melakukan apapun selain diam.

0: Pak, kita bikin kebun mini di halaman yuk. Kita tanam sayuran sama tanaman herbal.
1: Males ah Bu, nambahin kerjaan aja. Nanti repot ngurusnya.
0: Kan enak Pak, mau sayur tinggal petik aja di kebun. Lebih segar, sehat, terus hemat lagi.
1: Buat apa sih Bu, di warung kan juga ada.
0: Iya, tapi kalau harga naik atau pas susah nyari sayur gimana Pak? Kalau kita punya kebun sendiri, keluarga kita tetap aman makannya.
1: Emang pengaruhnya segitu besar ya?
0: Iya Pak, ketahanan pangan itu kan dimulai dari rumah. Walaupun kecil, kebun ini bisa bantu kebutuhan dapur kita sehari-hari. Nanti anak-anak juga bisa belajar nanam. Jadi mereka tahu gimana proses makanan dari tanah sampai ke meja makan.
1: Ya udah, ayolah Bu. Tapi nanti Bapak bantu bagian siram-siram sama panen aja ya.
2: Mulai dari kebun mini di rumah, kita belajar menghargai makanan, hidup lebih sehat, dan dekat dengan alam. Ayo mulai dari sekarang.

Indonesia itu bukan cuma sekedar nama atau gambar di peta. Buat kita, Indonesia adalah rumah tempat berkumpulnya jutaan cerita, ratusan bahasa, dan ribuan budaya yang kalau digabungkan menjadi harmonisasi yang hebat. Dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga ke Pulau Rote, kita diikat oleh satu semangat yang sama, yaitu persatuan. Nilai keindonesiaan hidup dalam hal-hal yang sederhana, dengan saling menyapa, gotong royong, membantu sesama, serta menghargai perbedaan tanpa kehilangan jati diri. Jadi Indonesia itu bukan soal siapa yang paling mirip satu sama lain, tapi soal bagaimana kita bisa saling melengkapi. Mari kita jaga warisan itu dengan toleransi, dengan semangat kebinekaan, dan dengan cinta pada tanah air. Karena Indonesia adalah kita, dan kita yang membuat Indonesia menjadi makin berharga.

0: Indonesia banget. Silakan untuk Anda mendengar yang ingin bergabung 734987, bisa juga di 0811570 1042. Di segmen ini sudah lagu-lagu terakhir ya pendengar ya, nanti jadi di segmen selanjutnya sudah tidak saya tambahkan lagi lagu-lagu yang bisa Anda pilih. Tapi kalau misalnya Anda punya lagu favorit yang lain ya, boleh juga silakan ya dipilih lagunya, kalau ada kita putarkan. Mahal Ini Bohongi Hati, Ziva Magnolia pilihan yang terbaik. Ada BCL, Badai Telah Berlalu, Fadila Intan Dawai, Siti Nurhaliza featuring Cakrakan dengan Seluruh Cinta, Budi Doremi Meluki Senja, Rizky Febian Penantian Berharga, Juicy Lucy Tanpa Tergesa, Caleb J Di Balik Pertanda, dan Yoman Powell dengan Tunggu Apalagi. Baik, sudah ada yang bergabung. Indonesia banget.
1: Indonesia banget. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Cek Nur.
1: Iya, saya.
0: Sehat.
1: Cek Nur, lagu BCL.
0: Boleh. Masya Allah. Yuk, lanjut salam-salamnya, silahkan.
1: Buat Mei lah ya. Buat mak bapak juga di rumah, semoga sihat selalu. Lanjut buat Bang Jafar tadi sama Kak Nila. Buat Bang Deddy, buat Bang Badul, buat Kak Ani Gangkoma, itu Pak Pon di Singkawang. Buat yang lain-lain lah ni, mua-mua ya ikut fotokopi Bang Jafar sama Bang Deddy lah.
0: Okey deh, siap.
1: Kayak mua-mua dari Bang Amin Sanjaya sampai Juleha, Bang Hamdan Hana, mua-mua siapa ana dibungkus habis.
0: Bungkus habis.
1: Makasih banyak Mi.
0: Sama-sama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut lagi. Indonesia banget. Halo.
2: Indonesia banget, Bu Mi. Juga.
0: Bang Wardi, alhamdulillah baik. Gimana kabarnya, sehat ya Bang Wardi ya?
2: Sehat, alhamdulillah.
0: Alhamdulillah, udah makan ya?
2: Iya.
0: Baik, Bang Wardi mau dengar lagu apa?
2: Lagu luar playlist boleh enggak, Kak?
0: Boleh dong, kok ada lagunya.
2: Pengen dengar lagu Judika featuring Lesti itu, Bukan Karena Tak Cinta.
0: Bukan Karena Tak Cinta, boleh. Salam-salamnya?
2: Salam-salamnya buat Cik Nur tadi. Terus Bang Hendra juga, Bang Deddy, Bang Jafar, Mama Riri, Mama Nurul, Mang Amin, Bu Ana, Kak Amoy, Mak Kam, Mak Anjang, email juga. Dan buat Aura Pak Mo.
0: Oke deh, siap.
2: Buat Kak Mesa bertugas.
0: Siap, terima kasih.
2: Ya. Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, silakan untuk Anda pendengar yang juga ingin bergabung 734987, bisa juga di 0811570 1042. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Mbak Mis, yang juga ada Wani di Siantan, minta puterin lagunya. Lagunya Mbak yang pilihkan aja. Oke deh, siap, saya pilihkan ya. Salam untuk semua monitor RRI Pro 1 Pontianak. Oke, saya pilihkan lagu dari lagu laki-laki deh ya, boleh ya. Kalau bisa dengan Di Balik Pertanda. Baik, untuk Anda pendengar yang ingin bergabung, nanti mungkin sebagai penutup masih ada segmen terakhir ya. Baik, kita mulai dari BCL, Diskorea Lale Manino dengan Badai Telah Berlalu.

0: Pernah gak sih habis nangis, malah jadi ngantuk berat? Kayak habis maraton drama Korea, mata bengkak, hati lega, terus langsung pengen tidur. Kenapa ya? Nah, jadi gini, waktu kita nangis, tubuh kita tuh sebenarnya kerja keras. Emosi naik turun, nafas jadi cepat, terus badan ngerespon dengan cara menurunkan tensi biar kita lebih tenang. Efek sampingnya, rasa capek yang numpuk. Belum lagi, air mata itu mengandung hormon stres yang ikut keluar bareng tangisan. Pas hormon itu turun, tubuh kayak bilang, "Oke, udah ya, sekarang istirahat yuk." Jadilah kita ngantuk. Plus, mata yang banyak berair itu bikin otot di sekitar mata jadi rileks. Itu sebabnya rasanya kayak ditarik-tarik buat merem. Jadi kalau kamu tiba-tiba ngantuk setelah nangis, itu normal. Tubuhmu cuma bilang, "Good job, kamu udah kuat hari ini."
1: Toleransi adalah salah satu nilai penting dalam kehidupan bermasyarakat yang mencerminkan kedewasaan dalam beragama. Setiap ajaran agama pada dasarnya mengajarkan kebaikan, saling menghormati, dan hidup berdampingan secara damai. Dalam keberagaman yang menjadi kekayaan bangsa Indonesia, sikap saling menghargai perbedaan keyakinan menjadi fondasi utama untuk menjaga persatuan dan keharmonisan sosial. Melalui moderasi beragama, kita diajak untuk menjalankan ajaran agama secara bijak, tidak berlebihan, serta tetap menghormati hak orang lain dalam menjalankan keyakinannya. Toleransi bukan sekedar sikap, tetapi juga wujud ibadah sosial yang memperkuat rasa persaudaraan di tengah masyarakat yang beragam. Dengan saling menghormati dan menjaga kerukunan, kita turut berperan menjaga kedamaian serta keutuhan bangsa.

0: Buku sumber inspirasi. Esensi buku Pro 1 Pontianak.
1: Novel Senyum di Ujung Jalan karya Azizah RH mengangkat kisah kehidupan yang syarat dengan perjuangan, penderitaan, dan pencarian makna hidup. Cerita berfokus pada tokoh utama yang harus menjalani hidup dengan berbagai keterbatasan dan cobaan berat, baik dari segi ekonomi, keluarga, maupun perasaan batin. Kehidupan yang dijalani tokoh utama tidak berjalan mulus, melainkan penuh dengan rintangan yang menguji keteguhan hati dan kekuatan mentalnya. Dalam perjalanan hidupnya, tokoh utama seringkali berada pada titik terendah, di mana harapan terasa semakin jauh dan kenyataan hidup begitu menyakitkan. Namun, melalui pengalaman-pengalaman tersebut, tokoh utama belajar untuk memahami arti kesabaran, keikhlasan, dan ketegaran dalam menghadapi takdir. Novel ini menunjukkan bahwa penderitaan bukanlah akhir dari segalanya, melainkan proses pembelajaran untuk menjadi pribadi yang lebih kuat dan dewasa. Senyum di Ujung Jalan adalah novel yang inspiratif dan menyentuh karena menggambarkan realitas hidup yang dekat dengan kehidupan sehari-hari. Novel ini mengajarkan pembaca untuk tetap tegar, bersabar, dan tidak kehilangan harapan dalam menghadapi berbagai ujian hidup. Pesan moral yang kuat menjadikan novel ini tidak hanya sebagai bacaan hiburan, tetapi juga sebagai sumber pembelajaran tentang makna kehidupan.

Baik pendengar, sudah di 14:54 waktu Indonesia bagian Barat. Terima kasih untuk Anda yang sudah bergabung di Indonesia Bangetnya. Dan jangan kemana-mana ya pendengar ya. Kalau untuk selanjutnya akan kita lanjutkan dengan rangkaian informasi. Tapi untuk Anda yang masih ingin request lagu, boleh bergabung lagi besok ya di Indonesia Banget. Masih dengan waktu yang sama, dari pukul 13:30 hingga 15:00 pendengar ya. Atau nanti malam bisa di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu ya. Baik untuk Anda, jangan kemana-mana, tetap di sini bersama kami di Pro 1 RRI Pontianak, kanal informasi dan inspirasi.

Pendengar, untuk Anda yang tinggal di kota Pontianak dan sekitarnya, azan asar akan dikumandangkan tepat pukul 15 lebihnya 5 menit waktu Indonesia bagian barat. Namun sebelumnya kami hadirkan koleksi lagu religi di ruang dengar Anda. Tetap di sini bersama kami di Pro 1 RRI Pontianak.

0: Nama Muhammad berasal dari bahasa Arab dan secara harfiah berarti yang terpuji atau yang sangat dipuji. Nama ini mencerminkan sifat-sifat yang dihargai dalam Islam dan dianggap sebagai nama yang sangat mulia karena merupakan nama dari Nabi Muhammad SAW. Nama ini diberikan kepada banyak anak muslim dengan harapan agar mereka mengikuti teladan kehidupan Nabi Muhammad yang penuh dengan kebaikan, kepemimpinan, dan moral yang tinggi. Survei Global Index pada tahun 2023 lalu menunjukkan Muhammad menjadi nama depan paling populer di dunia. Sebanyak lebih dari 133 juta orang menggunakan nama Muhammad pada waktu itu. Di Indonesia, Muhammad juga menjadi nama yang paling banyak digunakan pada bayi laki-laki sepanjang tahun 2023. Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia membagikan 5 nama terfavorit pada tahun 2023. 4 diantaranya menggunakan awalan Muhammad.
1: Pakistan resmi menjadi negara dengan populasi muslim terbesar di dunia. World Population Review melansir jumlah penduduk beragama Islam di Pakistan saat ini mencapai 240,8 juta jiwa atau 98,19% dari total populasi negara. Di urutan kedua, Indonesia mencatatkan sebanyak 236 juta jiwa penduduk muslim atau 84,35% dari total populasi negara. Urutan ketiga ada India dengan penganut Islam sejumlah 200 juta jiwa. Sementara di posisi keempat dan kelima ada Bangladesh dan Nigeria dengan penduduk muslim masing-masing sebanyak 150,8 juta dan 97 juta jiwa. Pada 2024 ini, Islam memiliki lebih dari 2 miliar pengikut dan menjadi agama terbesar kedua secara global.

Pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Pontianak, kanal informasi dan inspirasi. Terkadang pendengar, untuk melakukan sebuah aksi, kita berpikir tuh kita pengen action yang besar gitu ya, kita pengen action yang langsung terlihat nyata, padahal dengan langkah kecil sekalipun kita bisa melakukan suatu hal begitu ya. Jadi tidak harus langsung tuh misalnya kayak untuk menyelamatkan bumi kita langsung jadi superhero, enggak juga pendengar ya. Jadi ya, upaya kecil untuk menyelamatkan bumi ini adalah pengingat kuat bahwa kita tidak perlu menunggu aksi global yang masif begitu ya untuk mulai melakukan perubahan. Bumi sedang menghadapi krisis iklim, penumpukan sampah, dan penurunan kualitas lingkungan. Tapi langkah-langkah kecil yang kita lakukan secara konsisten dari rumah itu bisa menjadi kunci utama dari gerakan pelestarian lingkungan. Yang pertama yang bisa kita lakukan pendengar ya, langkah kecil dari rumah ya, kita bisa menciptakan rumah tangga hijau. Yang pertama adalah matikan lampu dan cabut colokan. Ini adalah hal yang saya sendiri sering lupa untuk melakukannya pendengar ya. Terkadang kalau mau keluar rumah itu ya langsung pergi saja begitu ya, padahal di situ bisa saya ingat bahwa masih ada charger, colokan apa segala macam tuh masih tertancap tuh ya di apa sih namanya pendengar ya, pokoknya colokan deh, nanti saya tanya sama teman teknik saya deh apa sih namanya. Nah seperti itu ya, sebisa mungkin untuk menghemat listrik, bukan soal memotong tagihan bulanan sih sebenarnya ya. Kalau kita hitung-hitung mungkin ya, kalau cuma satu colokan mas berapa banyak sih mbak gitu ya. Tapi ternyata ini bisa mengurangi beban pembangkit listrik berbahan dasar fosil. Karena ya kita bayangkan kalau ada 1000 rumah melakukan hal yang sama, kan pasti akan terlihat sekali dampaknya ya pendengar ya. Lalu juga bijak dalam penggunaan air. Jadi jangan lupa untuk tutup keran saat misalnya kita menggosok gigi atau sedang menyabuni piring ya. Jangan lupa juga menggunakan air bekas cucian beras ataupun sayur untuk menyiram tanaman, karena selain hemat air juga pastinya bisa menyuburkan tanaman ya. Jangan lupa juga untuk mengurangi sampah makanan ya. Sampah organik yang membusuk di TPA itu bisa menghasilkan gas metana pendengar, salah satu gas rumah kaca yang sangat kuat. Jadi belilah makanan secukupnya, mengambil makanan secukupnya, kalau kurang ya tinggal nambah seperti itu ya. Jangan langsung kita makan meletakkan makanan di piring terlalu banyak, pada akhirnya kita tidak menghabiskan makanan dan akhirnya dibuang ya. Dibuang nanti di TPA sana menghasilkan gas metana. Nah ya, jadi sebisa mungkin kurangi dan kalau bisa jangan sampai menghasilkan sampah makanan.

0: Eh, kalian tahu nggak? Tadi aku lihat ada pendaftar difabel loh di kantor kita. Jujur, aku sempat mikir, bisakah dia kerja?
1: Kenapa nggak bisa?
0: Ya, maksudku, takutnya dia kesulitan. Terus kita yang repot karena kasihan.
2: Oh no!
1: Justru di situ letak kelirunya. Mereka nggak butuh dikasihani. Yang mereka butuhkan itu kesempatan.
0: Kesempatan?
1: Iya, kesempatan yang sama untuk belajar, bekerja, dan berkarya. Disabilitas bukan berarti tidak mampu. Mereka hanya punya cara yang berbeda.
0: Kalau dipikir-pikir, benar juga sih. Selama ini kita sering fokus ke keterbatasannya, bukan ke kemampuannya.
1: Itu dia. Padahal banyak loh penyandang disabilitas yang berprestasi, mandiri, dan profesional. Lingkunganlah yang seharusnya menyesuaikan, bukan malah menutup pintu.
0: Berarti cara bicara, cara memperlakukan, sampai memberi ruang itu berpengaruh ya buat mereka?
1: Betul. Mulai dari hal sederhana, menghargai, tidak meremehkan, dan membuka kesempatan, karena semua orang berhak diberi peluang, tanpa melihat perbedaan, karena penyandang disabilitas bukan objek belas kasihan.

0: Serius amat, Din, aku lihat-lihat dari tadi mandangin laptop. Dapat proyek besar ya?
1: Eh, kamu noh. Iya nih, lagi bantu promosi digital buat produk-produk unggulan desa kita lewat Koperasi Desa Merah Putih.
0: Koperasi? Hari gini nggak ketinggalan zaman kah? Koperasi kan tempat simpan pinjamnya bapak-bapak.
1: Itu koperasi dulu, no. Koperasi Desa Merah Putih sekarang sudah modern, dikelola dengan teknologi, pemasaran digital, sampai bisa membuka peluang usaha baru di desa.
0: Memang iya. Jadi anak-anak muda kayak kita ini bisa masuk juga.
1: Justru itu, koperasi butuh tangan kreatif kita. Mulai dari bikin konten promosi online, inovasi kemasan, sampai mengelola bisnis desa supaya lebih profesional. Jadi, kita nggak perlu merantau jauh-jauh kalau di desa sendiri bisa bangun ekonomi yang kuat.
0: Bener juga ya. Kalau kita bersatu di koperasi, modal ada, ilmu ada, desa pun maju.
1: Makanya, yuk gabung. Saatnya yang muda yang berkarya di koperasi.
2: Anak muda bergerak, desa bangkit.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Hello Indonesia, ada data menarik yang berasal dari platform manajemen impact.com dan Cube Asia yang melakukan riset dan survei soal pasar e-commerce di kawasan Asia Tenggara. Baru-baru ini, mereka merilis laporan penelitian soal pasar di Asia Tenggara, termasuk Indonesia, dalam tajuk mereka yang berjudul The Power of Influence, E-commerce Influencer Marketing in Southeast Asia. Dalam artikel ini, ada suatu catatan menarik menurut survei ini. Berdasarkan riset mereka yang mencakup lebih dari 400 responden di seluruh Indonesia, disimpulkan bahwa sebanyak 87 responden memutuskan melakukan pembelian berdasarkan rekomendasi yang datang dari influencer dan selebriti terkemuka. Di satu sisi, data inilah yang belakangan banyak dipakai oleh para influencer dan selebritis buat menaikkan nilai tawar mereka untuk menjajakan produk tertentu. Banyak influencer di Indonesia yang kerap menggunakan kesempatan ini untuk mempengaruhi para produsen di Indonesia dengan mengatakan, kalau mau produkmu laku, pakailah kami. Di sisi lain, ini juga menunjukkan betapa para pembeli dan pemakai di Indonesia ternyata kebanyakan masih bukan pembeli yang kritis. Inilah yang juga dikeluhkan oleh banyak produsen dan penjual, di mana kebanyakan dari pembeli Indonesia lebih percaya siapa yang mengatakan daripada apa yang dikatakan. Akibatnya, kata-kata para influencer itulah yang justru lebih dipercaya daripada apa isi dan fitur yang sesungguhnya. Kita masih ingat dengan kasus penipuan oleh Doni Salmanan yang dulu disapa sebagai Crazy Rich Bandung dengan penipuan investasi binary option menggunakan platform Quotex. Begitu juga kasus di mana ratusan orang tertipu dalam kasus investasi bodong berkedok trading binary option Binomo yang melibatkan selebgram Indra Kents. Kasus-kasus ini menunjukkan betapa rawannya bisnis dan pasar yang tergantung pada influencer atau selebritis sebagai penggeraknya. Di satu sisi, memang ada banyak influencer yang sungguh berkelas, tapi banyak juga yang sebenarnya hanya bermodalkan follower tapi tidak tahu menahu mengenai apa yang mereka jual. Akibatnya, banyak pembeli yang lantas tertipu gara-gara hanya percaya pada selebriti yang dikagumi atau influencer yang dipercayainya. Di sisi lain, pastinya ini adalah tantangan besar bagi para produsen dan pemilik brand di Indonesia untuk mengedukasi pasar bahwa jangan melulu percaya dengan kata-kata yang diucapkan oleh para selebritis ataupun influencer tanpa mengecek kebenaran ataupun bersikap kritis dengan apa yang mereka ungkapkan. Pemilik brand pun mesti jeli memilih influencer dan selebritis berotak yang memang pas dengan produknya. Di sisi lain, karakter dan integritas si influencer juga perlu diselidiki. Faktanya, ada banyak produk dan jasa yang dipromosikan oleh seorang selebritis yang ikut-ikutan kena dampaknya ketika si influencer ataupun selebritis itu terkena skandal ataupun bermasalah. Jadi kesimpulannya, sebagai pembeli, kita tetap harus berhati-hati untuk tidak gampang terpercaya dengan omongan influencer dan selebritis yang sedang menjajakan barang tertentu. Kita pun jangan percaya begitu saja tanpa menyelidiki dan mencari tahu apa barang dan jasa yang mereka jual. Kita mesti kritis sebagai pembeli. Di sisi lain, kalau kita adalah pemilik brand dan produk tertentu, kita pun harus sangat selektif soal siapakah yang kita minta untuk mempromosikan brand ataupun produknya kita. Faktanya, ada banyak brand yang jadi bermasalah gara-gara influencer dan selebritis yang mempromosikannya terjerat masalah. Demikianlah dari saya Anthony Dio Martin, license trainer dari Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

Baik, mendengar Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Pontianak, kanal informasi dan inspirasi. Ternyata cukup banyak ya yang bisa kita lakukan untuk membuat bumi kita ini semakin hijau. Tadi yang kita lakukan adalah jangan lupa matikan lampu dan cabut colokan, lalu juga bijak menggunakan air dan kurangi sampah makanan, pendengar ya. Selanjutnya juga yang bisa kita lakukan adalah mungkin sedikit sulit, tapi saya yakin Anda bisa, pendengar ya, yaitu pilih jalan kaki atau bersepeda. Misalnya kita mau ke warung nih, warungnya cuma palinglah 500 meter atau kayak saya cuma 100 meter. Saya beneran loh pendengar ya, karena pas depan rumah saya itu warung ya. Tapi saya tahan-tahankan pakai motor ya. Enggak tahu kenapa. Jadi ya sebaiknya jangan ditiru ya pendengar ya. Karena untuk jarak dekat sebisa mungkin menghindari menyalakan motor ataupun mobil. Selain sehat untuk tubuh kita, juga pastinya ini akan menjadi gerakan nol emisi ya. Tidak perlu kita mengeluarkan ini biaya untuk bensin, lalu juga pastinya tidak ada polusi ya pendengari, apalagi jaraknya dekat. Lalu juga kalau bisa dan kalau ada, gunakan transportasi umum ya, misalnya kereta, bus ataupun angkutan umum yang sangat efektif untuk mengurangi kemacetan dan polusi udara di perkotaan. Kalau di kota Pontianak, kalau masih ada oplet, bolehlah ya pendengar ya. Kalau nggak ada ya mau gimana lagi, mau nggak mau kita harus menggunakan motor kita sendiri, seperti itu ya. Lanjut, pendengar, yang bisa kita lakukan adalah mengadopsi gerakan green consumer, yaitu beralih dan juga kita bisa membeli produk lokal, di mana ini bisa mengurangi emisi transportasi barang. Pilih produk dengan kemasan yang minimal juga atau ramah lingkungan. Itu dia yang bisa kita lakukan untuk membuat bumi kita ini semakin apa ya sebutannya pendengarnya, semakin indah lah gitu ya, dengan tidak banyak polusi seperti itu ya. Bisa kita lakukan dengan hal-hal kecil yang sebenarnya kita bisa lakukan, cuma mungkin selama ini agak malas ya pendengar ya. Jangan malas.

0: mana? Anak mami keliling komplek doang pakai helm. Cupu.
1: Bukan soal anak maminya, bro. Pakai helm mah buat lindungin kepala. Kebetulan isinya berharga. Kalau jatuh, gak mau kan isi kepalanya turun harga?

0: Eh Nat, gimana menurut kamu cewek yang main bola?
1: Kenapa? Bolanya protes. Sekarang aku tanya, kenapa cowok masak?
0: Karena kan kompor gak bisa milih gender.
1: Jadi, cewek main bola, cowok masak, itu normal.
0: Yang gak normal itu?
2: Ngatur mimpi orang.

0: dari Jalan Jenderal Sudirman nomor 7, Pontianak. Kita simak warta berita Korwil Nusantara 9 Kalimantan Barat. Sari berita penting.
1: Program makan bergizi gratis atau MBG, peluang besar usaha peternakan di Kalimantan Barat.
2: Artinya dengan jumlah porsi yang makan telur dan daging ayam ini, artinya ini suatu peluang buat kami.
1: Peringatan HUT Kota Sintang menjadi refleksi bangun daerah yang lebih baik.
3: Kabupaten Sintang yang sudah seusia lebih dari setengah abad, hal-hal yang tidak baik selama ini menjadi evaluasi kita semua.
4: Pukul 16 waktu Indonesia Barat, Radio Republik Indonesia Pontianak menyampaikan warta berita. Bersama saya Meiti Sudaina, inilah berita selengkapnya.

0: Program Makan Bergizi Gratis atau MBG tidak hanya berdampak pada peningkatan gizi masyarakat, tetapi juga membuka peluang ekonomi baru bagi sektor peternakan. Tingginya kebutuhan telur dan daging ayam untuk mendukung program nasional ini dinilai menjadi peluang besar bagi peternak ayam pedaging maupun petelur di Kalimantan Barat.
1: Program Makan Bergizi Gratis atau AMBG membuka peluang besar bagi sektor peternakan ayam pedaging maupun petelur di Kalimantan Barat. Seiring meningkatnya kebutuhan protein hewani, untuk mendukung program tersebut, permintaan telur dan daging ayam terus mengalami peningkatan. Praktisi peternakan Kalimantan Barat, Teddy Haryati, mengatakan kebutuhan telur dan daging ayam dalam program AMBG

0: menjadi peluang usaha yang sangat menjanjikan baik bagi pelaku usaha perunggasan maupun generasi muda lulusan peternakan.
1: Artinya dengan jumlah porsi yang makan telur dan daging ayam ini, artinya ini suatu peluang buat kami gitu ya, dari baik itu dari sektor swasta yang memang sudah settle bergerak di bagian perunggasan telur dan boiler, tapi juga buat kita-kita sarjana-sarjana peternakan yang lainnya ya, artinya memang ke depan ini merupakan suatu peluang dan tantangan buat kita, buat terutama sarjana-sarjana peternakan baru, bahwa kita ke depan jangan hanya berpikir untuk menjadi pegawai negeri sipil ataupun menjadi akademisi, tapi membuka peluang usaha.
0: Jadi menjelaskan, sektor perunggasan di Kalimantan Barat memiliki potensi besar untuk terus dikembangkan. Selain memenuhi kebutuhan lokal, hasil produksi peternakan juga dinilai berpeluang di pasaran wilayah Kalimantan lainnya. Menurutnya, peluang usaha peternakan di Kalimantan Barat masih sangat terbuka lebar, termasuk pada sektor sapi potong yang hingga kini masih bergantung pada pasokan dari luar daerah. Di tengah gencarnya program MBG, kondisi ini dinilai dapat menjadi momentum tumbuhnya usaha peternakan baru di Kalimantan Barat. Hermanta melaporkan.
2: Peringatan Hari Jadi Kota Sintang ke-664 menjadi momentum refleksi bagi pemerintah Kabupaten Sintang dan seluruh masyarakat untuk terus membangun daerah yang lebih baik.
3: Peringatan Hari Jadi Kota Sintang ke-664 menjadi momentum refleksi bagi pemerintahan Kabupaten Sintang dan seluruh lapisan masyarakat untuk terus membangun daerah yang lebih baik. Bupati Sintang Gregorius Herculanus Bala mengajak seluruh elemen masyarakat menjadikan usia Sintang yang telah melampaui setengah abad sebagai waktu untuk melakukan evaluasi dan memperkuat semangat persatuan. Dalam wawancara bersama RRI Sintang, Bala menegaskan bahwa berbagai hal yang kurang baik selama ini harus dijadikan bahan evaluasi bersama. Sementara capaian positif dapat menjadi referensi untuk pembangunan ke depan.
4: Saya berharap semoga Kabupaten Sintang yang sudah seusia lebih dari setengah abad, hal-hal yang tidak baik selama ini menjadi evaluasi kita semua, atau hal yang baik tentu menjadi referensi kita. Yang jelas kita ke depan, karena Sintang ini penduduknya sangat majemuk dari berbagai suku dan wilayahnya cukup luas, kita tentu perlu kekompakan, perlu rasa semangat kebersamaan demi kemajuan Sintang ini.
3: Ia juga menekankan pentingnya menjaga kekompakan di tengah keberagaman masyarakat Sintang yang terdiri dari berbagai suku dan memiliki wilayah yang luas. Menurutnya, kemajuan daerah hanya dapat dicapai melalui semangat kebersamaan dan persatuan seluruh masyarakat. Momentum Hari Jadi Kota Sintang ke-664 tahun ini diharapkan menjadi penguat komitmen bersama antara pemerintah dan masyarakat untuk terus menjaga keharmonisan, melestarikan keberagaman, serta mendorong pembangunan daerah yang lebih maju dan sejahtera. Dina Triana melaporkan.
2: Pemkab Sintang dorong pelaku UMKM untuk memiliki nomor izin berusaha atau NIB. Pasalnya belasan ribu UMKM di Sintang masih belum mempunyai NIB tersebut.
5: Pemerintah Kabupaten Sintang terus berupaya mendorong produk unggulan daerah, khususnya wasra dan kriya lokal, agar memiliki legalitas formal seperti identitas hasil karya masyarakat Kabupaten Sintang. Upaya tersebut dinilai penting untuk memperkuat perlindungan sekaligus meningkatkan daya saing produk lokal di pasar yang lebih luas. Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan UKM Kabupaten Sintang, Subendi MSI, mengatakan pemerintah Kabupaten Sintang saat ini aktif mengupayakan berbagai bentuk pengakuan legal bagi produk unggulan daerah, termasuk kain tenun khas Sintang. Menurutnya, upaya tersebut dilakukan kerjasama lintas sektor bersama Badan Riset dan Inovasi Daerah, serta pengembangan sektor lain seperti kuliner dan produk kerajinan masyarakat. Ia menuturkan saat ini jumlah pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah UMKM di Kabupaten Sintang mencapai lebih dari 19.000. Namun masih banyak pelaku usaha yang belum memiliki nomor induk berusaha atau NIB, sehingga menjadi tantangan tersendiri bagi pemerintah daerah dalam pengembangan usaha. Subendi menuturkan kepemilikan nomor induk berusaha atau NIB menjadi syarat penting agar UMKM dapat berkembang lebih jauh, termasuk menembus pasar ekspor maupun aspek pengembangan usaha ke jaringan retail modern.
6: Baik dari aspek pemasaran produk, ya, pengembangan usaha, akses pembiayaan dan sebagainya. Dan kita, ya, saya ngajak teman-teman di Dispendakop UKM ini, ya memang selama ini sudah kita lakukan pembinaan ya, tetapi kita perlu tingkatkan intensitas kita untuk lebih fokus kepada UMKM.
5: Ia mengakui pengembangan UMKM di Sintang masih menghadapi banyak tantangan ke depan untuk bersama-sama memberikan perlindungan terhadap produk lokal yang ada di daerah ini. Demikian, Adi Ramli melaporkan.
2: Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umroh Kalimantan Barat menerima pendistribusian 1.599 dus air zam-zam dari pemerintah Arab Saudi. Ribuan galon air zam-zam tersebut kini disimpan di gudang Asrama Haji Pontianak sebelum didistribusikan ke Kemenhaj Kabupaten Kota di Kalimantan Barat. Berikut laporannya.
7: Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umroh Kalimantan Barat menerima distribusi air zam-zam dari pemerintah Arab Saudi sebanyak 1.599 dus berisi galon 5 liter. Saat ini air zam-zam tersebut berada di gudang Kanwil Kemenhaj Kalbar di Asrama Haji Pontianak. Pengiriman air zam-zam dilakukan dalam dua tahap. Tahap pertama pada 10 Mei 2026 sebanyak 999 dus, sedangkan di tahap kedua pada 14 Mei 2026 sebanyak 600 dus. Dengan demikian, total yang telah diterima mencapai 1.599 dus. Kepala Kanwil Kemenhaj Kalimantan Barat Kamaluddin mengatakan jumlah tersebut masih kurang sebanyak 262 galon jika disesuaikan dengan kuota jemaah haji Kalbar pada tahun 2026 yang mencapai 1.861 orang.
8: Sementara untuk kebutuhan air zam-zam jemaah haji Kalimantan Barat itu berjumlah 1.861. Jadi masih ada kekurangan kedatangan, yaitu sekitar 262 galon. Yang sisanya itu masih kami koordinasikan dengan pihak Arab Saudi, kemudian Embarkasi Batam juga. Kemudian dikoordinasikan dengan pihak Lion, karena dari Embarkasi Batam itu pihak Lion yang membawa air zam-zam ke Kota Pontianak.
7: Kamaluddin menambahkan sejak kemarin pihaknya mulai mempercepat pendistribusian air zam-zam kepada masing-masing Kemenhas Kabupaten Kota serta pihak KBIHU Muhammadiyah. Langkah tersebut dilakukan untuk mengurangi resiko penumpukan penyimpanan di gudang Asrama Haji Pontianak. Rencananya pada 19 Mei 2026 mendatang sejumlah kepala Kemenhas Kabupaten Kota akan mengambil langsung air zam-zam di Asrama Haji Pontianak. Syarzani melaporkan.
9: Warta berita ini juga dapat Anda dengar di Pro 1 Pontianak FM 104.2 MHz, Pro 1 Sintang FM 105.2 MHz, Pro 1 Ntkom FM 99.9 MHz, Pro 1 Sambas FM 96.4 MHz, Pro 1 Sanggau FM 97 MHz, dan live audio streaming di rri.co.id serta aplikasi RRI Digital.
2: Beralih ke informasi selanjutnya, pendidikan tidak lagi hanya berfokus pada kemampuan akademik semata. Di tengah pesatnya perkembangan teknologi dan tantangan global, pembentukan karakter, kemandirian, serta kepercayaan diri peserta didik dinilai menjadi kebutuhan utama. Karena itu, sekolah rakyat diharapkan mampu melahirkan generasi yang tidak hanya cerdas, tapi juga memiliki keterampilan dan daya saing. Berikut laporan selengkapnya.
10: Pendidikan sekolah rakyat mengedepankan pembentukan kemandirian, rasa percaya diri, serta kolaborasi peserta didik. Ketiga komitmen tersebut dinilai penting untuk menghadapi tantangan masa depan yang semakin kompleks, terutama di tengah pesatnya kemajuan teknologi. Menurut Sekretaris PGRI Kalimantan Barat, Suherdianto, tanpa kesiapan mental, kemandirian, dan karakter yang kuat, generasi muda Indonesia berisiko tertinggal dibandingkan generasi dari negara lain. Menurut Suherdianto, sambil menunggu proses rekrutmen tenaga pendidik yang benar-benar ideal sesuai kebutuhan sekolah rakyat, tenaga pendidik yang ada saat ini telah memenuhi standar minimal. Hal ini sejalan dengan ketentuan petunjuk teknis atau juknis program dari kementerian terkait yang mensyaratkan pendidikan minimal berpendidikan D4 atau S1 serta memiliki keahlian. Suherdianto mengatakan, Balai Latihan Kerja Industri BLKI selama ini telah melahirkan banyak sumber daya manusia dengan kompetensi dan keahlian di bidang vokasi. Kompetensi tersebut dinilai menjadi bekal penting tidak hanya bagi peserta didik, tetapi juga bagi tenaga pendidik di tingkat SMA sederajat.
11: Nah, memang ini sangat membantu kepada masyarakat yang memang terimbas karena faktor ekonomi, kemudian daerah-daerah yang memang tidak terjangkau dengan layanan pendidikan. Nah, kenapa? Karena kalau kita melihat substansi daripada kenapa Kemensos ini bisa diterima, ya salah satunya adalah untuk memperluas akses pendidikan bagi masyarakat yang tadi, yang kelompok yang terpinggirkan, terutama di daerah Jati.
10: Sekolah rakyat yang beroperasi di lingkungan XPLKI didukung oleh instruktur yang direkrut Kementerian Sosial bekerjasama dengan PLKI. Para instruktur tersebut dinilai mumpuni dalam menerapkan pembelajaran berbasis pengalaman. Suhartianto berharap tenaga pendidik sekolah rakyat tidak hanya berfokus pada kemampuan akademik, tetapi juga pada penguatan kompetensi, keahlian, dan keterampilan. Langkah ini diambil agar lulusan sekolah rakyat mampu membawa manfaat nyata bagi masyarakat setelah menyelesaikan pendidikan. Menurutnya, pendidikan yang bernilai adalah pendidikan yang mampu menghasilkan lulusan yang relevan dengan kebutuhan masyarakat dan dunia kerja. Herdianto menilai sekolah rakyat yang berjalan saat ini pada dasarnya telah memenuhi standar minimal yang ditetapkan seiring terus dilakukannya penyempurnaan menjawab kebutuhan jangka panjang. Hermanta melaporkan.
2: Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Pontianak, Rendrayani, memaknai Hari Buku sebagai jendela dunia di tengah arus digitalisasi. Menurutnya, buku fisik harus mampu bersinergi dengan perkembangan teknologi agar budaya membaca tidak ditinggalkan generasi muda. Berikut kita simak laporan selengkapnya.
7: Peringatan Hari Buku tahun 2026 dimaknai sebagai momentum untuk kembali membangkitkan budaya literasi di tengah derasnya perkembangan teknologi digital. Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Pontianak, Rendrayani, mengatakan buku tetap memiliki peran penting dalam membentuk pola pikir kritis dan memperluas wawasan masyarakat. Menurut Rendrayani, membaca buku memberikan proses pemahaman yang lebih mendalam dibandingkan informasi instan di internet. Dirinya menilai tantangan terbesar saat ini adalah kebiasaan masyarakat yang lebih banyak mengakses informasi secara cepat tanpa memahami inti bacaan secara menyeluruh. Rendrayani menambahkan pemerintah Kota Pontianak terus berupaya menghidupkan kembali budaya membaca melalui penguatan literasi berbasis inklusi sosial. Upaya tersebut diperkuat melalui surat keputusan Wali Kota Pontianak nomor 35 tahun 2025 yang melibatkan keluarga, sekolah, pemerintah hingga dunia usaha dalam membudayakan membaca.
12: Kenapa sih menurun? Karena ada perubahan indikator dari untuk indeks tingkat kegemaran membaca. Nah, sebelumnya kan itu hanya ada 5 indikator, itu kan, jadi durasi membaca, lama membaca, gitu. Apa berapa buku yang dibaca dalam 3 bulan, kemudian berapa lama akses internet dan sekali internet berapa sekali diakses berapa durasinya. Nah, di tahun 2025 itu ada perubahan indikator. Jadi ada pra membaca, saat membaca, pasca membaca.
7: Dalam rangka memperingati Hari Buku pada 17 Mei 2026, Gedung Layanan Perpustakaan Kota Pontianak menghadirkan sejumlah kegiatan literasi, seperti lomba bercerita bagi siswa sekolah dasar serta Night at Library berupa nonton bareng dan diskusi film. Khusus 16 Mei 2026, layanan perpustakaan juga dibuka hingga pukul 9 malam. Melalui peringatan Hari Buku, pemerintah Kota Pontianak berharap budaya membaca dapat terus tumbuh dan menjadi bagian dari kehidupan masyarakat di tengah perkembangan era digital. Syarusani melaporkan.
2: Paroki Maria Ratu Semesta Alam Sungai Durian Durian Sintang menggelar musyawarah pastoral keuskupan Sintang di tingkat paroki. Kegiatan ini diharapkan bisa memberikan rekomendasi yang baik untuk paroki dan keuskupan Sintang.
13: Paroki Maria Ratu Semesta Alam Sungai Durian Sintang menggelar musyawarah pastoral keuskupan Sintang tingkat paroki pada Jumat kemarin. Kegiatan tersebut dilaksanakan di Gedung Komsos Paroki Maria Ratu Semesta Alam Sungai Durian Sintang dan diikuti oleh seluruh perwakilan lingkungan yang berada di bawah naungan paroki tersebut. Musyawarah pastoral ini menjadi wadah bagi umat dan pengurus lingkungan untuk menyampaikan masukan, usulan, serta berbagai pandangan terkait pelayanan gereja dan arah pastoral ke depan. Kegiatan berlangsung dengan semangat kebersamaan dan partisipasi aktif dari peserta yang hadir. Pastor Paroki Maria Ratu Semesta Alam Sungai Durian Sintang, Romo Isnadi, saat membuka kegiatan menyampaikan bahwa musyawarah pastoral tingkat paroki ini merupakan bagian penting dalam perjalanan pelayanan gereja.
14: Kita sebagai warga gereja Paroki Maria Ratu Semesta Alam yang akan melaksanakan musyawarah pastoral Kabupaten Sintang di tingkat paroki. Maka dengan ini pada sore hari ini, saya sebagai pastor kepala paroki Maria Ratu Semesta Alam Sungai Durian Sintang dengan ini menyatakan musyawarah pastoral paroki Maria Ratu Semesta Alam Sungai Durian Sintang dinyatakan dibuka dan dimulai.
13: Dalam sambutannya, Romo Isnadi juga berharap kegiatan tersebut dapat menghasilkan rekomendasi yang baik bagi perkembangan paroki Maria Ratu Semesta Alam Sungai Durian Sintang maupun untuk Keuskupan Sintang secara umum. Menurutnya, hasil musyawarah diharapkan mampu menjadi masukan konstruktif dalam meningkatkan pelayanan pastoral dan kehidupan menggereja di tengah umat. Dian Ben Yuda melaporkan.
15: Info cuaca hari ini dari BMKG Supadio Pontianak.
2: Selanjutnya kita ikuti perakiraan cuaca dari BMKG Supadio Pontianak bersama Prakirawati Fitri. Fitri, laporan Anda.
16: Baik, terima kasih. Selamat sore rekan media di studio dan dari dimanapun Anda berada. Dari BMKG Supadio Pontianak, dapat kami sampaikan informasi cuaca sebagai berikut. Untuk cuaca di Kalimantan Barat saat ini secara umum terpantau cerah berawan, namun di beberapa wilayah terjadi hujan dengan intensitas ringan hingga sedang, antara lain di sebagian wilayah Kabupaten Sambas, Bengkayang, Kayang Utara, Ketapang, Sekadau, dan Kapuas Hulu, serta Sintang. Selanjutnya untuk perakiran cuaca esok hari, Minggu 17 Mei 2026, di wilayah Kalimantan Barat masih diperkirakan terjadi hujan dengan intensitas ringan hingga sedang di sebagian besar wilayah Kalimantan Barat. Perlu diwaspadai potensi hujan yang terjadi dapat disertai kilat atau petir dan angin kencang berdurasi singkat. Kemudian untuk potensi kemudahan terjadinya kebakaran hutan dan lahan dalam satu minggu ke depan, wilayah Kalimantan Barat berada pada kategori aman. Untuk informasi terupdate, pendengar RRI Pro 1 Pontianak dapat memantau di website kami, kalbar.bmkg.go.id, atau di sosial media Instagram maupun YouTube BMKG Kalbar, atau dapat langsung berkunjung ke kantor BMKG terdekat. Demikian kami sampaikan, saya Fitri, selanjutnya kita kembali ke RRI Pro 1 Pontianak bersama rekan Mei.
2: Terima kasih, selamat bertugas kembali. Demikian telah kita ikuti perakiran cuaca dari BMKG Supadio Pontianak, disampaikan oleh Prakirawati Fitri.

Sekian warta berita produksi Radio Republik Indonesia, Korwil 9 Kalimantan Barat. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Meiti Sudaina mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Kritik dan saran dapat Anda sampaikan melalui email protikapontianak@gmail.com. Selamat sore dan sampai jumpa.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

Apakah Anda suka kucing? Tahu nggak? Ternyata kucing punya kemampuan vokal super lengkap. Mereka bisa menghasilkan hingga 100 jenis suara yang berbeda. Mulai dari mengeong, mendengkur, chirping, trill, hingga suara-suara unik lainnya. Jika dibandingkan dengan anjing, mereka hanya memiliki sekitar 10 jenis suara seperti menggonggong, mengeram, dan melolong. Jadi, kalau rumahmu terasa ramai setiap kucingmu bercerita, wajar saja. Mereka memang jago vokal dan pandai merubah suara.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Siapkan diri Anda untuk sejarah baru.
2: 11 Juni hingga 19 Juli 2026, saatnya Anda merasakan sensasi yang lebih dari sekedar pertandingan sepak bola. Rasakan atmosfer panas, tensi tinggi, dan momen bersejarah dari Piala Dunia 2026 langsung di Radio Republik Indonesia Pontianak.
3: Mbappe once again on the swivel. Oh, majestic. Magical. Mbappe.
2: Dapatkan keseruannya mengenai update skor terkini, analisis pertandingan dan ulasan pertandingan, highlight gol-gol spektakuler, siaran eksklusif yang tak Anda dapatkan di tempat lain, kisah-kisah unik di balik laga, hingga fakta menarik yang jarang terungkap, sampai sisi lain para bintang bola dunia yang belum banyak diketahui. Dari fase grup hingga partai final, kami siap menemani Anda di setiap pertandingan. RRI siap jadi teman setia Anda menikmati pesta sepak bola terbesar di dunia. Anda juga bisa bergabung secara live. Kirim komentar, prediksi skor, dan dukung tim favorit Anda langsung di udara. Jangan lewatkan satu tendangan pun. Hanya di RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Pendengar, simbol kejayaan sepak bola dunia, megah, berkilau, dan jadi impian semua pemain. Namun di balik kemegahan trofi Piala Dunia, tersimpan satu fakta teknis yang jarang disadari. Banyak yang mengira trofi ini adalah bongkahan emas murni. Padahal, jika trofi itu benar-benar solid, beratnya akan mencapai 70 hingga 80 kg. Hampir setara dengan berat orang dewasa. Para desainer FIFA sengaja membuatnya kopong agar ikon sepak bola ini tetap bisa diangkat dengan bangga dan elegan oleh sang juara. Sebuah perpaduan sempurna antara seni, sejarah, dan ergonomi.

Pernah dengar istilah Goal of the Century? Ini bukan sekedar gol, ini adalah sejarah yang meledak di Piala Dunia 1986. Bayangkan momen ini, Argentina versus Inggris. Dari tengah lapangan, Diego Maradona menarik tuas keajaiban. Dia melesat, menggiring bola dengan kecepatan penuh. Satu pemain lewat, dua, tiga, hingga lima pemain Inggris tumbang tak berdaya. Hanya dalam hitungan detik, dunia terdiam. Inilah alasan FIFA menobatkannya sebagai gol terbaik sepanjang masa. Bukan cuma soal teknik, tapi tentang visi, keberanian, dan kejeniusan murni di panggung terbesar bumi. Bagi Maradona, ini bukan sekedar mencetak angka. Ini adalah tentang menciptakan sejarah yang abadi.

siap menyambut pesta sepak bola terbesar dunia. Piala Dunia FIFA 2026 hadir dengan warna baru, semangat baru, dan tentu saja maskot-maskot yang penuh karakter. Tahun ini, tiga negara tuan rumah menghadirkan tiga maskot ikonik yang mewakili budaya dan jiwa mereka. Dari negeri Daun Maple hadir Maple, si rusa besar yang siap menjaga gawang dengan penuh gaya. Tidak cuma jago di lapangan, Maple juga pencinta seni jalanan dan musik. Bayangkan, penjaga gawang yang stylish dan kreatif, benar-benar mencerminkan semangat modern Kanada. Langsung dari hutan selatan Meksiko, Yazu hadir dengan kecepatan dan kecerdikan yang luar biasa. Sebagai penyerang, dia siap menerkam pertahanan lawan. Tapi di luar lapangan, Yazu adalah simbol budaya, dari tarian, makanan, hingga tradisi yang menyatukan banyak orang. Terbang tinggi bersama Clutch, si elang botak penuh ambisi. Sebagai gelandang, dia adalah pemimpin sejati, membangkitkan semangat tim dan mengubah tantangan jadi peluang. Di luar lapangan, Clutch adalah penggerak energi, fanatik olahraga, dan simbol optimisme tanpa batas. Tiga maskot, tiga negara, satu semangat. Persatuan lewat sepak bola.

Brazil bukan sekedar tim, mereka adalah standar emas sepak bola. Reputasi sebagai yang terbaik lahir dari dominasi yang tak terbantahkan. Pemegang rekor dunia koleksi 5 trofi Piala Dunia adalah bukti nyata kehebatan mereka. Hebatnya, Brasil menjadi satu-satunya negara yang tak pernah absen di putaran final sejak 1930. Gudang legenda dari era Pele, Ronaldo hingga Neymar, Brasil konsisten melahirkan pemain yang tidak hanya jago secara teknik, tapi juga menginspirasi dunia, budaya dan cinta. Di sana, sepak bola adalah nafas kehidupan. Tradisi bermain di jalanan menciptakan gaya main yang indah dan penuh kegembiraan. Prestasi tanpa henti, dominasi mereka di Copa America dan berbagai turnamen besar selalu menempatkan Brazil sebagai unggulan utama di setiap kompetisi. Singkatnya, Brazil adalah identitas sepak bola itu sendiri.

Baik, pendengar Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Pontianak, kanal informasi dan inspirasi. KPP Pratama Pontianak Timur buka pojok pajak di kantor camat Pontianak Utara pada hari di mana pendengar kegiatan ini merupakan bentuk sinergi di antara KPP Pratama Pontianak Timur dengan pemerintah daerah, dalam hal ini camat Pontianak Utara. Lalu juga pojok pajak dibuka setiap Selasa dan Kamis di jam 9 hingga jam 3 sore bertempat di depan kantor camat Pontianak Utara. Acara pojok pajak di kantor camat Pontianak Utara merupakan pojok pajak kelima yang dibuka KPP Pratama Pontianak Timur di tahun yang sama, dan pojok pajak ini digagas guna mendekatkan layanan pajak ke Pontianak Utara. Di mana selain pelayanan pojok pajak, KPP Pratama Pontianak Timur juga akan mengadakan sosialisasi pelaporan SPT tahunan secara daring melalui Zoom meeting, dan rencananya acara sosialisasi akan dihadiri Camat Pontianak Utara dan juga 10 perwakilan masing-masing kelurahan yang ada di Kecamatan Pontianak Utara.

Tak sedikit ibu rumah tangga yang juga bekerja kerap diliputi rasa bersalah karena merasa belum maksimal dalam mendampingi dan mengasuh anak.

di rumah gitu kan. Terus kalau anak bermasalah berarti ibunya yang sibuk gitu kan. Karir itu bukan karir seorang ibu yang memiliki karir itu termasuk ibu yang egois, nah, gitu kan. Itu mindset kita yang untuk orang Indonesia itu yang kadang-kadang yang menekan kita sebagai ibu-ibu yang bekerja. Coba kalau mindset kita tuh diganti gitu ya. Ibu yang bekerja itu bisa menjadi role model kemandirian. Gitu ya. Terus anak belajar bertanggung jawab dan disiplin. Jadi tidak harus tunggu ibunya datang baru makan, baru belajar. Jadi anak itu sebenarnya bisa gitu diajarin disiplin. Karena kan tidak terlalu bergantung dengan ibu jadinya. Terus kualitas interaksi lebih penting. Jadi maksudnya begini, mungkin kita dari pagi sampai sore kita tidak ketemu anak gitu. Tapi begitu malam hari, durasi itu kan hanya ketemunya malam. Jadi diusahakan dalam waktu yang pendek itu, kita bersama anak-anak. Nah, itu quality time-nya di situ. Gitu. Jadi, kalau bisa seorang ibu itu udah pulang jangan pegang laptop lagi. Kalau untuk saya memang kalau udah kumpul sama anak, saya tidak akan pegang pekerjaan. Gitu. Jadi pekerjaan saya selesaikan dari pagi hingga sore, setelah pulang udah gak ada urusan sama pekerjaan kantor.

Di 17 lebihnya 2 menit waktu Indonesia bagian Barat. Terima kasih untuk Anda pendengar yang sudah bersama saya. Dari pukul 11 tadi, 11 lebih 30 menit waktu Indonesia bagian Barat. Jangan kemana-mana, selain ini masih akan ada rekan saya Andre Widianto menemani ruang dengar Anda, dengarkan informasi juga koleksi lagu pilihannya untuk Anda pendengar ya. Tetap di sini bersama kami di Pro 1 RRI Pontianak. Saya pamit, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Pernah gak sih habis nangis, malah jadi ngantuk berat? Kayak habis maraton drama Korea, mata bengkak, hati lega, terus langsung pengen tidur. Kenapa ya? Nah, jadi gini, waktu kita nangis, tubuh kita tuh sebenarnya kerja keras. Emosi naik turun, nafas jadi cepat, terus badan ngerespon dengan cara menurunkan tensi biar kita lebih tenang. Efek sampingnya, rasa capek yang numpuk. Belum lagi, air mata itu mengandung hormon stres yang ikut keluar bareng tangisan. Pas hormon itu turun, tubuh kayak bilang, "Oke, udah ya, sekarang istirahat yuk." Jadilah kita ngantuk. Plus, mata yang banyak berair itu bikin otot di sekitar mata jadi rileks. Itu sebabnya rasanya kayak ditarik-tarik buat merem. Jadi kalau kamu tiba-tiba ngantuk setelah nangis, itu normal. Tubuhmu cuma bilang, "Good job, kamu udah kuat hari ini."
1: Pernahkah Anda melihat logo dari suatu brand terkenal? Dan apakah logo tersebut hanya gambar atau coretan biasa? Branding itu bukan hanya soal logo yang bagus atau warna yang menarik. Branding adalah cara orang mengenal, mengingat, dan mempercayai produk kita. Mulai dari nama usaha, kemasan, cara melayani pelanggan, sampai cerita di balik produk, semuanya membentuk citra di mata konsumen. Dengan branding yang kuat, produk lokal bisa terlihat lebih profesional dan punya nilai tambah di pasar. Jadi, kalau ingin punya usaha kreatif berkembang, jangan hanya fokus jualan, tapi bangun identitas yang jelas dan konsisten. Ingat, bukan hanya logo, branding adalah kepercayaan yang harus kita bangun dari setiap karya.

Prosenter RRI Pontianak, kanal informasi dan inspirasi. Di sore hari ini bersama Andre Widianto menemani Anda pendengar sampai dengan nanti jam 12 malam. Dan semoga menjadi hari Sabtu, malam Minggu yang menyenangkan untuk semuanya. Semoga cerah ya malam hari ini ya. Yang punya plan untuk jalan-jalan keliling kota Pontianak, mungkin akan keluar bareng sama keluarga atau mungkin sendirian aja, gak apa-apa, yang penting hati-hati di jalan ya. Jangan sampai melanggar aturan lalu lintas juga, ya kan. Kalau emang waktunya untuk lampu apil itu menyala warnanya merah, ya udah berhenti aja, emang kenapa sih, ya kan. Ya udah, pokoknya nikmatin aja waktu perjalanannya di kota Pontianak. Dan yang pastinya semoga nanti lagu-lagu yang hadir juga bisa menghibur ruang dengar Anda yang lagi menikmati waktunya di kota Pontianak atau yang mau menuju luar kota Pontianak. Dan nanti akan kami lengkapi dengan beberapa informasi yang nanti akan dikutip dari laman rri.co.id. Dan pastikan tetap bersama kami di sini di Pro 1 RRI Pontianak, kanal informasi dan inspirasi.

0: ini kayaknya kerasa hangat banget ya. Lusa lalu aku ngelihat seorang pemuda tanpa ragu membagikan payungnya dengan seorang ibu-ibu yang ada di halte bus yang lagi kehujanan. Terus kemarin aku juga ngelihat ada remaja wanita yang berhenti untuk ngebantu seorang ibu tua mengangkat belanjaannya tanpa diminta lagi. Terus tadi pagi pas aku lagi jogging di komplek rumahku, aku ngelihat ada anak-anak kecil yang habis makan es krim lalu buang sampah di tempatnya. Dan baru aja aku sisihkan uang bulananku untuk membantu temanku yang lagi kesusahan karena belum dapat kiriman dari orang tuanya. Hangatnya minggu ini.
1: Kebaikan itu sederhana. Cukup lakukan tanpa perlu ditunggu.

0: Satu, dua, tiga. Kuatkan aku bro, laki sejati.
1: Alah, itu kan galon kosong. Daripada kayak gitu, mending kita bantu ibu kamu masak biar kita cepat makan. Lapar nih.
0: Woi, lapar sih lapar. Tapi masak itu kan kerjaan perempuan.
1: Waduh Den, Den, update dong. Sekarang tuh zamannya kesetaraan. Laki-laki dan perempuan punya peran dan kesempatan yang sama. Yang beda kodratnya saja. Perempuan melahirkan, kalau laki-laki kan enggak.
0: Jadi laki-laki juga bisa masak, nyuci, sama beres-beres. Jadi cewek dong.
1: Bukan berarti kamu lantas jadi cewek. Tapi kita bersama dengan perempuan dapat saling bantu dan saling bekerja sama. Tidak angkat tangan sama tanggung jawab.
0: Pahamlah. Oke, yuk bantu ibu di dapur biar cepat selesai masaknya.
1: Nah, itu baru laki-laki sejati.

Masih di Pro 1 RRI Pontianak, kanal informasi dan inspirasi. Kali ini informasi kami hadirkan terkait dengan Polres Mempawah yang mengungkap hasil pelaksanaan operasi Pekat Kapuas 2026 yang dilaksanakan selama 2 pekan, terhitung sejak 29 April hingga 12 Mei 2026. Dan di sini menurut Wakapolres Mempawah, Kompol Antonius Trias, jumlah target operasi tahun ini meningkat dibanding pelaksanaan tahun sebelumnya. Jadi pada 2025 terdapat 5 target operasi, sedangkan tahun ini meningkat menjadi 8 target operasi dan seluruhnya berhasil diungkap oleh jajaran Polres Mempawah. Pada tahun 2025 tercatat sebanyak 20 kasus, sementara pada operasi Pekat Kapuas 2026 turun menjadi 14 kasus dan jumlah pelaku yang diamankan juga mengalami penurunan dari 32 orang pada tahun lalu menjadi 26 orang pada tahun ini. Dari jumlah tersebut pendengar, sebanyak 14 kasus diproses hukum sedangkan 12 orang lainnya dilakukan pembinaan dan juga penyuluhan. Trinya menambahkan bahwa selain operasi penindakan, jajaran Polres Mempawah juga rutin melaksanakan patroli, edukasi hukum dan juga sosialisasi kepada masyarakat sebagai langkah pencegahan dini. Dan dalam rincian hasil operasi, kasus perjudian tercatat sebanyak 2 kasus dengan 9 orang pelaku. Kemudian untuk kasus narkotika terdapat 3 kasus dengan 5 pelaku, sementara kasus minuman keras ditemukan sebanyak 1 kasus dengan 1 pelaku. Polisi juga memberikan pembinaan kepada pelaku pelanggaran miras agar tidak kembali mengulangi perbuatannya. Dan kemudian untuk kasus prostitusi mengalami peningkatan menjadi 3 kasus dengan 6 orang pelaku. Sedangkan kasus premanisme mengalami penurunan signifikan dari 13 kasus pada tahun 2025 menjadi 5 kasus pada tahun 2026. Itu dan mendengar informasi untuk Anda, masih ada informasi lainnya nanti akan kami hadirkan. Tetap bersama kami di sini di Pro 1 RRI Pontianak, kanal informasi dan inspirasi.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Perumpamaan sebuah pohon memberikan pelajaran yang menginspirasi tentang ketabahan dan kemampuan untuk mengambil hikmah dari situasi yang tidak menyenangkan. Dalam hal ini, akar pohon menjadi perwujudan kesabaran dan penerimaan yang membuat pertumbuhan yang kuat, meskipun dihadapkan pada hal-hal buruk atau kotor. Akar adalah tempat di mana pohon menyerap segala sesuatu yang dibutuhkannya untuk tumbuh dan berkembang. Bagaimanapun kondisinya, akar tidak memilih makanan yang ia terima. Ia bahkan menerima kotoran atau pupuk sebagai sumber nutrisi. Begitu pula dalam kehidupan kita. Terkadang kita harus menerima dan menghadapi hal-hal yang tidak menyenangkan atau buruk. Tapi kita cenderung justru menghindari atau menolak segala sesuatu yang buruk dalam kehidupan kita. Namun, ketika kita mengadopsi sifat akar yang sabar dan menerima, kotoran atau pupuk yang melambangkan kesulitan, kegagalan, atau bahkan penilaian negatif orang lain akan dapat berubah menjadi pengalaman dan pembelajaran yang berharga, yang membuat kita semakin kuat dan lebih sukses.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan terakhir.

0: siapkan diri Anda untuk sejarah baru.
1: 11 Juni hingga 19 Juli 2026, saatnya Anda merasakan sensasi yang lebih dari sekedar pertandingan sepak bola. Rasakan atmosfer panas, tensi tinggi, dan momen bersejarah dari Piala Dunia 2026 langsung di Radio Republik Indonesia Pontianak.
2: Mbappe once again on the swivel. Oh, majestic. Magical. Mbappe.
1: Dapatkan keseruannya mengenai update skor terkini, analisis pertandingan dan ulasan pertandingan, highlight gol-gol spektakuler, siaran eksklusif yang tak Anda dapatkan di tempat lain, kisah-kisah unik di balik laga, hingga fakta menarik yang jarang terungkap, sampai sisi lain para bintang bola dunia yang belum banyak diketahui. Dari fase grup hingga partai final, kami siap menemani Anda di setiap pertandingan. RRI siap jadi teman setia Anda menikmati pesta sepak bola terbesar di dunia. Anda juga bisa bergabung secara live, kirim komentar, prediksi skor, dan dukung tim favorit Anda langsung di udara. Jangan lewatkan satu tendangan pun, hanya di RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Kembali masih di Pro 1 RRI Pontianak, kanal informasi dan inspirasi. Kali ini terkait dengan industri perbankan syariah nasional yang terus menunjukkan pertumbuhan solid yang ditopang peningkatan pembiayaan dan kepercayaan masyarakat terhadap layanan. Otoritas Jasa Keuangan atau OJK menyatakan industri perbankan syariah nasional tetap tumbuh resilient dan berkelanjutan hingga Maret 2026, dan pertumbuhan itu didukung meningkatnya fungsi intermediasi serta kepercayaan masyarakat terhadap layanan keuangan berbasis syariah. Dan Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK, Dian Ediana Rae, mengungkapkan bahwa aset industri perbankan syariah itu tumbuh 10,49% secara tahunan atau mencapai 1.061,61 triliun rupiah. Dan selain itu, pembiayaan perbankan di perbankan syariah itu juga tumbuh sebesar 9,82% year on year, menjadi 716,40 triliun rupiah. Dan pertumbuhan ini lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan nasional dan turut ditopang dana pihak ketiga atau DPK yang naik sebesar 11,14% menjadi 811,76 triliun rupiah. Dan itu dia pendengar informasi untuk Anda. Masih ada informasi lainnya nanti akan kami hadirkan di ruang dengar Anda. Dan pastikan tetap bersama kami di sini di Pro 1 RRI Pontianak, kanal informasi dan inspirasi.
1: /g/2026/PNPTK. Pada hari ini, Rabu, tanggal 6 Mei 2026, saya Faridah Saleh SH, jurusita pada Pengadilan Negeri Pontianak atas perintah Hakim Ketua dalam perkara perdata nomor tersebut untuk memanggil Sucipto beralamat di Jalan Dr. Wahidin S, Gang Sepakat 4, Sungai Jawi, Pontianak Kota, Kota Pontianak, selanjutnya disebut sebagai tergugat, untuk menghadap pada persidangan Pengadilan Negeri Pontianak yang diselenggarakan di Jalan Sultan Abdurrahman nomor 89 Pontianak, hari tanggal Kamis 4 Juni 2026 pukul 9.00 WIB, dalam perkara antara Oktaviani sebagai penggugat lawan Sucipto sebagai tergugat. Demikianlah rilas panggilan ini dijalankan melalui media Radio Republik Indonesia Pontianak sesuai dengan ketentuan undang-undang dengan mengingat sumpah jabatan. Jurusita Farida Saleh, SH.

0: Pak Ridwan, saya heran anak-anak sekarang kok cepat sekali dewasanya. Itu di kelas saya, luar biasa lah pokoknya.
1: Bukan dewasa, Bu Salma, tapi terpapar.
0: Loh, terpapar apa, Pak?
1: Industri candu, Bu. Ya pornografi, ya judi online, ya narkoba, rokok elektrik, sampai game online yang menghabiskan waktu pagi sampai malam.
0: Oh, gitu ya, Pak.
1: Padahal anak-anak kita punya hak untuk dilindungi, Bu. Hak tumbuh sehat, didengar, sampai hidup aman. Ngeri sekarang, Bu Salma.
0: Semoga pemerintah tanggap ya, Pak.
2: Industri candu hidup dari ketergantungan kita. Berhenti bukan soal kuat atau lemah, tapi soal menyelamatkan diri.

0: Sekarang apa-apa serba online. Nyadar enggak Sindra?
1: Iya, Bud. Belanja online, bayar pakai dompet digital, bahkan usaha kecil juga sudah go digital.
0: Nah, itu namanya ekonomi digital. Siapapun bisa jualan, promosi, bahkan dapat penghasilan lewat internet, Dra.
1: Tapi harus pintar juga ya. Jangan asal klik, jangan sembarangan bagi data pribadi.
0: Setuju. Manfaatkan teknologi yang kita punya dengan cerdas dan bertanggung jawab tentunya.
1: Kalau dimanfaatkan dengan baik, ekonomi digital bisa buka peluang kerja dan dukung UMKM lokal.
0: Ya iyalah, karena ekonomi digital bukan cuma soal teknologi, tapi soal peluang dan masa depan kita bersama.
2: Ekonomi digital, peluang untuk semua.

0: siapkan diri Anda untuk sejarah baru.
1: 11 Juni hingga 19 Juli 2026, saatnya Anda merasakan sensasi yang lebih dari sekedar pertandingan sepak bola. Rasakan atmosfer panas, tensi tinggi, dan momen bersejarah dari Piala Dunia 2026 langsung di Radio Republik Indonesia Pontianak.
2: Mbappe once again on the swivel. Oh, majestic. Magical. Mbappe.
1: Dapatkan keseruannya mengenai update skor terkini, analisis pertandingan dan ulasan pertandingan, highlight gol-gol spektakuler, siaran eksklusif yang tak Anda dapatkan di tempat lain, kisah-kisah unik di balik laga, hingga fakta menarik yang jarang terungkap, sampai sisi lain para bintang bola dunia yang belum banyak diketahui. Dari fase grup hingga partai final, kami siap menemani Anda di setiap pertandingan. RRI siap jadi teman setia Anda menikmati pesta sepak bola terbesar di dunia. Anda juga bisa bergabung secara live, kirim komentar, prediksi skor, dan dukung tim favorit Anda langsung di udara. Jangan lewatkan satu tendangan pun, hanya di RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Rilas pemberitahuan putusan First Take kepada tergugat nomor 298 garis miring PDT.G garis miring 2025 PNPTK. Saya Ali Aspar, jurusita pada Pengadilan Negeri Pontianak atas perintah Hakim Ketua dalam perkara perdata di nomor tersebut, telah memberitahukan kepada Hendra Gunawan bertempat tinggal di Komplek Citra Sejahtera, Blok G17, sekarang tidak diketahui keberadaannya. Alamatnya Siantan Tengah, Pontianak Utara, Kalimantan Barat sebagai tergugat. Tentang putusan Pengadilan Negeri Pontianak di nomor tersebut tanggal 6 Mei 2026 antara Lina sebagai penggugat lawan Hendra Gunawan sebagai tergugat, yang amarnya berbunyi sebagai berikut. Mengadili. 1. Menyatakan tergugat yang telah dipanggil secara sah dan patut untuk menghadap persidangan tidak hadir. 2. Mengabulkan gugatan penggugat untuk sebagian dengan First Take. 3. Menyatakan perkawinan antara penggugat dengan tergugat yang telah dilangsungkan di hadapan pemuka agama Buddha dan seterusnya. 4. Menetapkan hak pemeliharaan atau pengasuhan dari anak-anak penggugat dengan tergugat yang belum dewasa yang bernama C. Dewi Januari, jenis kelamin perempuan dan seterusnya. D. Jonathan Ho, jenis kelamin laki-laki dan seterusnya. 5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Pontianak untuk mengirimkan salinan putusan ini dan seterusnya. 6. Memerintahkan kepada penggugat dan tergugat untuk melaporkan perceraian tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak paling lambat 60 hari dan seterusnya. 7. Menolak gugatan penggugat selain dan selebihnya. 8. Menghukum tergugat untuk membayar biaya perkara yang hingga saat ini terhitung sejumlah Rp1.660.001. Bahwa terhadap keputusan tersebut, tergugat dapat mengajukan perlawanan terhadap putusan First Take dalam jangka waktu menurut undang-undang. Demikianlah rilas panggilan ini dijalankan melalui media Radio Republik Indonesia Pontianak sesuai dengan ketentuan undang-undang dengan mengingat sumpah jabatan Pontianak 8 Mei 2026, jurusita Ali Aspar.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wali Kota Pontianak mengucapkan selamat kepada RRI yang memegang hak siar Piala Dunia 2026. Ayo warga Kota Pontianak, jangan tinggalkan berita-berita terkini langsung melalui RRI Kota Pontianak khususnya. Selamat menyaksikan, selamat sehat selalu. Salam olahraga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Serius amat Din, aku lihat-lihat dari tadi mandangin laptop. Dapat proyek besar ya?
1: Eh, kamu noh. Iya nih, lagi bantu promosi digital buat produk-produk unggulan desa kita lewat Koperasi Desa Merah Putih.
0: Koperasi? Hari gini nggak ketinggalan zaman kah? Koperasi kan tempat simpan pinjamnya bapak-bapak.
1: Itu koperasi dulu, no. Koperasi Desa Merah Putih sekarang sudah modern, dikelola dengan teknologi, pemasaran digital, sampai bisa membuka peluang usaha baru di desa.
0: Memang iya. Jadi anak-anak muda kayak kita ini bisa masuk juga.
1: Justru itu, koperasi butuh tangan kreatif kita. Mulai dari bikin konten promosi online, inovasi kemasan, sampai mengelola bisnis desa supaya lebih profesional. Jadi, kita nggak perlu merantau jauh-jauh kalau di desa sendiri bisa bangun ekonomi yang kuat.
0: Bener juga ya. Kalau kita bersatu di koperasi, modal ada, ilmu ada, desa pun maju.
1: Makanya, yuk gabung. Saatnya yang muda yang berkarya di koperasi.
2: Anak muda bergerak, desa bangkit.

0: Sayang, kamu tahu nggak?
1: Apa tuh?
0: Aku rela loh buang semua kenangan burukku demi kamu.
1: So sweet banget. Aku jadi melting nih.
0: Contohnya nih yang. Nah.
1: Loh. Itu kan buku Ciki. Kamu buang sembarangan. Itu aman pula.
0: Kecil doang.
1: Kecil? Kamu kira sampah kecil nggak bisa bikin masalah besar? Nih ya, sampah kecil bisa bikin solokan mampet, banjir, dan lingkungan kotor. Gimana sih?
0: Kan ada petugas kebersihan. Tugas mereka membersihkan itu.
1: Iya, tapi kan bukan berarti kamu bebas buang sampah sembarangan. Sama aja kan, kayak kamu punya pacar rajin, terus kamu males-malesan. Fine nggak sih?
0: Oke. Aku salah.
1: Jadi nggak mood. Aku mau pulang. Aduh, romantis itu bukan buang sampah sembarangan, tapi buang sampah pada tempatnya. Sampah bukan cinta, tapi cinta bisa dimulai dari buang sampah pada tempatnya.

Masih di Persatu RRI Pontianak, kanal informasi dan inspirasi. Kalau ini nggak palsu ya pendengar ya, karena Leo Daniel melangkah ke partai final Thailand Open 2026 pendengar. Nah, jadi ganda putra Leo Roli Cornando dan juga Daniel Martin yang melangkah ke final Thailand Open 2026, di mana mereka menang straight set dengan pasangan Tiongkok gitu ya, atas pasangan Tiongkok maksud kami pendengar, He Jiting dan juga Ren Xiangxiu, dengan skor 21-15 dan 21-18. Jadi pertandingan yang berlangsung selama 44 menit itu sendiri pendengar, yang berlangsung di Nimbiburt Stadium Bangkok pada Sabtu 15 Mei 2026. Dan pasangan Leo Daniel ini tampil luar biasa pendengar. Bahkan pada game pertama, permainan yang sempat seimbang tersaji di sana dengan kedudukan 9-9, dan Leo akhirnya mampu untuk mengembalikan keadaan gitu pendengar ya, dari lawan dan terus memimpin dengan selisih 6 poin. Dan itu dia pendengar informasi untuk Anda. Masih ada informasi lainnya nanti akan kami hadirkan di Ruang Negara Anda. Tetap bersama kami di sini di Pro 1 RRI Pontianak, kanal informasi dan inspirasi.

0: Buku Sumber Inspirasi. Esensi Buku Pro 1 Pontianak.
1: Belenggu adalah novel yang syarat eksistensialisme. Novel ini senantiasa menggali dan mengukuhkan sisi psikologis tiga karakter utama melalui sejumlah monolog internal, terutama yang berkaitan dengan masa lalu mereka yang kerap membelenggu. Karena itulah, novel ini kerap disebut sebagai novel psikologi Indonesia yang pertama. Dengan membaca lebih mendalam, novel karya Armin Pane ini menunjukkan betapa kontemporer, bahkan modern, cerita yang diangkatnya. Terutama ketika salah seorang tokoh utama perempuan menghardik, "Aku manusia juga yang berkemauan sendiri. Kalau menurut pendapat ibu, kemauanku mesti tunduk kepada kemauan suamiku." Cerita Belenggu terbilang sederhana, sebuah sandiwara tiga lakon dengan pendekatan humanis yang merata bagi setiap karakter. Meski jalinan cerita dan karakterisasi cenderung ke barat-baratan dengan gaya hidup modern, pemikiran modern, dan tokoh perempuan modern, Belenggu juga memancarkan kerinduan untuk kembali ke masa yang lebih tradisional. Ketiga karakter utama memang sering berdialog untuk mengungkapkan isi hati dan masa lalu mereka. Namun, penggunaan elipsis pada beberapa interaksi menunjukkan adanya kata-kata yang tidak terungkap dan hanya pembaca yang bisa menerka. Secara garis besar, Belenggu mengangkat tema perseteruan antara nilai-nilai tradisional dan modern, serta bagaimana mereka yang terjebak di antara keduanya merasa terombang-ambing tanpa harapan akan kebahagiaan.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

pukul 19 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita.

0: Saya kira museum ini didirikan sebagai lambang, sebagai simbol, dan sebagai tonggak.
1: Menjelang fase air musnah, kami menghimbau seluruh jamaah untuk mulai menghemat energi dan menjaga kondisi fisik sebaik mungkin.
2: Presiden Prabowo Subianto melakukan kunjungan kerja ke sejumlah titik di Jawa Timur. Pusat Kesehatan Haji Indonesia memastikan layanan kesehatan terus disiagakan untuk menjaga kondisi jemaah jelang puncak ibadah haji. Iran tetap berkomitmen pada diplomasi dan solusi damai. Inilah Warta Berita selengkapnya Sabtu 16 Mei 2026 bersama saya Fajar Nugroho. Presiden Prabowo Subianto melakukan kunjungan kerja ke sejumlah titik di Jawa Timur mulai dari peresmian Museum Marsina, Koperasi Desa hingga menghadiri panen raya jagung. Berikut laporan Sugandi Avandi.
3: Ini teman-teman dari Ibu Marsina memberikan testimoni, Pak. Jadi beliau adalah pengurus SPSI di, dan beliau negosiator. Ini teman-temannya memberikan testimoni, Pak.
4: Pesawat kepresidenan mendarat di Pangkalan TNI Angkatan Udara Iswayudi, Kabupaten Magetan, Jawa Timur tadi pagi. Presiden Prabowo Subianto melanjutkan perjalanan ke Nganjuk dan Tuban. Agenda pertama, Presiden Prabowo meresmikan Museum Marsina dan Rumah Singgah. Marsina merupakan buruh perempuan yang selama ini getol memperjuangkan hak-hak buruh. Di dalam museum terdapat barang-barang peninggalan Marsina seperti ranjang, baju, tas, dan potret Marsina. Di dalam Rumah Singgah juga terdapat makam Marsina yang dapat dikunjungi masyarakat umum secara gratis. Presiden Prabowo mengatakan peresmian Museum Marsina sebagai simbol perjuangan rakyat dan masyarakat miskin untuk mendapatkan hak-haknya. Penegasan itu disampaikan Presiden Prabowo dalam sambutannya pagi tadi.
0: Saya kira museum ini didirikan sebagai lambang, sebagai simbol, dan sebagai tonggak peringatan untuk memperingati keberanian seorang pejuang muda, seorang pejuang perempuan yang berjuang untuk hak-hak kaum buruh. Perjuangan tersebut adalah lambang dari perjuangan semua mereka-mereka yang berada di pihak yang lemah. Orang-orang miskin, orang-orang yang tidak punya kekuasaan, orang-orang yang tidak punya kekuatan.
4: Masih berada di Nganjuk, Jawa Timur, Presiden Prabowo Subianto meresmikan operasionalisasi 1061 unit koperasi desa Kelurahan Merah Putih untuk wilayah Jawa Tengah dan Jawa Timur. Presiden Prabowo mengatakan melalui koperasi, pertumbuhan ekonomi di desa lebih nyata karena untuk memenuhi kebutuhan desa tidak perlu mencari ke daerah lain.
5: Dalam 7 bulan kita bisa operasionalkan 1061

0: koperasi. Tetapi tadi dilaporkan oleh Menko Pangan, secara fisik yang sudah siap adalah lebih dari 9.000. 9.000 gedung, 9.000 gudang, 9.000 sistem, saudara-saudara sekalian. Saya kira ini prestasi bagi bangsa Indonesia. Memang bangsa Indonesia sudah terlalu lama bangsa kita dianggap remeh oleh bangsa-bangsa lain.
1: Adapun Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan menjelaskan, melalui koperasi Desa Merah Putih, Presiden Prabowo ingin ekonomi tumbuh mulai dari desa-desa.
2: Melalui koperasi Desa Kelurahan Merah Putih, Bapak Presiden menghadirkan koreksi besar agar ekonomi rakyat benar-benar tumbuh dari bawah. Pemerintah mentargetkan 30.000 unit lebih KDMP selesai dibangun dan beroperasi penuh hingga 16 Agustus mendatang. Insya Allah Bapak.
1: Titik terakhir Presiden Prabowo Subianto yakni menghadiri panen raya jagung secara serentak dan groundbreaking pangan Polri di Tuban, Jawa Timur. Demikian Sugandi Avandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
3: Presiden Prabowo Subianto optimis peresmian pengoperasian 1.061 koperasi Desa Merah Putih se-Indonesia merupakan sebuah prestasi membanggakan bagi Indonesia. Berikut laporan Ayu Citra.
4: Pada pukul 14.00 waktu Indonesia Barat tadi telah diresmikan pengoperasian 1.061 koperasi Desa Merah Putih se-Indonesia yang diyakini oleh Presiden RI Prabowo Subianto menjadi sebuah prestasi membanggakan bagi negeri ini. Hal itu diungkapkan oleh Presiden RI Prabowo Subianto saat meresmikan operasional 1.061 koperasi Desa Merah Putih di Pelosok Nusantara, yang mana acara ini dipusatkan secara simbolis di KDMP Desa Ngelawak, Kecamatan Kertosono, Kabupaten Nganjuk hari ini.
5: Kembangi dari dulu masalah yang sama, pupuk, modal, dan juga habis panen susah ke pasar. Banyak panen yang rusak, panen yang pusuk. Banyak petani dulu ngeluh ke saya, Pak, saya punya mangga yang terhebat di dunia, tapi tidak ada yang beli. Tidak ada yang masuk kampung dia, kalau kampung dia itu 5-6 kilo ke dalam. Sekarang koperasi punya truk sendiri, punya pickup sendiri. Dia tidak akan tergantung manapun. Dia akan mengantar hasilnya panen dia ke tempat yang dia kehendaki, ke pasar yang dikehendaki.
4: Dalam sambutannya, Presiden RI Prabowo Subianto juga menyampaikan bahwa pengoperasian ribuan koperasi ADMP ini juga bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran bagi masyarakat. Di tempat yang sama hadir Menteri Koperasi RI Ferry Juliantono yang menambahkan pula bahwa berdirinya koperasi KDMP ini, hal itu akan menjadi kekuatan baru bagi kalangan petani di pedesaan.
6: Jalan dengan lancar dan sesuai dengan harapan Bapak Presiden, dan insya Allah tadi disampaikan oleh Bapak Presiden, nanti bulan Agustus, insya Allah kita bisa, meskipun Bapak Presiden tadi menyampaikan 20.000, tapi nanti Agnas Pangan Nusantara dengan dibantu oleh Tentara Nasional Indonesia dalam hal ini yang dipimpin oleh Pak Wakil Panglima TNI akan berusaha untuk lebih daripada yang ditargetkan oleh Bapak Presiden. Insya Allah kita bisa mencapai ke angka 30.000-an.
4: Tak hanya itu, ke depan dengan pengoperasian serentak kali ini, pemerintah juga berupaya mengejar target bahwa pada Agustus mendatang terdapat 30.000 koperasi serupa atau minimal dapat terwujud sebanyak 20.000 KDMP baru. Ayu Citra melaporkan.
3: Pelaksana tugas Kepala Pusat Kesehatan Haji Indonesia Dani Pramudia memastikan layanan kesehatan berlapis terus disiagakan untuk menjaga kondisi jemaah jelang puncak ibadah haji. Berikut laporan Eliana Zahra.
7: Ya, jemaah ada kebutuhan di apa namanya dicek sama dokter.
8: Pelaksana tugas Kepala Pusat Kesehatan Haji Indonesia, Dani Pramudia, menyatakan tim medis telah menyiagakan layanan kesehatan secara berlapis bagi jemaah haji Indonesia. Layanan kesehatan berjenjang disiapkan mulai dari tingkat kelompok terbang, klinik sektor, hingga rumah sakit rujukan. Petugas kesehatan juga melakukan kunjungan kamar secara rutin untuk memantau kondisi dan kebutuhan layanan kesehatan jemaah. Langkah tersebut dilakukan untuk menjaga stamina dan kebugaran jemaah menjelang puncak ibadah haji.
7: Ya, jemaah ada kebutuhan di dicek sama dokter sektornya, butuh penanganan lanjutan, kemudian kita bawa ke klinik sektor, apa klinik kesehatan haji. Nah, di sini bila sudah bagus dari hasil penunjangnya, kita berikan obat, kemudian edukasi juga tetap, akhirnya kita pulangkan kembali ke penginapannya.
8: Kelancaran persiapan fase puncak haji juga didukung oleh selesainya pergerakan jemaah reguler dari Madinah menuju Mekah pada 15 Mei kemarin. Juru bicara Kementerian Haji dan Umroh Suci Anisa melaporkan sebanyak 161.591 jemaah kini telah berada di kota Mekah. Seiring tuntasnya proses mobilisasi tersebut, panitia mulai menggeser fokus pelayanan dengan memindahkan petugas menuju wilayah Armusna. Penguatan layanan dilakukan untuk mendukung perlindungan serta pemetaan jemaah lansia, disabilitas, dan beresiko tinggi.
9: Menjelang fase Armusna, kami menghimbau seluruh jamaah untuk mulai menghemat energi dan menjaga kondisi fisik sebaik mungkin. Fase puncak ibadah haji merupakan rangkaian ibadah yang membutuhkan kesiapan fisik yang prima, daya tahan tubuh yang baik, serta kemampuan mobilitas yang cukup tinggi, termasuk aktivitas berjalan kaki dalam jarak yang tidak sedikit.
8: Data terbaru posko pelayanan mencatat sebanyak 30 jemaah masih menjalani perawatan di Mekah. Bagi jemaah dengan keterbatasan mobilitas, pemerintah menyiapkan skema safari wukuf menggunakan bus serta layanan badal haji oleh petugas. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan langsung reporter RRI dari Tanah Suci dan dari berbagai daerah.
10: Saatnya kita ikuti Info Haji.
3: Dirjen Bina Penyelenggaraan Haji dan Umroh Puji Raharjo mengatakan Kementerian Haji dan Umroh Republik Indonesia memastikan pelaksanaan puncak ibadah haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina berjalan dengan baik. Berikut laporan Syariful Alam. Alam, laporan Anda. Ya, Syariful Alam. Baik. Ya, pendengar kita coba untuk menghubungi kembali rekan kami Syariful Alam yang berada di Tanah Suci Mekah. Akan menghadirkan informasi soal penyelenggaraan puncak ibadah haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina. Ya, Alam. Syariful Alam. Ya. Baik, kita coba untuk menghubungi kembali di waktu yang akan datang, tapi kita coba untuk beralih, ya, beralih sejenak ke informasi lainnya. Dari seorang calon jemaah haji embarkasi Banjarmasin asal Kabupaten Seruyan, Kalimantan Tengah atas nama Muhammad Darmawan, usia 66 tahun, wafat di Tanah Suci. Beliau wafat akibat syok kardiogenik di Rumah Sakit Al-Nur Mekah setelah menjalankan rangkaian ibadah haji. Berikut laporan Juma Muhammad RRI Banjarmasin. Juma. Baik.

0: Informasi haji akan kami hadirkan beberapa saat lagi dan di waktu yang akan datang. Kita coba beralih terlebih dahulu ke informasi lainnya soal perkiraan cuaca untuk esok hari bersama perakirawan BMKG.
1: Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Minggu 17 Mei 2026. Bersama saya Diah, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, sirkulasi siklonik diprediksi terbentuk di perairan barat Sumatera Utara dan Selat Makassar bagian selatan. Sistem tersebut membentuk daerah konvergensi dan konvensi yang memanjang di pesisir barat Aceh hingga pesisir barat Sumatera Utara dan pesisir selatan Kalimantan Tengah hingga Kalimantan Selatan, serta di sekitar sirkulasi siklonik tersebut. Kemudian, daerah konvergensi lain juga diperkirakan terbentuk di Kepulauan Riau, Kalimantan Timur, Sulawesi Barat, Laut Jawa, Laut Flores, Maluku Utara, Laut Seram, Laut Maluku, Laut Sulawesi, Papua Barat, Teluk Cendrawasih, Papua, Papua Selatan, Laut Arafuru. Kemudian Jawa Timur, Samudra Hindia Selatan Jawa Timur, Jawa Barat, Nusa Tenggara Barat, dan Maluku. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar sirkulasi siklonik dan di sepanjang daerah konvergensi atau konvensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah Indonesia. Perlu ditingkatkan kesiapsiagaan potensi hujan lebat hingga sangat lebat di wilayah Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Kalimantan Barat, Kalimantan Utara, Sulawesi Barat, Sulawesi Tengah, Gorontalo, Sulawesi Utara, Maluku Utara, Maluku, Papua Barat Daya, dan Papua. Sedangkan untuk potensi hujan sedang hingga lebat berada di beberapa wilayah yang berwarna kuning. Kemudian untuk perakiraan cuaca di kota-kota besar lainnya berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia diwaspadai terdapat potensi hujan disertai petir di Kota Jambi, Tanjung Selor, dan Banjarmasin. Kemudian potensi hujan sedang berada di Kota Bandung dan potensi hujan ringan di Kota Medan, Padang, Tanjung Pinang, Pangkal Pinang, Bengkulu, Palembang, Bandar Lampung, Serang, Jakarta, Semarang, Yogyakarta, Surabaya, Pontianak, Samarinda, dan Palangkaraya. Kemudian untuk potensi berawan dan berawan tebal di Kota Banda Aceh dan Kota Pekanbaru. Untuk bagian timur Indonesia diwaspadai terdapat potensi hujan disertai petir di Kota Gorontalo, Manado, Ternate, dan Kota Manokwari. Kemudian untuk potensi hujan sedang di Kota Palu, Mamuju, Makassar, dan Merauke. Kemudian untuk potensi hujan ringan berada di Kota Denpasar, Mataram, Kupang, Kendari, Ambon, Sorong, Nabire, Jayapura, dan Jayawijaya. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbarui informasi cuaca melalui website bmkg.co.id dan media sosial kami di @info_bmkg. Terima kasih untuk perhatiannya dan sampai jumpa.
0: Kembali kami coba hadirkan informasi haji 2026. Seorang jemaah calon haji embarkasi Banjarmasin asal Kabupaten Seruyan, Kalimantan Tengah atas nama Muhammad Darmawan berusia 66 tahun wafat di Tanah Suci. Beliau wafat akibat shock kardiogenik di Rumah Sakit Al-Nur Mekah. Informasi selengkapnya disampaikan Juma Muhammad. Juma.
2: Baik. Pendengar Pro 3 RRI dimanapun Anda berada, kabar duka datang dari penyelenggaraan ibadah haji embarkasi Banjarmasin. Seorang jemaah calon haji kloter 6 asal Kabupaten Seruyan, Kalimantan Tengah atas nama Muhammad Darmawan, usia 66 tahun, wafat di Tanah Suci saat menjalankan rangkaian ibadah haji. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umroh Provinsi Kalimantan Selatan, Edi Hairadi, menyampaikan bela sungkawa mendalam atas wafatnya jemaah tersebut. Atas nama pribadi dan keluarga besar Kementerian Haji dan Umroh Provinsi Kalimantan Selatan, pihaknya turut berduka cita atas wafatnya jemaah bersangkutan. Dan ia juga mendoakan keluarga yang ditinggalkan diberikan ketabahan dan keikhlasan dalam menghadapi musibah tersebut. Selain itu, Edi mengingatkan seluruh jemaah haji embarkasi Banjarmasin agar menjaga kesehatan selama berada di Arab Saudi. Mengingat kondisi cuaca di Tanah Suci yang cukup ekstrim, sehingga jemaah diminta memperbanyak konsumsi air putih, menjaga pola istirahat, serta tidak memaksakan diri saat beraktivitas.
3: Kami sesungguhnya para jemaah sebelum berangkat, yang pertama harus menjaga cuaca yang ingin betul-betul pada banyak kesehatan terus dijaga. Nah itu juga ada karena haram dan itu harus menjaga kesehatan yang haram sendiri. Karena selama di pesawat, ini perlu berlari selama sampai ada ajar-ajar air yang perlu dijaga. Dan sampai haram yang dipakai juga ini menjadi tidak memenuhi syarat untuk melakukan ibadah selanjutnya.
2: Berdasarkan kronologis yang disampaikan tim kesehatan haji, almarhum sempat mengeluhkan nyeri dada dan melapor kepada dokter kloter. Tim kesehatan haji Indonesia kemudian melakukan pemeriksaan, memberikan penanganan darurat, dan merujuk pasien ke rumah sakit Al-Nur Mekah untuk mendapatkan perawatan lanjutan. Namun, setelah menjalani penanganan di IGD, almarhum dinyatakan meninggal dunia. Dan diketahui juga saat ini sebanyak 5.378 jemaah haji dan petugas haji embarkasi Banjarmasin juga telah dilaporkan tiba di kota Mekah hingga keberangkatan kloter 15. Seluruh jemaah kini mulai mempersiapkan diri menghadapi puncak ibadah haji di Arafah, Musdalifah, dan Mina. Dari embarkasi Banjarmasin, Juma Muhammad Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kembali ke Tanah Suci Mekah, Kementerian Haji dan Umroh Republik Indonesia memastikan pelaksanaan puncak ibadah haji berjalan dengan baik. Berikut laporan selengkapnya bersama Sariful Alam. Alam.
4: Ya, saat ini saya berada di Tanah Suci Arab Saudi. Dapat kami informasikan Kementerian Haji dan Umroh Republik Indonesia memastikan sukses haji bisa terlaksana dengan baik saat pelaksanaan puncak haji saat Arafah, Musdalifah, dan Mina atau Armusna. Dirjen Bina Penyelenggaraan Haji dan Umroh, Kemenhaj, Puji Raharjo mengatakan pentingnya sukses haji tahun 2026 ini. Menurut Puji, dalam pelaksanaan haji tahun 2026, perlu juga melakukan satu komando dan dalam setiap bidang PPIH Arab Saudi, baik bimbingan ibadah, PPIH, perlindungan jamaah, maupun bidang lainnya. Berikut keterangan Puji Raharjo.
5: Soal terkait dengan kesiapsiagaan kita menghadapi puncak haji, yaitu di Arafah, Musdalifah, dan Mina. Intinya kita berharap melalui kegiatan sosialisasi ini semua bersinergi bahu-membahu untuk memastikan seluruh jamaah haji kita itu bisa menyelenggarakan mengikuti puncak ibadah haji itu secara normal, secara sehat, tanpa terkendala hal-hal yang menghalangi puncak ibadah haji. Oleh karena itu,
4: pendengar, petugas penyelenggara ibadah haji atau PPIH Arab Saudi memaksimalkan program visitasi dan edukasi bagi jemaah haji Indonesia. Program ini bertujuan mewujudkan kemandirian ibadah jemaah haji selama berhaji. Materi visitasi dan edukasi mencakup fikih haji, perjalanan haji, kesehatan, konsumsi, dan akomodasi jemaah. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Syarikul Alam, Media Center Haji Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
6: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
0: Informasi dari luar negeri. Presiden Iran, Masoud Pezeshkian, menegaskan Iran tetap berkomitmen pada diplomasi dan solusi damai, serta mengapresiasi sikap moral Paus Leo XIV terkait agresi militer terhadap Iran. Di tengah meningkatnya ketegangan kawasan akibat serangan Amerika Serikat dan Israel, gencatan senjata yang dimediasi oleh Pakistan telah diperpanjang tanpa batas waktu oleh Presiden Amerika Serikat Donald Trump.
7: Straight FA Cup final to participate in. How much excitement is that, the opportunity of lifting another trophy?
0: Berikut kami hadirkan kabar dari dunia olahraga. Chelsea siap akhiri rekor buruk saat bertemu Manchester City dalam final Piala FA yang berlangsung di Stadion Wembley, Inggris malam ini. Berikut laporan Nur Diansyah.
7: Straight FA Cup final to participate in. How much excitement is that, the opportunity of lifting another trophy?
8: Chelsea akan menghadapi Manchester City dalam laga final Piala FA musim 2025-2026. Juara 8 kali, Chelsea kembali ke final Piala FA sejak musim 2021-2022. Berjumpa dengan Manchester City yang 4 tahun secara berturut-turut sejak 2023 sampai ke partai pamungkas. The Blues, julukan klub Chelsea, tengah dirundung kegalauan setelah mereka menelan 6 kekalahan beruntun dan memecat manajer Liam Ross Senior tidak lama sebelum semifinal Piala FA menghadapi Leeds United. Sejak kemenangan mereka 1-0 atas Leeds United tersebut, Chelsea belum pernah merebut kemenangan di Liga Inggris. Memenangkan turnamen ini menjadi jalan terbaik bagi The Blues untuk kembali ke kompetisi Eropa musim depan. Pada sesi jumpa pers pra pertandingan, manajer klub sementara Chelsea, Callum McFarlane, mengatakan dirinya yakin timnya dapat bermain dengan kualitas permainan sebaik saat menghadapi Liverpool.
9: Yeah, I'm confident that we'll get.
10: Saya yakin kami bisa menampilkan performa yang setara. Semoga setara dengan yang kami tunjukkan saat melawan Liverpool. Menurut saya, dalam pertandingan itu kami sudah memenuhi banyak kriteria yang kami harapkan dari tim ini dan cara untuk memaksimalkan potensi terbaiknya.
8: Di sisi lain, manajer klub Manchester City, Pep Guardiola, menyampaikan bahwa jadwal dan jeda pertandingan yang didapat timnya tidaklah ideal.
10: Saya lebih memilih jeda 7 hari seperti yang dimiliki Chelsea. Tapi ketika Anda mencapai final Carabao Cup dan memenangkan salah satu trofi domestik, waktu istirahatnya lebih sedikit. Hal ini pernah terjadi di masa lalu saat kami meraih gelar-gelar tersebut dan tak perlu diingat lagi. Jadwalnya memang sudah seperti itu. Tentu saja ini tidak ideal, tapi kami harus melakukannya lagi besok karena klub-klub besar yang menentukan, tim-tim yang menentukan. Ketika Anda berada dalam situasi yang lebih sulit daripada lawan, Anda harus berusaha lebih ekstra. Ini bukan skenario yang sempurna untuk mempersiapkan final, karena kami belum berlatih sama sekali sejak pertandingan terakhir melawan Crystal Palace. Namun saya sangat mengandalkan apa yang kami bisa dan kami akan mencobanya.
8: Laga final Piala FA antara Chelsea dan Manchester City ini akan berlangsung di Stadion Wembley, London, malam nanti pukul 21 waktu Indonesia Barat. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita pada malam hari ini. Tetaplah bersama Pro3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @RRIprograma3. Saya Fajar Nugroho, selamat malam.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

Shalom, selamat malam, salam sejahtera bagi para pendengar setia Radio Republik Indonesia dimanapun Anda berada. Jumpa lagi dengan saya Hendra Lwanto Adonis dari Majelis Daerah YPPI Batu Kalimantan Barat yang ada di Pontianak, yang akan menemani pendengar sekalian dalam acara Mimbar Agama Kristen pada malam hari ini. Sebelum kita membaca serta merenungkan firman Tuhan, marilah kita berdoa. Segala puji, hormat, dan syukur bagi Tuhan untuk anugerah-Mu yang boleh terus Tuhan berikan bagi kami. Dan malam hari ini kami akan bersama-sama membaca serta merenungkan firman Tuhan. Kami mohonkan pembimbingan kuasa Roh Kudus-Mu, nolong kami untuk kami bisa mengerti, memahami, serta melakukan firman yang akan kami baca dan renungkan bersama pada malam hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Pendengar setia Mimbar Agama Kristen, mari kita membuka firman Tuhan dalam kitab 1 Timotius pasal 2 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ketujuh. Sekali lagi, 1 Timotius pasalnya yang kedua ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ketujuh, demikian firman Tuhan. Pertama-tama aku menasihatkan, naikkanlah permohonan, doa syafaat dan ucapan syukur untuk semua orang, untuk raja-raja dan untuk semua pembesar, agar kita dapat hidup tenang dan tentram dalam segala kesalehan dan kehormatan. Itulah yang baik dan yang berkenan kepada Allah Juru Selamat kita, yang menghendaki supaya semua orang diselamatkan dan memperoleh pengetahuan akan kebenaran. Karena Allah itu Esa, dan Esa pula Dia yang menjadi pengantara antara Allah dan manusia, yaitu manusia Kristus Yesus, yang telah menyerahkan dirinya sebagai tebusan bagi semua manusia. Itu kesaksian pada waktu yang ditentukan. Untuk kesaksian itulah aku telah ditetapkan sebagai pemberita dan rasul. Yang kukatakan ini benar, aku tidak berdusta. Dan sebagai pengajar orang-orang bukan Yahudi dalam iman dan kebenaran.

Saudara pendengar yang diberkati Tuhan, melalui pembacaan firman Tuhan ini, satu tema yang saya bagikan untuk kita renungkan bersama, yaitu syukur dan doa bagi bangsa. Pembacaan firman Tuhan ini menjelaskan tentang petunjuk Paulus kepada jemaat mengenai bagaimana seharusnya beribadah kepada Allah. Dan salah satu bagian penting dalam ibadah itu sendiri ialah doa. Dalam bahasa aslinya, Rasul Paulus menggunakan kata doa dalam pasal 2 ayat yang pertama, yaitu permohonan, doa syafaat, dan ucapan syukur. Salah satu hal yang perlu diperhatikan adalah Rasul Paulus mendorong jemaat untuk mengucap syukur dan mendoakan pemerintah dan bangsa. Pendengar setia dimanapun Anda berada, surat 1 Timotius pasal 2 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ketujuh merupakan bagian dari surat yang ditulis oleh Rasul Paulus yang bersifat pribadi karena dialamatkan kepada Timotius yang disebut Paulus sebagai anak yang sah dalam iman. Bisa kita lihat dalam 1 Timotius 1 ayat yang pertama dan kedua. Timotius bergabung dengan Paulus pada perjalanan yang kedua. Timotius memiliki seorang ibu keturunan Yahudi yang beriman bernama Eunike dan seorang ayah keturunan Yunani penyembah berhala. Sebab itu Paulus menegaskan Timotius di Efesus yang terdiri dari orang Yahudi dan non-Yahudi. Secara historis, surat ini ditulis pada masa gereja menghadapi berbagai tantangan dan perlu bimbingan dalam menghadapi masalah pelayanan. Efesus, tempat di mana Timotius melayani, adalah kota penting dengan pengaruh budaya Yunani dan Romawi, serta menghadapi pengaruh paganisme dan ajaran sesat. Kata paganisme adalah kata Latin pagus atau juga pagani yang dapat diartikan mereka yang hidup di pedalaman atau pedesaan yang tetap tidak percaya kepada Tuhan sebagaimana yang diwahyukannya tersebut setelah penduduk kota-kota telah menjadi Kristen. Secara teologis, surat ini menegaskan bahwa Allah menghendaki semua orang diselamatkan dan memperoleh pengetahuan akan kebenaran, serta menekankan peran Yesus Kristus sebagai satu-satunya pengantara. Saudara pendengar yang diberkati Tuhan, sebagai orang percaya, kita pasti telah banyak mendengar tentang definisi doa. Salah satu definisi yang paling terkenal adalah doa adalah nafas hidup orang percaya. Memang sebagai orang Kristen sudah sepatutnya kita selalu berdoa. Maka dengan demikian, sebagai orang-orang yang percaya yang ada di bangsa Indonesia, tugas kita adalah mendoakan bangsa kita, sebab Allah sendiri menghendaki agar semua orang dapat mengenal Kristus, percaya kepadanya, dan diselamatkan. Dengan tema syukur dan doa bagi bangsa, kita akan bersama-sama melihat doa seperti apa yang dimaksudkan oleh Rasul Paulus. Yang pertama, doa permohonan dalam ayat yang pertama. Paulus memberikan nasihat dan juga sebagai perintah kepada Timotius untuk menaikkan permohonan bagi semua orang, untuk raja-raja dan untuk semua pembesar. Frase untuk semua orang dalam ayat 1 hendak mengingatkan Timotius bahwa dia dan jemaat Kristen berada dalam kehidupan bersama dengan orang lain. Jadi doa bukan hanya untuk kepentingan pribadi
diri sendiri, tetapi untuk semua orang, termasuk para pemimpin dalam satu bangsa, agar dapat hidup tenang dan tentram dalam kesalehan dan kehormatan. Paulus juga menekankan untuk berdoa bagi semua orang, karena pada masa itu rupanya ada ajaran sesat dari pihak Yahudi dan gnostisisme yang memberikan pengajaran bahwa keselamatan itu dibatasi hanya untuk satu bangsa tertentu atau hanya untuk satu golongan saja. Untuk itu Paulus membenarkan ajarannya bahwa Allah sebagai penyelamat bersifat universal, serta sebagai Allah satu-satunya bagi segenap umat manusia tanpa ada pemisahan. Di saat Rasul Paulus menulis surat 1 Timotius, pemerintah yang berkuasa adalah pemerintah Romawi. Pada masa itu, Kaisar Romawi serta para gubernur yang memimpin wilayah bersikap menindas terhadap orang Kristen. Walaupun situasi seperti itu, Rasul Paulus menasihati pembaca surat 1 Timotius untuk mendoakan semua orang, termasuk mendoakan para penguasa Romawi. Saat ini jelas bahwa umat Kristen juga harus bersyukur dan mendoakan pemerintah yang berkuasa. Hal ini lepas dari kepuasan penilaian publik terhadap kinerja dan sikap sang pemimpin, serta lepas dari posisi atau pilihan politik pribadi. Kita harus mendoakan para pemimpin karena tindakan mendoakan itu memuliakan Allah. Bagian yang kedua, yaitu doa syafaat. Pendengar setia yang diberkati Tuhan, doa syafaat yakni doa yang mencakup semua aspek kehidupan. Doa syafaat adalah doa yang dipanjatkan untuk kepentingan orang lain, bukan untuk diri sendiri. Dalam doa syafaat, seseorang memohon berkat, perlindungan, atau pertolongan Tuhan bagi orang lain, kelompok, atau situasi tertentu. Doa syafaat menunjukkan kasih dan kepedulian terhadap sesama, serta menjadi saluran berkat bagi orang lain. Alkitab sendiri mencatat beberapa tokoh Alkitab yang dengan ketekunannya menaikkan doa syafaat kepada Tuhan. Kita melihat dalam Kejadian pasal 18 ayat 16-33 bagaimana Abraham berdoa syafaat untuk kota Sodom, memohon agar Tuhan tidak memusnahkan kota itu jika ada 50 orang benar di dalamnya. Ia terus tawar-menawar hingga jumlahnya menjadi 10 orang. Namun Tuhan tetap menghukum kota itu karena tidak ditemukan 10 orang benar. Meskipun demikian, Lot dan keluarganya diselamatkan karena doa Abraham. Yang berikut, Keluaran 32 ayat 11-14, bagaimana Musa berdoa kepada Tuhan untuk membatalkan niatnya membinasakan bangsa Israel karena mereka telah membuat patung anak lembu emas. Doa Musa dikabulkan dan Tuhan tidak membinasakan mereka. Dalam Yohanes pasal 17 kita belajar Yesus berdoa syafaat bagi murid-muridnya, memohon agar mereka dilindungi, dikuduskan, dan dipersatukan dalam kasih. Doa Yesus ini menunjukkan kasihnya yang besar bagi pengikutnya dan menjadi teladan bagi orang percaya untuk mendoakan orang lain. Daniel berdoa syafaat untuk bangsa Israel yang berada dalam pembuangan di Babel. Nehemia, ia berdoa syafaat untuk kota Yerusalem yang hancur. Rasul Paulus, ia seringkali mendoakan jemaat-jemaat yang dilayani. Doa syafaat adalah doa yang dinaikkan kepada Allah untuk orang lain, baik individu maupun kelompok, terutama kepada orang-orang yang belum mengenalkan Kristus. Doa syafaat menunjukkan kasih dan kepedulian
terhadap sesama, serta keinginan agar mereka menerima berkat dan pertolongan dari Tuhan. Pendengar setia yang diberkati Tuhan, di sini Paulus tidak sedang mengajarkan untuk memisah jenis-jenis doa, yang seolah-olah ada jenis doa lain yang lebih berbeda dan berkuasa dari doa yang satunya. Paulus juga tidak membatasi jemaat untuk berdoa hanya dengan beberapa jenis doa tersebut. Akan tetapi di sini Paulus ingin mendorong dan mendesak orang-orang Kristen untuk menaikkan bermacam-macam doa kepada Allah untuk semua orang dan untuk bangsa. Bagian yang ketiga adalah ucapan syukur. Saudara pendengar, doa tidak hanya berisi permohonan, tapi juga ucapan syukur kepada Allah atas segala sesuatu yang kita terima. Dalam 1 Tesalonika pasal 5 ayat yang ke-18 berkata, "Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu." Hidup memang tidak selalu mudah, tetapi firman Tuhan mengingatkan kita untuk bersyukur dalam segala keadaan. Saat senang, kita bersyukur mengingatkan kita bahwa semua berasal dari Tuhan. Saat sulit, bersyukur menguatkan iman kita bahwa Tuhan bekerja untuk mendatangkan kebaikan. Namun kenyataannya, mengucap syukur adalah perkara yang sulit kita lakukan. Jangankan dalam kondisi susah dan berbeban berat, saat segala sesuatu berjalan dengan baik dan normal pun, ternyata kita sulit untuk mengucap syukur, dan dengan sengaja kita melupakannya. Jika kita teliti, banyak sekali ayat dalam firman Tuhan yang membahas tentang mengucapkan syukur. Artinya, hal pengucapan syukur adalah bagian penting dalam kehidupan orang percaya yang tidak boleh diabaikan dan disepelekan. Hati yang penuh ucapan syukur kepada Tuhan inilah yang mendorong terciptanya mazmur pujian yang ditulis oleh Daud. "Aku mau bersyukur kepada Tuhan dengan segenap hatiku. Aku mau menceritakan segala perbuatan-Mu yang ajaib." Mazmur pasal yang 9 ayat yang kedua. Saudara pendengar setia yang diberkati Tuhan, bersyukur bukan sekedar perasaan, tetapi keputusan untuk percaya pada rencananya yang baik. Mulailah hari ini dengan mengucap syukur, bahkan untuk hal-hal kecil, dan lihatlah bagaimana damai sejahtera Tuhan memenuhi hatimu. Yang menjadi kesimpulannya bagi kita, orang Kristen haruslah menjadi orang yang banyak berdoa, dan di dalam doa mereka terdapat kepedulian besar untuk orang lain, sama seperti diri mereka sendiri. Di sini Paulus mengingatkan kita saat ini untuk berdoa, memohon, dan mengucap syukur bagi semua orang, termasuk raja-raja, penguasa, pemerintah, agar mereka dapat hidup dalam damai. Dan Paulus juga menekankan bahwa hanya ada satu Allah dan satu perantara Allah dan manusia, yaitu Yesus Kristus, yang telah memberikan dirinya sebagai tebusan untuk semua orang. Demikianlah renungan firman Tuhan hari ini. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Bapa untuk firman yang telah kami baca dan kami renungkan. Kiranya kami boleh mengingat dan melakukan firman Tuhan ini. Kami boleh menjadi pendoa-pendoa bagi bangsa kami melalui doa permohonan,
melalui ucapan syukur dan juga syafaat kami kepada Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk firman yang sudah kami baca. Haleluya. Amin. Pendengar setia, saya Hendro Elwanto Adonis dari Majelis Daerah YPPI Batu, Kalimantan Barat yang ada di Pontianak, mohon pamit undur diri dari hadapan pendengar sekalian. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: ni banga.
1: Sabar, Rahmi. Bersyukur kita masih punya jaring ni. Dapat juga abang cari ikan.
0: Ya, tapi hasilnya tak seberapa. Untuk makan hari-hari saja pun kadang tak cukup. Belum lagi tu ha, jaring dah banyak yang koyak. Tiap hari abang tu sibuk betulkan jaring saja, tak ada kerja lain.
2: Dahlah mak, tak usah marah-marah.
0: Kau tu belum tahu rasanya jadi orang tua, Sarah.
1: Sudahlah. Ha, Sarah, sebelum berangkat, makan dulu ubi goreng mak kau ni, Sarah.
2: Sarah makan di sekolah sajalah ubi ni. Dah lambat ni, mak.
0: Iyalah. Sini mak bungkus. Sekolah tu, Sarah, baik-baik. Supaya engkau pandai. Dapat jadi pegawai macam orang-orang tu. Supaya hidup engkau senang.
3: Ramainya pasar hari ini. Tu kan
0: Fatimah. Fatimah.
3: Fatimah kan ni?
4: Ya, siapa ya?
3: Rahmi, Timah. Kawan masa kecil engkau dulu, tak ingat ke?
4: Rahmi. Rahmi anak Cik Dulah ke?
3: Iya, anak Cik Dulah.
4: Ya Allah, ha, tak kenal lagi aku. Dah berubah kau sekarang, ya?
3: Macam ni lah orang kampung, Timah. Timah, cantiknya kau, Timah, sekarang. Lama kau kat luar negeri. Pastilah senang hidup kau, kan?
4: Tentu. Kau beli apa? Sikit betul barang belanja tu.
3: Itulah. Beli bawang sikit, sayur sikit. Nak beli banyak, manalah aku ni ada duit. Timah, di luar negara tu, ada tak ya lowongan kerja untuk saya ni?
4: Kau nak cari kerja?
3: Iya. Saya tu, Hamah, dah bosan hidup susah sama abang tu. Belum lagi Bang Saleh tu sering sakit-sakitan. Berjalan pun tak betul lagi kaki dia tu, Ma. Makinlah tambah susah aku hidup ni, Ma.
4: Ha, kebetulan aku punya kenalan. Dia tu nak cari orang untuk kerja di rumahnya. 2 hari lagi aku berangkat. Kalau kau memang nak kerja kat luar negeri, bolehlah aku bantu sampai kau berangkat nanti.

0: Pokoknya bang, nak abang setuju ataupun tidak, Rahmi tetap akan mengangkat kejatuhan negeri itu ikut Fatimah.
1: Cuba kau pikir-pikir lagi Rahmi. Kau tak kasihan ke dengan anak kita?
0: Sudahlah, abang tak perlu sedih-sedih. Harusnya abang tu senang. Rahmi nak kerja cari duit banyak untuk keluarga kita.
2: Yah, makanlah. Dah sejuk nasi tu. Temenung pula.
1: Iya, Sarah. Ni ayah nak makan.
2: Ayah menangis ke? Basah mata tu. Teringat emak lagi.
1: Taklah, Sarah.
2: Ayah tak usah bohong.
1: Tak terasa. Dah 2 tahun lebih mak kau pergi, Sarah. Sampai sekarang, tak ada kabarnya. Fatimah pun tak dapat dihubungi lagi.
2: Kita doakan saja. Emak di sana sehat dan cepat balik ya, ya.
1: Amin.
2: Ya, esok sore pengumuman hasil tes akhir Sarah keluar ya. Ayah doakan Sarah lulus ya.
1: Tentulah. Ayah selalu mendoakan Sarah.
2: Kalau Sarah dapat beasiswa nih, beban ayah akan berkurang. Tapi kalau tak lulus, Sarah nak cari kerja sajalah setelah lulus nanti.
1: Sarah, Allah lebih tahu mana yang terbaik untuk kita. Pesan ayah hanya satu. Nak jadi orang besar atau orang kecil, tetaplah taat kepada Allah.

0: Bang Saleh, pagi sangat ke kedai hari ini.
1: Iya, Leha. Nak antar ikan nasi nih.
0: Oh, sini-sini Leha timbang. Ni 4 kilo 8 ons, Bang. Leha bayar 5 kilo sajalah, Bang.
1: Alhamdulillah. Makasih ya, Leha.
0: Sama-sama.
1: Kasih abang beras 2 kilo, gula setengah, telur 10,000, sama nasi dagang tu satu ya?
0: Cukup ke nasi tu?
1: Cukup. Untuk abang je. Sarah nak sarapan kat sekolah pagi ni.
0: Oh, ni barangnya. Ni sisa uang ikan asinnya ya, Bang?
1: Alhamdulillah.
0: Nasi ni tak usah bayar, Bang. Bawa saja.
1: Banyak sangat, Leha.
0: Tak apa, Bang. Kalau tak habiskan, dapat untuk makan siang nanti.
1: Ya Allah. Makasih, Leha. Dari dulu, kau selalu baik dengan keluarga abang.

0: Saleh, kau pergi jaring ke?
1: Ya, kau tak jaring Karim?
0: Baru saja balik. Dah siang ni bang. Tak lama lagi air tu pasang.
1: Tak apalah Karim, sebentar je. Abang bosan kat rumah.
0: Yelah, hati-hati ya bang.

0: Alhamdulillah. Banyak dapat ikan nampaknya nih.
1: Kalau Sarah tahu, pastilah aku kena marah. Pergi sorang-sorang. Walaupun cuma menjaring di belakang rumah macam nih.
0: Semenjak sakit, Sarah yang selalu temani aku pergi menjaring. Ya Allah, jaga dan lindungilah anakku Sarah. Eh, air ni dah nak semakin dalam saja. Dah kat di atas lutut ni. Aku harus kuat narik jaring ni. Aduh, kenapa kaki dan tanganku ni? Kebas rasanya. Ya Allah, kuatkanlah aku jalan sampai ke darat sana, ya Allah. Aduh, ya Allah, kaki dan tanganku tak dapat bergerak.

0: Sarah, sabay Sarah.
1: Ayah kenapa, Maci? Kenapa ayah ditutup kain?
0: Ayah kau udah tak ada, Sarah.
1: Ayah. Ayah jangan pergi ya.

Setiap ada di pelantar belakang rumah ini, Sarah selalu teringat ayah. Ayah suka sangat duduk di sini betulkan jaring. Ya, jaring ayah Sarah gantung rapi. Jaring inilah pengobat rindu Sarah ya. Jaring yang ayah pakai untuk mencari nafkah. Ya, 2 hari lagi Sarah berangkat kuliah. Sarah janji akan jadi anak yang baik. Nanti Sarah akan coba cari emak ya ya. Terima kasih ya ya, sudah menjadi ayah yang baik untuk Sarah.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Masih di Pro1 RRI Pontianak, kanal informasi dan inspirasi. Setelah tadi Anda dengarkan mimbar agama di malam hari ini, dan juga tadi ada mini drama untuk ruang dengar Anda, pendengar. Dan kali ini kami hadirkan beberapa informasi di ruang dengar Anda. Satu di antaranya terkait dengan Wakil Ketua DPR RI Cucun Ahmad Samsurizal yang menyatakan tim pengawas atau tim was haji DPR RI melakukan peninjauan langsung ke Tanah Suci, dan langkah itu dilakukan untuk memastikan realisasi komitmen pelayanan yang telah disepakati bersama Kementerian Haji dan Umroh. Dan rombongan pertama tim pengawas haji DPR RI bertolak dari Bandara Internasional Soekarno-Hatta menuju Tanah Suci pada Sabtu 16 Mei 2026 di pagi hari. Dan Cucun mengatakan bahwa pengecekan ini di lapangan mencakup pemondokan, catering, dan juga layanan jemaah. Dan DPR RI juga mencocokkan kondisi di lapangan dengan kesepakatan yang dibuat dalam rapat panja. Dan salah satu poin yang menjadi perhatian itu adalah jarak hotel menuju area ibadah di Madinah dan juga Mekah. Dan jumlah penempatan jemaah pada setiap kamar penginapan menjadi salah satu perhatian tim was haji DPR RI. Dan Cucun mengatakan bahwa DPR akan mengecek kesesuaian kapasitas kamar dengan komitmen yang telah disepakati. Itu dia pendengar informasi untuk Anda. Masih ada informasi lainnya nanti akan kami hadirkan di ruang dengar Anda. Tetap bersama kami di sini di Pro 1 RRI Pontianak, kanal informasi dan inspirasi.

0: Aduh, gawat, gawat.
1: Kenapa, Bud? Kuota habis.
0: Beh, ini lebih parah, cuy. Mie instanku habis.
1: Astaga, itu sih bukan krisis kali. Itu masalahmu aja.
0: Jangan salah. Ini tanda-tanda krisis pangan nasional.
1: Ih, nasional dari mana?
0: Ya kalau aku lapar, berarti negara ikut menderita, kan?
1: Yang lemah itu kamu.
0: Jadi gimana nih solusinya?
1: Makanya, manfaatin tuh pekarangan untuk tanam sayuran atau beternak biar tetap bisa makan kalau lagi krisis.
0: Memang penting ya ketahanan pangan.
1: Ya penting lah, biar kita tidak tergantung sama orang lain.
0: Oke, demi ketahanan pangan, sekarang aku siap nanam sayur dan pelihara ternak dan mulai belajar masak sendiri.
1: Gitulah. Kalau semua masyarakat mau ikut menjaga ketahanan pangan, pastinya negara kita makin kuat. Karena dengan pangan yang kuat, bangsa pun kuat.

Pernahkah kamu memperhatikan kenapa bentuk pupil mata hewan pemakan rumput berbeda dengan hewan pemakan daging? Ternyata, hewan pemakan rumput seperti kambing, rusa, dan sapi memiliki pupil horizontal. Bentuk ini memberi mereka penglihatan yang lebih luas ke samping sehingga mereka bisa lebih cepat menyadari hadirnya predator. Meskipun sedang sibuk menunduk saat makan. Sedangkan, hewan pemakan daging seperti kucing, ular, atau singa memiliki pupil vertikal. Pupil ini membantu mereka lebih fokus, mengukur jarak, serta membidik mangsa dengan akurat saat berburu, terutama dalam kondisi cahaya rendah. Jadi, menurut kamu, kemampuan penglihatan mana yang lebih hebat? Yang luas untuk bertahan atau yang fokus untuk menyerang?

0: Jess, malam ini ada acara nggak?
1: Kawan aku sih ngajak ke mall ya tadi.
0: Alah, nggak usah ke mall. Mahal tau di mall tuh.
1: Iya sih, mahal.
0: Gimana kalau kita ke pasar malam, Ja? Yuk.
1: Males, soalnya rame banget, pusing.
0: Hei, tapi di sana tuh, Jess, banyak jajanan yang murah dari UMKM.
1: Apa tadi? Jajanan murah?
0: Hah?
1: Bener lah.
0: Pokoknya lengkap, ada bakso, ada telur gulung, ada es krim, nasi goreng, kuliner viral pun ada.
1: Wah, bah, boleh lah kalau gitu.
0: Nah, di pasar malam harganya pun lebih murah dari yang biasa kamu order pakai ojek online itu, Jess.
1: Iya juga ya. Ya, hitung-hitung kita support pelaku UMKM lah kan.
0: Nah, itu dia. Cerdas kau. Nggak salah deh bos pilih kamu jadi project manager.
1: Makasih.
0: Udah, yuk,
1: ya.
0: Berangkat kita.
1: Ayo, gas. Yes.

0: Ih, masa sih ide kreatif orang dihargai dengan angka 0? Nggak masuk akal kan?
1: Biar aja lah, kita fokus aja sama usaha kita. Nih, aku lagi bikin tote bag handmade dari bahan daur ulang.
0: Ih, keren juga ya. Tapi memangnya bisa ya jadi penghasilan tetap?
1: Bisa lah, asal kita mau untuk terus mengasah keterampilan, memahami pasar, dan memanfaatkan teknologi digital, Ran.
0: Jadi nggak cuma bakat, tapi juga harus mau belajar ya?
1: Tuh, Ran, ikut pelatihan biar produk kita semakin punya nilai jual. Gabung komunitas juga untuk memperluas relasi, dan jangan takut mencoba.
0: Ya udah, makanya yuk kita jadi bagian ekonomi kreatif Indonesia. Berkarya, berinovasi, dan wujudkan peluang. Ekonomi kreatif dari ide jadi aksi.

0: Oi, masih hidup bro? Aduh, lama banget. Jadi pergi gak nih?
1: Sabar dikit lah, santai bro.
0: Santai sih santai. Itu air ngalir terus loh. Bukan ada hujan itu. Hemat dong.
1: Alah, bawel banget sih bro. Nyantai aja kali.
2: Matiin aja nih airnya biar tau rasa nih orang.
1: Lah, kok mati airnya woy? Ya elah, lagi sampoan juga. Perih woy, perih.
0: Baru dimatiin bentar juga udah heboh kan? Gimana coba kalau airnya nggak ngalir-ngalir lagi? Memang sih permukaan bumi kita terdiri dari 70% air, tapi 97%-nya itu adalah air asin. Air tawar yang biasa kita pakai ini cuma 3% loh bro, 3%! Hemat sekarang atau kekeringan di masa depan?

0: kemana? Anak mami keliling komplek doang pakai helm, cupu.
1: Bukan soal anak maminya bro, pakai helm mah buat lindungin kepala. Kebetulan isinya berharga. Kalau jatuh, gak mau kan isi kepalanya turun harga?
2: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppRRI.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar Pro 1 RRI Pontianak, dimanapun Anda berada, di malam hari ini kita merapat bersama dalam sesi Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Line telepon kami buka di 734-987, WhatsApp di 0811-570-1042. Kira-kira ada siapa di sana sudah menanti ini ya. Kita coba sapa dulu di WhatsApp. Halo, Assalamualaikum Ruang Rindu.
1: Assalamualaikum Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu, Bang Andre.
0: Iya, Bang Hendra, awal benar nih.
1: Awal, telanjur masih awal nih, mata belum ngantuk. Ini kita telepon emang.
0: Oh gitu. Tapi sehat ya Bang ya.
1: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah. Oke deh Bang.
1: Hujan sini Bang.
0: Lebat enggak?
1: Lebat hujannya. Ah. Bentar lagi hujan.
0: Ada enggak selimut tuh?
1: Habis maghrib tuh. Aduh lah. Ada. Cuman selimut yang ada nih, selimut yang itu tak ada dah Bang.
0: Iya, siap. Yang penting bisa menghangatkan ya.
1: Iya, bisa lah menghangatkan
0: ini. Oke. Kopi ada kopi?
1: Saya tak ngopi dah.
0: Lama. Mana enggak ngopi dah.
1: Minum air jahe ya malam-malam nih.
0: Sedap tuh, hangat.
1: Nah, itulah hangat badan.
0: Oke deh, siap. Bang Hendra mau dengarkan lagu yang mana, cewek cowok?
1: Yang cewek lah kalau ada.
0: Yang cewek ada Santi dengan Hanya Memuji. Terus ada Pingkan Mambo dengan Merindunya. Ada Rini Idol dengan Cinta Telah Memilih. Ada Dea Mirella dengan Miliki Aku. Ada Agnes Monica dengan Salah Jatuh Cinta. Tangga, Kesempatan Kedua.
1: Agnes Monica.
0: Agnes Monica. Oke deh, siap. Mau sapa salam buat siapa tuh Bang?
1: Nah, kita salam lah ya buat Wardi ya yang ada di Sungai Rengas tuh. Semoga di Wardi. Bingung tuh Bang, nak pergi ikut ke tempat email nih.
0: Oh, ngapa pula tuh?
1: Nah, dari tadi saya malah di teleponnya. Cuman lah nak jemput ini kan jauh.
0: Oh,
1: nah,
0: iya.
1: Kita nak tuh jauh lagi.
0: Hujannya. Nah.
1: Jemput kawan tuh kan tak mau nih. Assalamualaikum buat Julaiha ya yang ada di Pancabakti. Semoga saya selalu bersama Bang Hamdan Hananya. Untuk Mak Anjang Siti bersama email di rumah, semoga sehat selalu. Buat Bang Jafar juga ya. Abang Yahya kita, Bang Awi di Kobar, Abang Deddy, buat Bang Ika Saranya sama Anita di UKA. Untuk terus buat Bang Amin Senjayanya, buat Ismail di Jongkat, buat Pak Longdol ya. Untuk semua-semua lah ya Bang Andre ya.
0: Okay.
1: Tidak pernah saya sebutkan, mohon maaf ya Ran.
0: Siap.
1: Buat Bang Andre saya ucapkan banyak terima kasih. Semoga sehat selalu Bang Andre.
0: Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke deh, terima kasih untuk Bang Hendra udah merapat di malam hari ini. Di belakang Bang Hendra ada siapa di sana? Halo, Assalamualaikum Ruang Rindu.
2: Rindu memori lewat lagu.
0: Iya, dengan
2: siapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bang.
0: Oh iya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Aura.
2: Ya.
0: Kabar baik?
2: Baik.
0: Alhamdulillah. Mana Pak Mok nih?
2: Ada nih. Oh, ada gabung Bang.
0: Kira tanda, kira ada tidur.
2: Adanya. Dikacau orang gabung Bang.
0: Kopi udah bikin belum?
2: Ya.
0: Oh, udah. Ada gak gorengan tuh? Ya. Gorengan ada gak tuh?
2: Enak cari hujan malam.
0: Mie ada mie gak mie?
2: Hah?
0: Mie.
2: Ah, mie ada, tapi belum bikin Bang.
0: Oh, belum bikin. Sedap nih, kopi, mie rebus ya kan?
2: Hai, iya Mas.
3: Jagung gak boleh deh.
2: Obu jagung.
0: Obu jagung, sedap gak tuh? Ah, lanjut lah lo, mau dengarkan lagu yang mana nih?
3: Coba Andre sekuaga selalu.
0: Amin, amin. Amin, makasih Pak Mo.
2: Lagu cewek apa judulnya Bang?
0: Lagu cewek, tadi ada Shanti dengan Hanya Memuji. Terus ada Pingkan Mambo Merindunya. Ada Rini Idol dengan Cinta Telah Memilih. Ada Dea Mirella dengan Miliki Aku. Ada Tangga, Kesempatan Kedua.
2: Nah itu ya Bang, Miliki Aku lah Bang.
0: Miliki Aku, oke deh siap. Pasal salam buat siapa tuh?
2: Pasal salamnya buat Wati, Bang Yaya Wajo, Bang Abi, Bang Didi,
3: Kiki sama emailnya lupa, buku sama Wadi apa yang dia panjang.
2: Mana nggak jauh di bungkul.
0: Lanjut.
2: Terus buat.
0: Halo.
2: Mana bakal maju di sana?
0: Kan. Halo. Jaringannya nih ya. Halo.
2: Halo. Buat Bang Mael, Bang Amin, Bang Imran kesini. Buat Kak Ema, Bang Jisaman Suko. Terus buat Juleha, Pak Amin dan Hananya.
0: Akan
2: sama Bang Ardiantonya, Mama Nuhur, Bapak Nuhur.
0: Oke, ini putus-putus nih kayaknya nih. Halo, Aura. Oke, bye. Oke deh, buat semuanya ya. Oke, siap. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Aura dan juga Pak Mu ya. Di belakangnya Aura dan juga Pak Mu, ada siapa di sana? Halo.
4: Halo. Pulang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Iya.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Andre.
0: Iya, Cek Nur. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat, Cek Nur?
4: Alhamdulillah, gemuk gerempong.
0: Ya, gemuk gerempong. Hujan enggak di sana tuh?
4: Oh, hujan.
0: Hujan, oh rata berarti hujan ini.
4: Hilang datang hujan ini. Nah, datang lagi di deras gitu. Hilang lagi dia. Hilang datang lah. Takut-takut dia. Lagu tadi tu.
0: Yang mana?
4: Ada tak lagu Paris?
0: Dadah. Paris tak ada. Tak on playlist malam hari ini.
4: Oh, tak ada mentas je ya. Anu memilih tadi tu. Apa nama cinta? Apa ya?
0: Ini, Cinta Memilih. Telah Memilih.
4: Okey,
0: siap.
4: Cinta yang pandai memilih.
0: Iya dong.
4: Iyalah, buat tadi buat Pak Mo, lah ya. Semakin langgeng.
0: Amin.
4: Suka dengar kalau tak ada Aura, belum ada Pak Mo bercampur kan belum lengkap rasanya. Kalau dah dengar suara Pak Mo lengkap dah kita dengar.
0: Itulah maka. Pokok harus
4: tenang
0: lengkap tuh.
4: Tenang hati dengar beliau berdua tu. Romantis.
0: Lanjut.
4: Buat Hendra tadi ya. Ada juga Wardi, ada juga Dino Persembilan, dilanjut yang disambas Bang Muslimin, Bang T, Bang Iman Nabila, Bang Pawadi, Wanusu, Anaci, Ella, Nia. Ada juga Pak Pun di Singkawang, Bang Badul, Bang Deden, Diona di Kupang. Lanjut, Nico lama tak bergabung ni, kemana ni? Nico Jakarta, buat Pak Tini juga, Anista di UKA. Lanjut, Bang Japal, Kak Nila, Amoy, Amba, Umiknya. Lanjut, Mak Kam, Bu Aja Arfia juga. Ada Bang Rosi Nur Jana, ada juga Julaiha, Bang Hamdan Hana, Mak Edward Singgit, Kanda Yahya, Nita 40 Asih. Lanjut, Bang Kiki, Mama Nurul, Mama Ririn, Mama apa ya, Mama Mukmin. Lupa sampai Mama Mukmin. Bang Bang itu lupa pula. Bang Dedi Sungai Duri. Bang Dedi Sungai Duri. Terlewat Cik Noh tadi tu. Sebenarnya aku singgah dulu.
0: Oh gitu.
4: Makan di Sungai Duri kan. Bang Dedi yang bayar. Tenang ya Andre, kalau kita pergi Singkawang singgah Pak Bang Dedi Sinun, dia taktik kita.
0: Aman ke?
4: Pergi, kita seret dia ke rumah makan yang depan simpang 3 tu.
0: Alamak.
4: Lanjut. Ayolah. Buat tempat siapa pergi ni? Nak pergi tempat siapa pergi Cik Noh ni ya? Buat Kak Ani gang rumah. Ada Pak Asmara juga. Ada itu Kak Ani udah. Lanjut sama Bang Buala dah. Detail lah Cik Noh nak ingat lah. Yang tak Manjang Siti ML
0: Ampang
4: dulu sampai letih. Manjang Siti melunjong badan letih. Masak-masak ya, jangan sampai besok kau tak pergi Andre.
0: Alamak.
4: Ampang dulu Manjang Siti dah tu jala-jala dah masak. Yalah buat Momo lah tampak terkecuali yang belum disapa dari Bang Amin Sanjaya sampai yang nama Julaiha Huda Zainab Mua-mua. Tampak terkecuali Awik lah ya. Lupa pula sama Putera Kapal Koko Ali juga. Makasih Koko Budi, tadi ada Koko Budi nelpon Cik Noh. Alhamdulillah. Semoga Pak Budi sehat selalu.
0: Amin.
4: Koko Wandi juga. Makasih banyak ya.
0: Andre, sama-sama.
4: Dibungkus habis. Selamat beraktivitas. Tuntas. Semoga pulang dengan selamat. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke deh, terima kasih juga untuk Cek Nur yang sudah merapat di malam hari ini. Dan semoga sehat selalu juga untuk Cek Nur. Dan yang pastinya peringat untuk Anda juga yang masih setia bersama kami, nanti Andre akan kembali lagi untuk menemani Anda. Dan tentunya jangan kemana-mana ya, jangan alihkan frekuensi radio ini dulu. Tetap bersama kami di sini di Pro 1 RRI Pontianak, kanal informasi dan inspirasi. Kita merapat dulu ya dengan beberapa lagu yang nantinya siap untuk hadir di ruang dengar Anda malam hari ini, pendengar. Dan pastikan tetap bersama kami di Pro 1 RRI Pontianak. Kita mulai dengan Milik Agnes Mo dengan Salah Jatuh Cinta.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Saya Zulfi Darje dan Mohtar, Ketua Fraksi Partai Amanat Nasional DPRD Provinsi Kalimantan Barat. Kami menyambut baik RRI Republik Indonesia dalam hal ini mendapat menyiarkan sepak bola dunia 2026. Tentu ini menjadi harapan masyarakat khususnya Kota Pontianak, karena bagaimanapun mendengar pasti seru. Dan saya yakini baik pecinta maupun siapa saja yang berada di mobil, di mana saja sedang kerja, dengarkan radio RRI sepak bola tahun 2026. Piala dunia ini pasti the best untuk kita semua. Salam olahraga.
1: Ngapa aik pam ni keruh? Letihlah aku bersihkan baik ni.
2: Hah? Tagihan listrik bulan itu naik agik. Ada kenaikan beban agik kah?
3: Pantaslah aik selokan ni tak turun-turun. Ada sampah nyumbat rupanya. Oh no!
4: Jangan pusing. Sampaikan keluhan anda di Halo RRI. Hanya di Pro 1. Setiap hari Senin dan Jumat, jam 9 sampai jam 10 waktu Indonesia Barat, melalui WhatsApp 0811 5701 042.

0: Halo Indonesia, pada tanggal 2 Oktober 2023 lalu, diresmikanlah suatu jenis kereta cepat yang ditunggu-tunggu, yakni jurusan Jakarta-Bandung yang diberi nama WUSH. WUSH ini sungguh menandai babak baru dalam sejarah transportasi Indonesia, menghadirkan kecepatan dan efisiensi yang sebelumnya hanya bisa kita impikan, tapi juga membuka berbagai peluang ekonomi di sepanjang jalurnya. Bagi kita para pelaku bisnis dan UMKM, hadirnya WUSH ini ibarat angin segar yang membawa harapan baru. Akses yang lebih cepat dan juga lebih mudah antara Jakarta dan Bandung itu memungkinkan distribusi barang menjadi lebih efisien, memperluas jangkauan pasar dan mempercepat pertumbuhan usaha. Namun pertanyaannya adalah bagaimana kita bisa memanfaatkan momentum ini dengan sebaik-baiknya. Adaptasi adalah kunci. Dalam dunia yang terus bergerak, kemampuan untuk menyesuaikan diri dengan perubahan menentukan keberhasilan kita. Manfaatkan infrastruktur baru ini untuk mempercepat rantai pasokan, menjangkau pelanggan yang lebih luas dan meningkatkan layanan. Kedua, kolaborasi menjadi semakin penting loh. Dengan konektivitas yang lebih baik, peluang untuk bekerjasama dengan mitra bisnis di kota lain menjadi semakin terbuka lebar. Ketiga, inovasi harus terus Anda galakkan. Era baru transportasi ini menuntut kita untuk berpikir kreatif dalam menawarkan produk dan layanan. Pertimbangan untuk mengembangkan model bisnis yang memanfaatkan kecepatan dan efisiensi transportasi baru ini adalah sesuatu yang perlu Anda pertimbangkan. Seperti halnya kereta cepat yang melaju dengan kencang, dunia bisnis pun bergerak dengan cepat. Mereka yang mampu mengikuti ritme perubahan dan memanfaatkannya akan berada di garis depan. Demikianlah dari saya, Anthony Dio Martin, Master Trainer dari HR Excellence The Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
1: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener. Dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: Buku sumber inspirasi. Esensi buku Pro 1 Pontianak.
1: Novel Senyum di Ujung Jalan karya Azizah RH mengangkat kisah kehidupan yang syarat dengan perjuangan, penderitaan, dan pencarian makna hidup. Cerita berfokus pada tokoh utama yang harus menjalani hidup dengan berbagai keterbatasan dan cobaan berat, baik dari segi ekonomi, keluarga, maupun perasaan batin. Kehidupan yang dijalani tokoh utama tidak berjalan mulus, melainkan penuh dengan rintangan yang menguji keteguhan hati dan kekuatan mentalnya. Dalam perjalanan hidupnya, tokoh utama seringkali berada pada titik terendah, di mana harapan terasa semakin jauh dan kenyataan hidup begitu menyakitkan. Namun, melalui pengalaman-pengalaman tersebut, tokoh utama belajar untuk memahami arti kesabaran, keikhlasan, dan ketegaran dalam menghadapi takdir. Novel ini menunjukkan bahwa penderitaan bukanlah akhir dari segalanya, melainkan proses pembelajaran untuk menjadi pribadi yang lebih kuat dan dewasa. Senyum di Ujung Jalan adalah novel yang inspiratif dan menyentuh karena menggambarkan realitas hidup yang dekat dengan kehidupan sehari-hari. Novel ini mengajarkan pembaca untuk tetap tegar, bersabar, dan tidak kehilangan harapan dalam menghadapi berbagai ujian hidup. Pesan moral yang kuat menjadikan novel ini tidak hanya sebagai bacaan hiburan, tetapi juga sebagai sumber pembelajaran tentang makna kehidupan.

Masih di Pro1 RRI Pontianak, kanal informasi dan inspirasi. Kali ini untuk sesi yang berikutnya, Andre coba bacakan WhatsApp yang udah masuk dulu ya. Nanti baru Andre buka line teleponnya lagi. Dan di malam hari ini ada dari Bang Badul yang ada di Kaltara ya, katanya mau Bang Andre katanya mau request lagunya yang judulnya Merindunya. Salam untuk semua monitor Pro 1 Pontianak di Kalimantan Barat katanya. Oke, udah siap. Untuk Abang sehat selalu. Terima kasih banyak Bang Badul yang sudah merapat di malam hari ini. Dan juga ada dari Pak Siriono yang katanya mau dengarkan lagu yang cowok Andre yang pilihkan aja katanya. Salam-salam buat pendengar setia Pro 1 RRI Pontianak dari A sampai Z tanpa terkecuali katanya. Oke deh, siap, nanti ditunggu ya. Andre kasih miliknya The Titans dengan Rasa Ini. Dan juga di malam hari ini ada dari Erma ya, sudah merapat juga. Katanya mau dengarkan lagu yang cowok Andre pilihkan. Salam-salam buat pendengar setia Pro 1 RRI Pontianak. Saya selalu untuk Andre dan semoga kembali fit katanya. Oke deh, siap, terima kasih banyak. Dan kalau gitu pendengar, jangan kemana-mana, jangan alihkan frekuensi Radio Onda. Terlebih dahulu tetap bersama kami di sini ya, di Pro 1 RRI Pontianak, kanal informasi dan inspirasi.

siap menyambut pesta sepak bola terbesar dunia. Piala Dunia FIFA 2026 hadir dengan warna baru, semangat baru, dan tentu saja maskot-maskot yang penuh karakter. Tahun ini, tiga negara tuan rumah menghadirkan tiga maskot ikonik yang mewakili budaya dan jiwa mereka. Dari negeri Down Maple hadir Maple, si rusa besar yang siap menjaga gawang dengan penuh gaya. Tidak cuma jago di lapangan, Maple juga pecinta seni jalanan dan musik. Bayangkan, penjaga gawang yang stylish dan kreatif benar-benar mencerminkan semangat modern Kanada. Langsung dari hutan selatan Meksiko, Yazoo hadir dengan kecepatan dan kecerdikan yang luar biasa. Sebagai penyerang, dia siap menerkam pertahanan lawan. Tapi di luar lapangan, Yazoo adalah simbol budaya, dari tarian, makanan, hingga tradisi yang menyatukan banyak orang. Terbang tinggi bersama Clutch, si elang botak penuh ambisi. Sebagai gelandang, dia adalah pemimpin sejati, membangkitkan semangat tim dan mengubah tantangan jadi peluang. Di luar lapangan, Clutch adalah penggerak energi, fanatik olahraga, dan simbol optimisme tanpa batas. Tiga maskot, tiga negara, satu semangat, persatuan lewat sepak bola.

0: Nah, ini kenapa aku mendadak buyang ya?
1: Gempa!
0: Iya, ini gempa.
1: Buruan keluar ke halaman ayo. Aduh, ini anak malah ngumpet di bawah meja.
0: Sini dulu, masih bahaya.
1: Ayo keluar dulu, mending aman di lapangan.
2: Tuh kan, Center for Disease Control and Prevention mengatakan saat gempa bumi akan relatif aman kalau berlindung di bawah meja yang kokoh dan jongkok dengan bertumpu pada lutut dan tangan di lantai. Tunggu sampai guncangannya reda, baru berpindah ke tempat yang lebih aman.
0: Iya, keliwir. Dibilangin ngumpet dulu, gak percaya. Benjol kan, sekarang kena lampu.

0: Serius amat Din, aku lihat-lihat dari tadi mandangin laptop. Dapat proyek besar ya?
1: Eh kamu noh. Iya nih, lagi bantu promosi digital buat produk-produk unggulan desa kita lewat Koperasi Desa Merah Putih.
0: Koperasi? Hari gini gak ketinggalan zaman kah? Koperasi kan tempat simpan pinjamnya bapak-bapak.
1: Itu koperasi dulu noh. Koperasi Desa Merah Putih sekarang sudah modern, dikelola dengan teknologi, pemasaran digital, sampai bisa membuka peluang usaha baru di desa.
0: Memang iya, jadi anak-anak muda kayak kita ini bisa masuk juga.
1: Justru itu, koperasi butuh tangan kreatif kita. Mulai dari bikin konten promosi online, inovasi kemasan, sampai mengelola bisnis desa supaya lebih profesional. Jadi, kita nggak perlu merantau jauh-jauh kalau di desa sendiri bisa bangun ekonomi yang kuat.
0: Bener juga ya, kalau kita bersatu di koperasi, modal ada, ilmu ada, desa pun maju.
1: Makanya, yuk gabung. Saatnya yang muda yang berkarya di koperasi.
2: Anak muda bergerak, desa bangkit.

0: Ih, masa sih ide kreatif orang dihargai dengan angka 0? Nggak masuk akal kan?
1: Biar aja lah, kita fokus aja sama usaha kita. Nih, aku lagi bikin tote bag handmade dari bahan daur ulang.
0: Ih, keren juga ya. Tapi memangnya bisa ya jadi penghasilan tetap?
1: Bisa lah, asal kita mau untuk terus mengasah keterampilan, memahami pasar, dan memanfaatkan teknologi digital, Ran.
0: Jadi nggak cuma bakat, tapi juga harus mau belajar ya?
1: Tuh, Ran. Ikut pelatihan biar produk kita semakin punya nilai jual. Gabung komunitas juga untuk memperluas relasi. Dan jangan takut mencoba.
0: Ya udah, makanya yuk kita jadi bagian ekonomi kreatif Indonesia. Berkarya, berinovasi, dan wujudkan peluang. Ekonomi kreatif dari ide jadi aksi.

Masih di Pro 1 RRI Pontianak, kanal informasi dan inspirasi. Lanjut ya Andre Sapa untuk yang sudah menyapa di malam hari ini. Ada dari Bang Jafar yang sudah merapat ya. Halo, Assalamualaikum, Roh Rindu.

0: Waalaikumsalam, ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu, Bang.
1: Iya, Bang Jafar, apa kabar?
0: Alhamdulillah, sehat.
1: Alhamdulillah.
0: Ini lagi pada ngumpul nih, Bang.
1: Ngumpul di mana tuh?
0: Di rumah makam nih.
1: Oh.
0: Kan resepsi pernikahan dia nih.
1: Nah, mantap.
0: Sudah acara-acaranya dan.
1: Uh-huh.
0: Abang Syukur, ketuanya, Bang Rosi sebagai resepsi pernikahannya, pasangan pernikahannya. Mudah-mudahan lah baru tahap pelamaran nih.
1: Mudah-mudahan lah dilancarkan semuanya, Bang, ya.
0: Nah, itulah. Nah, nanti kita tunggu ya undangannya, Bang.
1: Oke, siap. Oke, mau dengarkan lagu yang mana nih, Bang? Kira-kira?
0: Yang cowok ada apa?
1: Yang cowok ada miliknya Naif dengan Benci Untuk Mencinta. Terus ada juga Leto dengan Ruang Rindu.
0: Leto aja, Bang.
1: Leto aja. Oke deh, siap. Mau salam-salam buat siapa, Bang?
0: Buat Bang Andri, keluarga, semoga sehat selalu.
1: Amin,
0: ya Rabbal. Arab Bakmoknya, Bu Ana, Mama Nurul, Papa Nurul, Mama Riri, Ayu Grepa, Amon, Mama Mukmin, Cek Nur, Kak Juleha, Kak Anista, Kak Anumarani, Kak Ima Selva, sama Bang Junanya, Bang Syukur sama Kak Dinanya, Bang Rosi sama Kak Nurjana, Putra Tanhu sama Kak Serinya, Wanaci, Wanutu, Bang Deddy, Koko Wandi, Bang Jaka Suara, buat semua-semuanya, Bang. Salam sehat selalu buat Bang Andri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke deh. Terima kasih untuk Bang Jafar udah merapat di malam hari ini. Dan masih kami undang Anda untuk bisa bergabung 734-987. WhatsApp di 0811-570-1042. Ada siapa di sana? Halo. Assalamualaikum. Ruang Rindu.
2: Ruang Rindu. Ruang Bagi Rindu. Memang Ruang Lagu.
1: Iya.
2: Andre.
1: Iya. Ini dengan Abang.
2: Dengan saya.
1: Siapa tuh?
2: Tahu enggak?
1: Ini Bang Jaka Suara nih.
2: Oh, bukan.
1: Bukan. Siapa dong?
2: Dari Tangerang.
1: Oh, Bang Andre Opan.
2: Oke.
1: Ah, suaranya agak beda sedikit.
2: Lagunya apa?
1: Yang mana nih?
2: Apa kabar Bang Andre?
1: Kabar baik. Bang Andre Opan gimana kabar tuh?
2: Oh, alhamdulillah sehat juga.
1: Alhamdulillah.
2: 2 minggu lagi lah mau meluncur.
1: Kemana tuh?
2: Biasa lah, pulang pencet ngucur ke di Kalbar.
1: Asik, ditunggu ya. Mau lagu yang mana cowok nih, Bang?
2: Lagu apa lagi tuh, Bang?
1: Masih ada Naif dengan Benci Untuk Mencinta, Gigi dengan 11 Januari.
2: Untuk Mencinta ya lah.
1: Benci Untuk Mencinta, oke deh, siap.
2: Saya nggak nyapal ya, Bang Andri ya.
1: Panten
2: ya, dua uci ya.
1: Boleh.
2: Ini cuma akan lo ucap Bang Andre,
1: masih
2: selalu keluarga pulang.
1: Amin.
2: Hujan nggak sama Bang Andre?
1: Gimana?
2: Hujan nggak di anu?
1: Di sini. Di sini kebetulan hujan.
2: Tadi dari jam 6 lewat setengah 7 tuh
1: pantai
2: hujan lebat.
1: Wah.
2: Saya melincing nih. Melintir.
1: Oke, siap.
2: Ini Banten Bang Andre ya. Tebu Cina warnanya merah. Mantap loh.
1: Lawar. Kok orang kita kan bilang lawar.
2: Lawar. Tebu Cina warnanya merah. Tulin dibikin pelita. Buah mangga dikupas manjang. Bu Ana dan dengan Jaga Suara saling cinta. Semoga jangan lepas.
1: Oke, siap.
2: Jangan lepas.
1: Amin.
2: Amin ya. Bukan apa, kemarin kan Bu Ana kan pergi tempat Jaga Suara, di foto lagi Jaga Suara tuh.
1: Iya ke?
2: Iya. Mangka dipantunkan tadi tuh. Yang Bu Ana dipantunkan tuh. Nah, kalau rindu lihatlah fotoku yang kau ambil, katanya. Waduh, mantap, eh. Satu lagi, Bang Andre, ya. Satu lagi, ya. Tebu Cina warnanya merah. Bunga cempaka dengan udang dibawa ke Surabaya.
1: Cantik.
2: Kalau Mbak Ana sudah mau menikah,
1: Undanglah
2: saya.
1: Mantap,
2: kan. Terima kasih Bang Andre ya.
1: Sama-sama Bang Andre Opan.
2: Kita doakan aja. Semoga bahagia sepanjang masa.
1: Amin ya robbal alamin.
2: Jangan lama dilupakan lah, enggak apa-apa.
1: Betul. Ya,
2: mudah-mudahan kita sehat selalu ya.
1: Amin, amin
2: ya robbal alamin. Kita doakan baik, semoga diberi kesehatan semuanya yang monitor yang dimanapun berada. Allah berikan kesehatan, yang sakit beri kesembuhan.
1: Amin
2: ya robbal alamin. Semoga diberi panjang enggak umurnya ditambah, rezekinya dimurahkan, yang berlimpah enggak. Apa semua juga kita ingin, semoga kita tercapai semua Bang Andre. Terima kasih Bang Andre ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bang Andre.
1: Sama-sama. Oke deh, siap. Terima kasih buat Bang Andre Opan yang udah merapat ya di belakang Bang Andre Opan. Ada siapa di sana nih? Ada Mak Njang Siti, kita coba sapa dulu. Halo.
3: Halo.
1: Nah, apa kabar tuh?
3: Luang rindu ruang bagi rindu memori lewat lagu. Kabarnya subhanallah walhamdulillah,
1: alhamdulillah, luar biasa.
3: Allah Akbar. Allah aman Akbar. Terkendali.
1: Sehat ya? Kaulah.
3: Apa ya, dia keripik kan Bang Andre itu.
1: Siapa?
3: Dari jauh-jauh tu barulah dia meripik.
1: Bang Andre Opan.
3: Panjang ni gitu lah apa. Dari dah 3 hari kita dah Bang Andre ngangkat. Cuba dia angkat panjang ni dah lah jauh. Dah diangkat baru dimpas kan.
1: Mana ada macam gitu.
3: Dapat berkali dah mincit-mincit. Tadi
1: malam. Oke, Mak Njang mau dengarkan lagu yang mana?
3: Lagu apa ya? Andre Mak Njang tak ada dengar.
1: Lagu yang cewek ada nih. Ada Hanya Memuji. Ada Tangga dengan Kesempatan Kedua.
3: Kesempatan Kedua ya lah.
1: Boleh.
3: Yang pertama dah lepas. Kesempatan Kedua.
1: Lalu lah ya.
3: Salam-salamnya Rabi khusus untuk Andre. Sehat selalu sekeluarga.
1: Amin ya rabbal alamin.
3: Aktivitas lancar.
1: Amin.
3: Allah kesehatan manusia dan rohaninya.
1: Amin.
3: Tambahkan Allah rezekinya. Yang hidup sudah menjadi hidup kita menjadi yang hidup yang berkah.
1: Amin
3: ya rabbal alamin.
1: Amin ya rabbal alamin.
3: Terus Bang Japa Kak Nila makam ini siapa sampuk makam dengan Mak Njang nih nikahannya besok nih.
1: Oh iya ke?
3: Mak Njang nih tukang masak gak nak nikah gak lah capek deh.
1: jangan lupa istirahat itu. Nanti lalu lupa istirahat pula.
3: Itulah nih Han, aku lah nak istirahat nih.
1: Iyalah.
3: Selesai kayak masak nih.
1: Oke.
3: Terus, makan aja harbiah. Terus, Yopan itu satu paket tu tak boleh dipisahkan dulu tu. Terus Bang Rosinar Jana. Biasa Bang Budi ada, biasa tu. Bang Budi kat minyak. Terus Bang Dino Kak Murninya. Bang Syukur Kak Tina. Awal-awal Kak Tina bantu manjang masaknya nyancang buah kue ni apa ni ha. Cara besok ni Andre pun harus datang besok ni.
1: Insyaallah.
3: Itulah bareng lah ramai undang resmi ni dari jam 3 sampai lah sore ni. Biar bareng gitu kan. Kalau di gang Mel ni mendangnya dari jam 10 sampai jam 3 gitu. Jadi jadwalnya diatur gitu. Terus lanjut aja. Jaka suara.
1: Kaulah.
3: Terus Entra Dimpawa. Kejam cerdik mata. Tadi tak ada dengar suara Mak Njang tu. Tidak tunggu ya. Cik Nur, Kak Alung dan Kak Utik, Bang Ismail, Bang Padilla, terus Bang Deddy, terus Wardi, terus Elni cantik banget. Mama Ririn, Kak Tina nih bareng Mama Ririn dia datang nih. Yang suka sore katanya. Pokoknya yang di rumah makan tuh semuanya lah ya. Terus Koko Ali, Koko Andi, Bang Yahya, Batia, Bang Awi, terus Aura Pakmu, Jerehahan dan Hananya. Terus Bang Herman Mak Yeknya. Terus email juga sekeluarga Sibo. Terus sebagai ya balok. Itu Pak Usubul Sri di Sambas. Pak Wan Aci Wan Unteh, Wan Aci Wan Ucu. Elak, ya. Terus

0: Oke, Pak, lanjut, Pak.
1: Ya, baik para pendengar, kita akan melanjutkan pembahasan kita pada pagi hari ini, kesaksian setelah kenaikan Yesus ke surga. Nah, Pak David, mungkin Bapak melihat menambahkan bagaimana Daud berada di padang gurun, di mana dia merasa merasakan kebencian dan kecemburuan yang luar biasa dalam hidupnya, ya. Nah, mungkin Pak David ada tambahan mengenai apa yang telah disampaikan oleh Pak Pendeta Ali Matius. Silakan.
2: Baik, shalom para pendengar RRI Pro 1 Pontianak yang setiawan. Pada pagi hari ini tema kita memang sungguh-sungguh luar biasa. Dalam kitab Mazmur pasal 63 itu merupakan satu gambaran kedalaman emosi dari Daud kepada Tuhan. Oleh sebab itu, manakala kita kalau mau mengkonstruksikan akan Mazmur pasal 63, ini menjadi satu permata, ya, dari 153 pasal dari kitab Mazmur ini. Ya, Mazmur 63 ini menjadi permata di mana kerinduan

0: kerinduan penantian Daud itu tatkala mengalami penderitaan, mengalami kejar-mengejar. Ya, baik tadi sudah disampaikan oleh Pendeta Ali, baik dari mertuanya Saul, kemudian juga diburu oleh anaknya. Namun kalau kita mau kaitkan, hari Jumat yang lalu kita seluruh dunia memperingati akan kenaikan Tuhan Yesus Kristus ke surga. Nah, apa relevansinya? Apa hubungannya dengan Mazmur 63 itu? Nah, kalau kita mau mengacu dalam kitab Kisah Para Rasul pasal 1, maka seluruh umat pada waktu itu dikumpulkan di Bukit Zaitun. Itu di nanti kalau Pak Ali ke Israel itu sebelah timur ya, gerbang timur itu kira-kira 1 kilo dari gerbang timur dari Bait Allah itu. Di situ ada namanya Bukit Zaitun. Di mana Bukit Zaitun itu menjadi satu pijakan. Menjadi satu tempat di mana Yesus naik ke surga. Nah, kalau saya mau maaf, merujuk dari Kisah Para Rasul pasal 1, tatkala Yesus mau naik ke surga, penantian dari umat Tuhan, dari murid-muridnya itu demikian. Saya ingin mengajak kepada kita untuk lebih memaknai apa sih yang kita nantikan setelah Yesus terangkat ke surga. Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 6 mengatakan demikian. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jadi pengharapan penantian mereka, para muridnya tatkala berkumpul di Bukit Zaitun itu, tatkala mereka mau melihat, ini sebelum dia melihat Yesus naik ke surga. Kerinduan pengharapan penantian mereka adalah untuk memulihkan kerajaan di bumi ini. Itu penantian yang sungguh-sungguh menjadi satu bagian yang terpenting bagi umat manusia. Tuhan, maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jawab Yesus bagaimana? Jawabnya, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Jadi penantian manusia itu, pengharapan itu masa kini di dunia. Namun Tuhan memberikan satu paradigma yang baru bahwa penantiannya bukan di dunia ini, tetapi di dalam kerajaan surga atau kerajaan Allah. Di mana next time Allah itu, Yesus itu yang akan menjadi raja di atas segala raja. Nah, dalam penantian itulah, maka Tuhan berjanji dalam ayat 8. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Nah, ini ada satu dinamis kuasa. Tatkala dia menantikan bukan kerajaan dunia, melainkan kerajaan Allah yang akan dipimpin oleh Yesus Kristus, maka perlu alat, perlu tool, perlu satu pemenuhan, yaitu Roh Kudus. Nah, Roh Kudus itulah yang menjamin kita untuk kita bersama-sama menantikan kedatangan Yesus yang kedua kali. Nah, saya tertarik dengan ayat 9 di dalam Kisah Para Rasul pasal 1 ini. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Ayat 10. Ketika mereka sedang menatap ke langit waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah dua orang yang berpakaian putih dekat mereka. Dan ayat 11, mereka berkata kepada mereka, tolong dengarkan baik-baik, inilah penantiannya. Hei orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga, meninggalkan kamu, akan datang kembali dengan cara yang sama, seperti kamu melihat dia naik ke surga. Inilah satu pengharapan penantian bahwa kita harus mengerti dan memahami esensi dari firman Tuhan. Penantian kita bukan kerajaan di dunia ini, melainkan kerajaan Allah yang ada, yang akan dipandegani, yang akan dikuasai, yaitu raja di atas segala raja. Oleh sebab itu, kalau kita mau melihat bagaimana Daud tatkala di padang gurun Yehuda, itu merupakan pergumulan mereka, dia, tentang bagaimana kehausan dekat dengan Tuhan. Nah, paradigma kita hari ini, masa kini di tahun 2026, apakah kita masih sama menantikan pengharapan akan kedatangan Yesus yang kedua kali di dalam hidup kita? Oleh sebab itu, tiada kata lain, tatkala kita mau lebih dekat, haus akan kehendak Tuhan, haus akan firman Tuhan, maka saya mengajak kepada kita, mari kita kondisikan hidup kita untuk lebih dekat kepada Tuhan. Kita intim, kita mencari, kita menikmati, kita haus akan firman Tuhan. Sehingga pandangan kita secara rohani memandang akan kedatangan Yesus yang kedua kali. Itulah harapan Daud yang direfleksikan dari kitab Kisah Para Rasul yang ditulis oleh Dr. Lukas. Demikian Pak Aris Asbanu.
1: Baik, terima kasih Pak. Dan para pendengar dimanapun Anda berada, ya kita tetap dalam penan kita menghubungkan penantian ya pada waktu itu murid-murid menantikan pencurahan Roh Kudus. Nah, kalau kita sekarang artinya penantian menantikan kedatangan Yesus yang kedua kali ke dalam dunia ya, untuk menantikan kedatangan Yesus yang kedua kali ke dalam dunia ini.
2: Ya, oke, Pak Aris. Nah, surah ini menarik sekali ya. Tadi Pak David sudah menyinggung tentang orang Israel itu fokus kepada kerajaan dunia, tapi Yesus fokus kepada kerajaan Allah. Apa hubungannya dengan Mazmur 63? Saudara, kalau melihat apa sih yang membuat membuat Saul bermusuhan dengan Daud, sama karena Saul fokus kepada tahta kerajaan surga dunia, fokus kepada jabatan. Itu masalahnya. Kita sekarang menanti kedatangan Tuhan kan, kita sekarang menanti bagaimana Yesus datang kedua. Pertanyaan juga sama, apakah kita fokus kerajaan Allah atau kerajaan dunia ya. Terus Absalom apa masalahnya? Sama. Absalom juga memberontak karena Absalom itu sudah tidak sabar, ambisi untuk menjadi raja. Sama. Nah, saudara, waktu mereka menanti kedatangan Tuhan, orang Israel juga tanya sama Yesus, bolehkah guru memulihkan kerajaan Israel? Jadi, saudara, kalau mau jujur, ya, masalah kita sekarang umat Tuhan, kalau mau jujur sama. Kita fokus kepada kesejahteraan, uang, keamanan, safety. Coba tanya sama pemimpin-pemimpin gereja hari ini. Kenapa gereja-gereja banyak pecah? Kalau buka di YouTube hari-hari ini, sinode-sinode pun pecah. Kenapa? Karena fokus kepada kerajaan manusia, bukan fokus kepada kerajaan Allah. Jadi, saudara, kenapa kita punya gereja besar? Coba tanya sama pendeta-pendeta besar. Apakah mereka mengalami padang gurun atau padang berumput hijau? Kalau fokus kepada kerajaan Allah itu padang berumput hijau. Walaupun jemaat cuma sedikit, 10 orang, 20 orang. Tapi kalau kita fokus menantikan kerajaan Allah Yerusalem baru, kita akan mengalami padang berumput hijau. Nah, saya sedikit melihat, saudara, kenapa sih orang salah fokus ya, salah fokus seperti Absalom. Karena kalau kita membaca ya, kegagalan Absalom itu sebenarnya kegagalan Daud juga. Tapi Daud dalam Mazmur 63 jelas. Dia katakan, aku memandang kerajaan kekuatanmu, kekuasaanmu dan kemuliaanmu. Saudara, ketika murid-murid Yesus melihat Yesus terangkat ke surga, mereka memandang kemuliaan Allah. Ya. Jadi saudara, Absalom itu sudah gagal, berani berontak, berani bunuh ayahnya, karena salah satu menurut saya Pak Aris, karena Daud kurang mendidik anak-anaknya dengan baik. Contoh, ya, kasus Adonia, ya, kalau kita membaca kasus Adonia di dalam 1 Raja-Raja 1 ayat 6, ada kalimat yang gini, ayahnya tidak pernah menyusahkan atau bertanya, kenapa kamu berbuat ini, kenapa kamu berbuat itu. Sekarang pertanyaan kita bagi seorang ayah di dunia menanti kedatangan Tuhan. Apakah betul kita mempersiapkan anak-anak kita untuk bertemu Tuhan Yesus? Apakah betul kita mendidik mereka dengan firman? Jangan-jangan kita sama dengan Daud juga. Karena saat Daud kurang mendidik Absalom dengan benar, maka Absalom membawa dia ke padang gurun. Kalau kita mendidik anak dengan benar, maka dalam menanti kedatangan Tuhan, kita membawa mereka ke padang berumput hijau. Jadi pertanyaan saudara, ini evaluasi untuk semua ayah di dunia. Apakah kita mau melakukan kesalahan yang sama seperti Saul, seperti Daud, dan seperti Absalom? Kita berkata bahwa kenapa Saul Daud bisa sampai ke padang gurun Yehuda? Karena Daud salah mendidik Absalom dengan benar. Jadi menanti kedatangan Tuhan, mari, jadi seorang ayah, jadilah ayah yang benar. Kalau tidak, keluarga kita mengalami padang gurun, bukan padang berumput hijau. Jadi menanti kedatangan Tuhan, ayo sepertikan kata syairnya Daud, aku memandang kekuatanmu dan kemuliaanmu. Saudara yang menjadi hamba Tuhan, ya, yang menjadi pendeta, ayo kita jangan pandang uang, jangan pandang gaji, jangan pandang gedung gereja, pandang kekuatan Tuhan, pandang kemuliaan Tuhan. Coba lihat murid-murid Yesus, ketika mereka memandang kemuliaan Tuhan, ya, bayangannya Petrus menyembuhkan orang. Ketika mereka memandang kerajaan Allah, bergerak untuk kerajaan Allah, gereja mereka, 1 kali khotbah, 3.000 orang bertobat. Berarti saudara, cara kita memandang itu menentukan hasil daripada apa yang kita pandang. Jadi apa beda Mazmur 63 dengan kisah para rasul? Mazmur 63, mereka memandang kepada kerajaan dunia. Tapi kisah para rasul, mereka memandang kepada kerajaan Allah. Jadi menantikan kedatangan Yesus yang kedua, setelah Yesus naik ke surga, tataplah kemuliaan Allah, maka kita akan melihat berkat yang luar biasa. Itu Pak Aris.
1: Ya, baik. Luar biasa Pak Alimus, ya. Jadi para pendengar, jangan fokus, ya, kepada hal-hal yang bersifat duniawi, tetapi fokuslah kepada hal-hal yang bersifat rohani, yaitu tentang kerajaan Allah. Nah, saya ingin lagi bertanya mungkin kepada Pak David, ya, mungkin secara singkat aja, ya, singkat pada jelas, ya, kesaksian berbicara tentang penantian kedatangan Yesus yang kedua kali, ya, orang seringkali berkata, ah, dari dulu datang-datang. Nah, ini bagaimana Pak David melihatnya?
0: Baik, ya, terima kasih. Jadi kalau kita mau konsen, fokus, dan tadi sudah saya sampaikan bahwa kadang-kadang manusia itu mencari dinamika dalam kehidupan material atau jasmani. Nah, bagaimana kita menantikan kedatangan Yesus? Saya ada 4 konsep. Yang pertama adalah prioritas. Skala prioritas kita apa? Jadi kalau kita mau menantikan Yesus, dan ini juga refleksi dari Mazmur pasal 63, maka yang pertama adalah prioritas kita menjadikan Tuhan sebagai kebutuhan utama, bukan sekedar tambahan saat kita dalam masalah. Itu yang pertama prioritas. Yang kedua adalah disiplin rohani. Nah, kadang-kadang ya kita maaf tidak mau menghakimi. Tapi kami, saya pribadi yang melakukan disiplin rohani ini penting. Mengapa? Membangun kebiasaan mencari Tuhan. Di waktu, dalam tanda petik ya, fajar atau awal hari sebelum disibukkan oleh dunia. Nah, saya dengan istri, saya juga mendidik anak-anak untuk disiplin rohani. Bagaimana ada hubungan dengan Tuhan? Bagaimana saya melakukan doa, membaca firman Tuhan? Tidak hanya saya dengan istri dalam altar mesbah keluarga, tetapi juga anak dan cucu-cucu dan menantu saya. Saya harapkan saya didik sedemikian rupa seperti Ulangan pasal 6 ayat 6 dan 7. Maka disiplin rohani ini penting tatkala kita mau menantikan kedatangan Yesus yang kedua kali. Yang ketiga adalah respon terhadap krisis. Mungkin kalau kita saat ini sedang tidak punya uang, di padang gurun dalam tanda petik, dalam kehidupan masalah ekonomi, kesepian, sakit, arahkan fokus kita pada Tuhan. Sehingga bukan kita memiliki beban, tetapi Tuhan ikut berkarya. Karena silakan kita datang kepada Tuhan, karena beban itu akan diringankan. Dan yang terakhir yang penting ini, yaitu kepuasan batin. Kepuasan batin mengingatkan kepada kita untuk tetap fokus terhadap panggilan kita, penantian kita, bahwa saat ini sudah kita harus dan wajib hukumnya untuk lebih kusuk. Mengingatkan bahwa hiburan atau materi tidak akan pernah memuaskan jiwa. Saudara kaya pun tidak pernah memuaskan jiwa. Saudara punya bis atau mobil berapa banyak tidak bisa memuaskan jiwa. Atau apapun yang ada dalam dunia ini. Namun saya katakan, kepuasan batin dan jiwa kita adalah Tuhan yang menjadi pedoman, Tuhan yang menjadi fokus dalam hidup kita. Saya ulangi, Bapak Ibu, para pendengar, jadi prioritaskan Tuhan di atas segala-galanya. Lakukanlah dengan disiplin rohani dalam hidup saudara saat ini. Dan juga respon terhadap krisis yang terjadi, yang saudara alami dalam kehidupan saudara di dunia ini. Ini untuk siapa saja. Dan mari kita memberikan diri untuk menikmati kepuasan jiwa kita. Kita ada relasi, ada hubungan dengan Tuhan. Karena standar bahagia, standar sejahtera, itu bukan dari pondasi kekayaan, jabatan, atau apapun, tetapi berhubungan dekat, intim dengan Dia. Itulah penantian kita untuk menantikan seperti murid-murid Yesus yang saat ini sedang ada, atau banyak orang Kristen yang ada di Bukit Zaitun yang di Israel. Mereka berbondong-bondong untuk menantikan di Bukit Zaitun itu sebelah timur Bait Allah itu. Mereka menantikan kedatangan Yesus. Kalau Bapak Ibu, para pendengar, para setiawan RRI Pro 1 Pontianak, saat ini banyak fenomena-fenomena yang ada di medsos, di TikTok, bahwa kedatangan Yesus di Bukit Zaitun itu menjadi satu pemandangan bagi kita. Untuk apa? Untuk kita mempertebal iman supaya kita lebih dekat kepada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.
1: Baik, terima kasih Pak David. Ya, mungkin Pak Ali Matius, kesaksian apa Pak yang perlu kita sampaikan kepada dunia tentang kedatangan Yesus yang kedua kali ke dalam dunia ini, sehingga mereka atau para pengikut ya Kristus tidak terlena, tetapi selalu waspada menjelang kedatangan Yesus yang kedua kali ke dalam dunia ini. Silakan Pak.
2: Oke, waktu kita tinggal 5 menit ya, saudara. Jadi saya ya, mungkin
1: silakan. Sekaligus bisa di closing.
2: Ya. Oke. Nah, saudara, yang terakhir saudara, dalam menanti kedatangan Tuhan, apa yang harus kita lakukan ini penting. Nah, maka Daud dalam Mazmur dikatakan, Ya Allah, aku mencari engkau. Ini penting sekali yang menjadi fokus kehidupan kita. Ketika murid-murid Yesus dikatakan berdoa selama 10 hari, kalau kita mau simpulkan satu kata apa? Cari Tuhan. Cari kekuatan Tuhan. Dengan mereka berdoa, berpuasa, mereka berkumpul selama 10 hari, akhirnya mereka menemukan apa? Mereka menemukan hidup mereka dipenuhi oleh Roh Kudus. Maka Daud berkata, "Ya Allah, aku mencari engkau." Nah, saudara, sebuah pertanyaan gini, Daud ini seorang raja, ya. Kenapa dia harus cari Tuhan? Nah, kenapa sering kalau kita di padang gurun, menurut saya Pak Aris, kita cari makanan, betul kan? Kita cari minuman. Kalau kita di padang gurun, cari jalan keluar, cuma cara bisa kembali. Tapi Daud berkata, "Tuhan, tolong dong carikan saya kuda. Tolong Tuhan cari saya unta." Kalau saya ya, "Tuhan, tolong kasih orang yang bisa kirim beberapa beras, ya berapa karung beras." Bukan. Kalau begitu, apa yang membedakan kita dengan Daud? Kalau ketika mengalami masalah, kita cari solusi, bukan cari Tuhan. Sebuah pertanyaan, apa yang membedakan orang yang mencari solusi atau cari Tuhan? Kalau saya kasih perumpamaan ilustrasi terakhir begini, kita senang sama hadiah atau senang kepada yang kasih hadiah? Kalau kita senang sama hadiah, itu sama dengan orang Kristen cari solusi. Tapi kalau kita senang sama sumber hadiah, itulah Tuhan, kita akan mendapatkan lebih daripada hadiah itu sendiri. Maka, pada pendengar sekalian, ketika kita ada di padang gurun, kita cari Tuhan seperti Daud. Aku mencari Tuhan. Murid-murid mencari Tuhan. Dan murid-murid itu luar biasa. Ketika mereka mencari Tuhan, maka gereja berubah. Ketika mereka mencari Tuhan dalam menantikan Tuhan, maka gereja dipenuhi dengan Roh Kudus. Mereka tidak menyangka. Mereka enggak tahu waktu mereka 10 hari cari Tuhan. Akhirnya Roh Kudus turun. Dan Roh Kudus itu yang melahirkan gereja. Akhirnya gereja luar biasa. Berarti saudara apa? Kalau kita salah mencari, maka gereja kita salah fokus, salah tujuan. Ayo kita dalam menanti kedatangan Tuhan, kita cari yang benar, fokus kepada hal yang benar. Ketika gereja fokus kepada Yesus, Roh Kudus dicurahkan, maka gereja luar biasa. Doa saya, hamba-hamba Tuhan, gembala sidang, ayo kita jangan salah fokus. Cari Tuhan, carilah kerajaan Allah dan kebenarannya. Maka kita akan melihat Roh Kudus dicurahkan. Dan murid-murid Yesus mengalami perubahan, urapan, kuasa yang luar biasa. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih dalam kami menanti kedatangan Tuhan setelah Yesus naik ke surga, supaya kami gereja Tuhan fokus kepada kerajaan Allah, fokus kepada mencari kebenaran Allah, fokus untuk hidup benar, fokus untuk hidup berkenan kepada Tuhan. Kami tidak lagi fokus mencari harta dunia. Kami tidak fokus mencari materi. Kami tidak fokus dengan gedung, tapi fokus kepada Tuhan sumber segala-galanya. Karena kalau Yesus hadir, gereja yang hanya 5 orang bisa terasa ribuan orang. Kalau Yesus hadir, tempat yang sunyi sepi, dia bisa ubah menjadi padang berumput hijau. Maka Tuhan Yesus, kami belajar daripada Daud. Kami belajar daripada murid Yesus. Mereka fokus kepada kerajaan Allah. Dan kami boleh melihat gereja bertumbuh. Tuhan dimuliakan. Dan hidup kami menikmati berkat-berkat Tuhan. Kami mengucap syukur. Berkati kami semua dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Demikian firman ya Tuhan. Sampai jumpa di acara selanjutnya. Silakan Pak Aris tutup closing.
1: Baik. Terima kasih Pak Ali Matius. Terima kasih Pak David. Ya, dan pada Lentera Minggu pagi ini kita berjumpa 2 minggu yang akan datang. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu. Shalom.
2: Shalom.

0: Warta Berita Pagi.
1: Pukul 6 waktu Indonesia Barat, Radio Republik Indonesia.
0: Setiap hari jam 6 pagi menyajikan berbagai berita terkini yang diulas secara mendalam, akurat serta terpercaya. Simak hanya di Pro 1 RRI Pontianak. Ada informasi dan inspirasi.

disiarkan langsung dari Studio Pro 1 RRI Pontianak, Jalan Jenderal Sudirman nomor 7. Inilah Warta Berita Pagi

0: Sari Berita Penting.
1: Kualitas layanan program makan bergizi gratis dipantau melalui aplikasi review MBG.
2: Ketika menerima makanan, langsung melakukan review. Yang pertama dilakukan review apa? Kecepatan waktu. Yang kedua, aroma.
1: Musabaqah Tilawatil Quran tingkat kecamatan di Kota Pontianak diharapkan melahirkan generasi muda unggul dan berkualitas.
3: Membawa motivasi kepada masyarakat Pontianak Utara mulai dari anak usia dini, remaja, dewasa, dan para orang tua.
4: Selamat pagi pendengar dan pemirsa, itulah di antara topik informasi yang kami ketengahkan dalam Warta Berita Pagi ini, edisi Minggu 17 Mei 2026. Bersama saya Al-Fatih, inilah berita selengkapnya.

0: Mengawali jumpa kita pagi ini, pendengar, kualitas layanan program makan bergizi gratis kini dapat dipantau melalui aplikasi Review MBG. Aplikasi ini memungkinkan sekolah dan penerima manfaat memberikan evaluasi terhadap makanan yang disajikan. Berikut laporannya.
1: Aplikasi yang ditujukan untuk meningkatkan kesadaran para mitra dan KSPPG terhadap kualitas layanan MBG yang diberikan ini, dalam mekanismenya, para ketua kelompok penerima manfaat atau PIC di sekolah akan melakukan penilaian setiap kali makanan diterima. Wakil Kepala Badan Gizi Nasional Bidang Operasional Pemenuhan Gizi, Irjen Pol Purnawirawan Sony Sanjaya mengatakan, BGN menyiapkan sejumlah indikator penilaian dalam aplikasi Review MBG, mulai dari ketepatan waktu distribusi, aroma makanan, rasa, hingga variasi menu yang disajikan. Melalui sistem penilaian ini, mitra penyedia makanan diharapkan dapat menjaga kualitas sajian karena penerima manfaat dapat langsung memberikan evaluasi terhadap makanan yang diterima.
2: Ketika menerima makanan, langsung melakukan review. Yang pertama dilakukan review apa? Kecepatan waktu. Yang kedua, aroma. Yang ketiga, rasa. Yang keempat, variasi makanan. Nah, ini akan dinilai. Tujuannya meningkatkan awareness. Kenapa? KSPPG dan mitra tahu bahwa ketika makanan dikirimkan, penerima manfaat menilai. Nah, jadi jangan sampai nilainya jelek. Kenapa? Ya bukan hanya sekedar nilai saja. Jangan sampai makanan yang diberikan tidak berkualitas, alih-alih memberi asupan gizi malah menimbulkan sakit.
1: Selain melalui sistem review aplikasi, BGN juga memastikan tetap melakukan investigasi apabila ditemukan persoalan dalam pelaksanaan program di lapangan. BGN juga berharap kehadiran aplikasi ini dapat meningkatkan kualitas layanan program makan bergizi gratis, sekaligus memastikan makanan yang diterima masyarakat tetap aman dan layak dikonsumsi. Wilhelmus melaporkan.
0: Pendengar, kunjungan Ketua Dewan Kerajinan Nasional atau Dekranasda ke Kota Pontianak dinilai membawa dampak positif bagi pengembangan ekonomi kreatif dan promosi produk unggulan daerah. Momentum tersebut diharapkan mampu memperkuat daya saing pelaku UMKM serta memperluas pasar kerajinan khas Kalimantan Barat.
3: Kunjungan Ketua Dewan Kerajinan Nasional atau Dekranas ke Kota Pontianak dinilai memberikan keuntungan besar bagi pengembangan ekonomi kreatif dan promosi produk unggulan daerah. Akademisi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Tanjung Pura, Muhammad Fahmi, mengatakan kunjungan tersebut dapat membuka peluang lebih luas bagi pelaku UMKM dan industri kreatif di Kalimantan Barat, khususnya dalam memperluas akses pasar dan promosi produk daerah.
4: Tentu memberikan semangat bagi masyarakat khususnya untuk istilahnya menunjukkan yang terbaik. Lalu sebenarnya gini, saya melihat itu, saya contohkan, masing-masing kita ini masih parsial, misalnya kalau untuk pengrajin, kalau dia tenun, dia jual tenun.

0: kegiatan aktivitas ekonomi masyarakat selama pelaksanaan agenda berlangsung. Selain itu, Fahmi juga berharap momentum tersebut diikuti dengan pembinaan berkelanjutan terhadap pelaku UMKM, terutama dalam peningkatan kualitas produk, pemasaran digital, hingga penguatan kemasan agar mampu bersaing di pasar yang lebih luas. Hermanta dan Gulista Kisra melaporkan.
1: Anda masih menyimak Warta Berita Pagi RRI Pontianak. Warta berita ini disiarkan langsung FM 104,2 MHz dan dapat ditonton ulang di channel YouTube Pro1 Pontianak.
2: Beralih ke informasi lainnya, pendengar, pelaksanaan Musabaqoh Tilawatil Quran atau MTQ tingkat kecamatan di Kota Pontianak diharapkan menjadi momentum dalam melahirkan generasi muda yang unggul dan berkualitas dalam membantu kemajuan dan pembangunan di Kota Pontianak. Berikut laporannya.
3: Pelaksanaan Musabaqoh Tilawatil Quran tingkat kecamatan menjadi wadah penting untuk menjaring dan melahirkan bibit unggul, qori dan qoriah di Kota Pontianak. Wakil Wali Kota Pontianak Bahasan menilai MTQ di tingkat kecamatan ini menjadi ruang yang tepat untuk perwakilan tiap wilayah unjuk kemampuan.
4: MTQ ke-34 di kecamatan Bagala ini sangat meriah. Ternyata ini hadirnya pun luar biasa dan tadi ditunjukkan juga ada drum band dan kafilah dari 4 kelurahan itu luar biasa. Dan semoga pelaksanaan MTQ di Pontianak Utara ini membawa motivasi kepada masyarakat Pontianak Utara mulai dari anak usia dini, remaja, dewasa dan para orang tua terus bagaimana pengamalan Al-Quran, cara membaca Al-Quran, pengamalan Al-Quran ini menjadi sangat penting dan menjadi tujuan utama kita agar masyarakat ini tidak gundah gulana kira-kira. Kepada peserta ikuti kontestasi MTQ ini secara sportif, ada hal-hal yang negatif, tertib, terus semangat untuk terus mengasah dirinya agar semakin baik.
3: Bahasan menambahkan bahwa MTQ bukan hanya ajang perlombaan baca Al-Quran, tetapi juga sarana membangun motivasi masyarakat untuk semakin dekat dengan Al-Quran. Sementara itu, anggota DPRD Kota Pontianak Emiliana mendorong agar pelaksanaan MTQ tidak hanya menjadi ajang seremonial saja, tetapi harus menjadi momen penting dalam membentuk karakter generasi muda yang lebih baik dan berkualitas.
5: Dasarnya kita dari DPRD Kota selalu mendorong kegiatan MTQ itu, terutama kita berharap supaya pesertanya orang-orang Kota Pontianak asli ya, sehingga kita enak membina anak-anak yang ada di Kota Pontianak. Harapan kita ya selain itu tadi, selain kita bisa memperoleh juara-juara, tetapi yang terutama adalah isi dan nilai dari itu sendiri, nilai Al-Quran itu sendiri.
3: Melalui pelaksanaan MTQ ini diharapkan mampu mendorong anak-anak, remaja, dewasa hingga orang tua untuk terus belajar membaca, memahami dan mengamalkan nilai-nilai Al-Quran dalam kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu, para peserta lomba diminta untuk tertib, sportif dan semangat dalam mengikuti lomba. Begitu juga kepada dewan juri untuk menjaga profesionalisme dalam memberikan nilai kepada peserta. Muhammad Rokib melaporkan.
2: Dari informasi pendidikan, pendengar, SMA Negeri 4 Pontianak menggelar workshop jurnalis sastra sebagai upaya membangun budaya literasi dan kreativitas siswa. Kegiatan ini menghadirkan narasumber media nasional untuk melatih kemampuan jurnalistik hingga produksi film dokumenter bagi pelaku pelajar.
0: SMA Negeri 4 Pontianak kembali mengembangkan kreativitas siswa melalui workshop jurnalis sastra yang diikuti berbagai ekstrakurikuler di lingkungan sekolah. Workshop ini menghadirkan narasumber dari CNN TV untuk memberikan pelatihan jurnalistik, penulisan berita, hingga pembuatan film dokumenter. Pelaksana tugas Kepala SMA Negeri 4 Pontianak, Neneng Riana Sari, mengatakan kegiatan tersebut menjadi bagian dari upaya sekolah membiasakan siswa menuangkan ide, gagasan, dan juga kreativitas dalam bentuk karya.
6: Di SMA Negeri 4 ini, perlu diketahui kami sudah membiasakan anak-anak menulis, anak-anak menuangkan ide-idenya, gagasannya, kemudian inovasi dalam sebuah karya. Nah, kemarin-kemarin itu baru dikuasai oleh anak-anak eskul ya. Nah, sekarang ini

0: dari tim jurnalis sastra itu mengajak untuk semua SKU-SKU yang lain juga untuk bergabung, sehingga kita SMA Negeri 4 sudah mempunyai satu haluan bahwa anak-anak SMA Negeri 4 membiasakan untuk selalu menulis, berkarya, dan insya Allah kita akan menjadi budaya sekolah.
1: Nining menambahkan, kegiatan jurnalis sastra tidak hanya berfokus pada kemampuan menulis, tetapi juga mengembangkan kreativitas siswa melalui berbagai bidang seperti puisi, film dokumenter, seni tari, hingga paduan suara yang dikemas dalam bentuk konsep jurnalistik. Sementara itu, para peserta mengaku antusias mengikuti workshop tersebut karena materi yang diberikan dinilai mampu meningkatkan kemampuan mereka di bidang media kreatif.
2: Materi yang diberikan kira-kira semua sangat bermanfaat juga, jenis-jenis berita, dan beberapa materi-materi yang sangat dipakai untuk di dunia kita saat ini.
3: Terus juga isi kata buat untuk membuat video dokumenter. Karena kita seorang penari, itu kayak tugas ini ngebantu kita buat ngelatih lebih banyak lebih dalam skill kita yang selama ini masih lebih terpendam dalam diri kita, jadi lebih terbuka.
1: Workshop jurnalistik SMA Negeri 4 Pontianak diharapkan membuat budaya literasi dan kreativitas siswa semakin berkembang, sekaligus melahirkan generasi muda yang aktif berkarya dan percaya diri, menyampaikan gagasan melalui media jurnalistik. Gulista Kisra melaporkan.
4: Info cuaca hari ini dari BMKG, Supadio, Pontianak.
5: Selanjutnya pendengar, kita ikuti perkiraan cuaca dari BMKG Supadio Pontianak bersama forecaster Septika. Selamat pagi Septika, silakan laporan Anda.
6: Baik, terima kasih. Selamat pagi rekan Fatih di studio dan para pendengar RRI dimanapun Anda berada. Dari BMKG Supadio Pontianak akan melaporkan perkiraan cuaca hari ini, Minggu 17 Mei 2026 yang berlaku mulai pukul 7 waktu Indonesia bagian Barat. Untuk pagi hingga siang hari, hujan dengan intensitas ringan berpotensi terjadi di sebagian wilayah kabupaten dan kota di Sambas, Mempawah, Bengkayang, Landak, Sekadau, Kuburaya, Pontianak, dan Singkawang. Sedangkan hujan sedang berpotensi terjadi di sebagian wilayah kabupaten dan kota di Ketapang, Kayung Utara, Melawi, Kapuas Hulu, dan Sintang. Siang hingga sore hari hujan dengan intensitas ringan berpotensi terjadi hampir di sebagian besar di kabupaten dan kota di Kalimantan Barat. Sedangkan hujan sedang berpotensi terjadi di sebagian wilayah kabupaten dan kota di Bengkayang, Kayung Utara, Ketapang, Melawi, Landak, Sanggau, Sekadau, Sintang, dan Kapuas Hulu. Untuk malam hingga dini hari hujan dengan intensitas ringan berpotensi terjadi di sebagian wilayah kabupaten dan kota di Kapuas Hulu, Sintang, Melawi, Kayung Utara, Sanggau, dan Sekadau. Sedangkan hujan sedang berpotensi terjadi di sebagian wilayah kabupaten dan kota di Ketapang. Angin secara umum bertiup dari arah selatan hingga barat daya dengan kecepatan berkisar 10 hingga 30 km per jam. Suhu udara berkisar antara 22 hingga 34 derajat Celcius dan kelembaban udara berkisar antara 60 hingga 98%. Waspadai potensi hujan yang terjadi dapat disertai petir maupun kilat dan angin kencang berdurasi singkat. Pantauan titik panas ataupun hotspot di wilayah Kalimantan Barat selama 24 jam terakhir tidak terdeteksi adanya titik panas. Adapun indeks kebakaran hutan dan lahan dalam satu minggu ke depan sebagian besar wilayah Kalimantan Barat masuk dalam kategori aman. Kategori muda hingga sangat muda berpotensi terjadi yaitu pada tanggal 20 hingga 23 Mei 2026. Untuk informasi terupdate, pendengar RRI Pro 1 Pontianak bisa memantau di website kami kalbar.bmkg.go.id ataupun di sosial media Instagram kami BMKG Kalbar atau bisa juga berkunjung ke kantor BMKG terdekat. Demikian kami sampaikan, saya Tika. Selanjutnya kita kembali ke RRI Pro 1 Pontianak bersama rekan Fatih.
5: Baik, terima kasih rekan Tika atas laporan Anda. Selamat kembali bertugas.

Pendengar dan pemirsa, sekian Warta Berita Pagi produksi Radio Republik Indonesia Pontianak. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Al-Fatih mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Kritik dan saran dapat Anda sampaikan melalui email redaksi rripontianak@gmail.com. Selamat pagi dan selamat berakhir pekan.

Pontianak pagi ini. 104,2 FM. Pro 1 RRI Pontianak. Kanal informasi dan inspirasi.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: informasi terkini dari berbagai daerah di Kalimantan Barat. Kabar dari Kalbar.
1: Selamat pagi pendengar dan pemirsa, selamat berakhir pekan di hari Minggu ini 17 Mei 2026. Kembali kami sapa Anda di Kabar dari Kalbar, berjaringan Korwil Nusantara 9, Kalimantan Barat. Dan bersama saya Al-Fatih, pendengar di RRI Pontianak, serta rekan-rekan kami dari RRI Sintang, Entikong, Sanggau, dan Sambas. Selamat pagi rekan-rekan.
2: Selamat pagi.
3: Selamat pagi Fatih.
1: Pagi Fatih. Di sana sudah ada rekan kami Asri, Jeki, Vido, dan juga Firdaus pendengar ya. Untuk mengawali jumpa kita pagi ini, kami ingin tahu terlebih dahulu bagaimana kondisi masing-masing ya, dari masing-masing satker di akhir pekan kali ini. Kita ke Sintang bersama rekan Asri. Bagaimana kondisi terkini di Sintang?
2: Ya baik, kondisi kalau untuk cuaca di Sintang di pagi hari ini masih hujan ya, karena hujannya juga dari semalam dan masih berlanjut sampai pagi hari ini. Kalau untuk lalu lintas di pagi hari ini masih sepi nih Fatih.
1: Baik, dari Sintang kita bergeser ke Entikong bersama rekan Jeki. Bagaimana kondisi terkini di Entikong, Jeki?
3: Baik, kalau di Entikong cuaca pantauan kami hari ini mendung di luar sana karena di tadi malam dengan intensitas ringan saja begitu, dan kemarin sore itu diguyur hujan. Dan untuk lalu lintas pagi hari ini masih sepi begitu Patih.
1: Baik, dari Entikong kita ke Sanggau bersama rekan Vido. Bagaimana kondisi di Sanggau, Vido?
4: Baik Patih, kalau di Sanggau juga sama ya, cuaca saat ini sedang mendung dan juga masih gerimis ya sejak tadi di pukul 3 dini hari. Lalu untuk pantauan arus lalu lintas juga masih nampak lengang di kawasan Sabang Merah dan juga Kelurahan Bunut. Fatih.
1: Kemudian kita ke Sambas bersama rekan Firdaus di sana. Bagaimana kondisi terkini di Sambas, Firdaus?
5: Ya, di Sambas pagi hari ini Fatih terpantau cuacanya berawan ya, tidak hujan, dan karena kemarin sudah hujan sampai dini hari pukul 2 waktu Indonesia Barat ya. Dan untuk pagi hari ini pantauan arus lintas Saing Rambi Sambas tidak sepi tapi terpantau aman lancar Fatih.
1: Baik, begitupun di Kota Pontianak pagi ini masih sendu pendengar ya, masih terpantau berawan, bahkan di beberapa titik juga terjadi hujan ringan. Suhu 26 derajat Celcius tapi tidak menurunkan semangat masyarakat di Kota Pontianak untuk berolahraga. Kami lakukan pemantauan dari laman CCTV di Dishub Kota Pontianak, di mana saat ini Jalan Ahmad Yani sudah diberlakukan Car Free Day pendengar. Hanya satu lajur yang bisa digunakan untuk kedua arah begitu ya, dan sedangkan satu lajurnya lagi digunakan untuk Car Free Day, dan masyarakat sudah ramai ya di Jalan Ahmad Yani. Itu dia pendengar informasi awal kami dari masing-masing satker untuk situasi terkini. Untuk Anda yang ingin bergabung bersama kami juga dapat melalui WhatsApp di 0811 570 1042, atau telepon di 734987, dan juga melalui YouTube channel kami di Pro1 RRI Pontianak. Informasi awal kami hadirkan dari RRI Pontianak pendengar mengenai informasi review MBG yang hadir kali ini. Penerima manfaat juga bisa menilai kualitas makanan. Aplikasi yang ditujukan untuk meningkatkan kesadaran para mitra dan KSPPG terhadap kualitas layanan MBG yang diberikan ini dalam mekanismenya. Para ketua kelompok penerima manfaat atau PIC di sekolah ini nanti akan melakukan penilaian setiap kali makanan diterima. Wakil Kepala Badan Gizi Nasional Bidang Operasional Pemenuhan Gizi, Irjen Pol Purnawirawan Sony Sanjaya mengatakan, BGN menyiapkan sejumlah indikator penilaian dalam aplikasi review MBG. Mulai dari ketepatan waktu distribusi, aroma makanan, rasa, hingga variasi menu yang disajikan. Melalui sistem penilaian ini, pendengar, mitra penyedia makanan nanti diharapkan dapat menjaga kualitas sajian karena penerima manfaat dapat langsung memberikan evaluasi terhadap makanan yang diterima. Selain melalui sistem review aplikasi, BGN juga memastikan tetap melakukan investigasi apabila ditemukan persoalan dalam pelaksanaan program di lapangan. BGN berharap dengan kehadiran aplikasi ini dapat meningkatkan kualitas layanan program makan bergizi gratis, sekaligus memastikan makanan yang diterima masyarakat tetap aman dan layak konsumsi. Itu dia pendengar informasi pertama dari RRI Pontianak. Kemudian kami tertarik dengan satu informasi dari dunia pendidikan juga pendengar, di mana SMA Negeri 1 Sambas ya, yang menolak final Lomba Cerdas 4 Pilar diulang dan minta nama baik sekolah dipulihkan. Selengkapnya akan disampaikan rekan kami Firdaus.
5: Iya, baik, terima kasih Fatih. Pendengar, beberapa hari ini dan terakhir di media sosial memang ramai ya membahas polemik tentang Lomba Cerdas Cermat atau LCC 4 Pilar MPR RI tingkat Kalimantan Barat. Jadi perbincangan ini melibatkan dua sekolah yakni SMA N1 Sambas dan SMA N1 Pontianak. Perlu dipahami ya, situasi ini muncul karena adanya perbedaan pandangan terkait proses penilaian pada babak final lomba. MPR RI sendiri telah menyampaikan permohonan maaf dan sempat mengusulkan final ulang dengan juri independen sebagai langkah evaluasi. Sementara itu pihak SMA N1 Sambas melalui pernyataan resminya menyampaikan penolakan terhadap final ulang tersebut. Sekolah menilai para peserta telah mengikuti kompetisi sesuai aturan yang berlaku dan disepakati bersama sejak awal. Dalam pernyataan yang beredar, pihak sekolah juga menyampaikan keprihatinan atas berkembangnya berbagai opini di media sosial yang dinilai menyerang nama baik sekolah, guru, hingga para siswa. Mereka membantah tuduhan terkait kecurangan, nepotisme, maupun pengaturan kemenangan. Selain meminta nama baik sekolah dipulihkan, pihak SMA N1 Sambas juga berharap kondisi psikologis para siswa tetap mendapat perhatian di tengah ramainya polemik yang berkembang. Dan di sisi lain, pihak SMA N1 Pontianak sebelumnya juga menyatakan tidak mengikuti final ulang, namun tetap menyampaikan dukungan kepada SMA N1 Sambas sebagai wakil Kalimantan Barat di tingkat nasional. Dan pendengar, ya, dari peristiwa ini kita bisa belajar bahwa semangat kompetisi seharusnya memang tetap berjalan berdampingan dengan sikap saling menghormati, karena pada akhirnya yang perlu dijaga bukan hanya hasil dari perlombaan, tetapi juga nama baik dunia pendidikan, kesehatan mental pelajar, dan persatuan sesama anak daerah. Dan semoga polemik ini dapat diselesaikan dengan bijaksana, objektif, dan menjadi evaluasi positif agar pelaksanaan kompetisi pendidikan ke depan semakin baik dan transparan, Fatih.
1: Baik, terima kasih rekan Firdaus atas laporan Anda dari Sambas. Kemudian kita bergeser ke Sintang bersama rekan kami Asri. Di sana akan melaporkan Mall Pelayanan Publik Kabupaten Sintang terus berkomitmen memberikan pelayanan prima guna mempermudah pengurusan administrasi masyarakat. Selengkapnya silakan Asri.
2: Ya, baik, informasi dari Sintang di mana Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sintang ini memastikan dapat memberikan pelayanan setiap hari Jumat meskipun ada peraturan work from home atau WFH kepada pegawai, namun tetap ada pelayanan kepada masyarakat di Mall Pelayanan Publik Kabupaten Sintang kecuali di tanggal merah dan juga cuti bersama. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sintang Erwin Simanjuntak mengatakan untuk terus meningkatkan pelayanan melalui Mall Pelayanan Publik yang mana saat ini sudah ada 20 gerai atau 20 jenis pelayanan. Keberadaan Mall Pelayanan Publik Bumi Senentang Sintang tentunya ini memudahkan masyarakat untuk menjangkau pelayanan dalam beberapa urusan pelayanan. Selain itu, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sintang juga melakukan fasilitasi kemitraan UMKM dengan perusahaan besar. Dan Erwin juga menambahkan 20 gerai yang beroperasi saat ini mencakup pelayanan perizinan usaha, kemudian ada kependudukan, pajak, ketenagakerjaan, hingga perbankan, BPJS, dan yang lainnya. Dan tentunya tujuannya adalah agar masyarakat tidak perlu bolak-balik ke banyak kantor dan semua urusan bisa selesai dalam satu hari. Demikian informasi dari Sintang, Fatih.
1: Baik, terima kasih rekan Asri atas laporan Anda dari Sintang. Kemudian kita bergeser ke Sanggau. Libur panjang, harga tiket bus angkutan darat di Sanggau naik. Selengkapnya akan disampaikan rekan kami Fido Rabani.
4: Baik, terima kasih Fatih dan pendengar ya. Informasi pertama dari Sanggau ini terkait dengan long weekend atau libur panjang ya, yang juga berpengaruh terhadap aktivitas transportasi publik darat di Kabupaten Sanggau ya, mengalami peningkatan khususnya untuk perjalanan antar kota. Jadi pendengar, jumlah penumpang bus antar kota ini mengalami kenaikan terutama pada rute tujuan Pontianak dan Sintang yang melalui kota Sanggau ya. Dan salah satu disampaikan oleh Urasto, salah seorang agen tiket bus antar kota di Sanggau, yang mengatakan bahwa peningkatan penjualan tiket ini menurutnya disebabkan oleh momen libur panjang yang biasanya dimanfaatkan oleh masyarakat untuk berpergian dan juga berkumpul bersama keluarga. Dan meningkatnya jumlah penumpang ini juga berdampak pada penyesuaian tarif di sejumlah rute perjalanan. Untuk rute Sanggau menuju Sintang, misalnya tarif bus mengalami kenaikan dari sebelumnya Rp160.000, kini menjadi Rp170.000 per penumpang. Meski ada kenaikan tarif sekitar Rp10.000, respon masyarakat masih dinilai cukup baik dan Purasto menyebut bahwa kenaikan harga tersebut masih dianggap wajar karena nominalnya relatif kecil dan masih bisa diterima oleh penumpang. Ya, berharap tren peningkatan jumlah penumpang ini selama libur panjang dapat terus berlangsung dan juga ini menjadi salah satu ya untuk upaya mendukung pertumbuhan pendapatan di sektor transportasi darat di Kabupaten Sanggau. Fatih.
1: Baik, terima kasih rekan video atas laporan Anda. Dan pendengar masih dari tiket bus angkutan darat ya, walaupun tadi harganya sempat naik, peminat bus angkutan darat di Sanggau masih cenderung stabil. Selengkapnya akan disampaikan rekan kami Marcelius Jeki.
3: Baik, benar Fatih, untuk informasi pertama dari Antiko ini memang terkait dengan jumlah penumpang bus antar kota di Kabupaten Sanggau dalam beberapa waktu terakhir ini masih cenderung stabil. Salah seorang agen tiket bus di Sanggau, yaitu Pak Purasto, mengatakan hingga saat ini belum terlihat adanya peningkatan jumlah penumpang yang signifikan pada jumlah rute perjalanan. Ia juga menyampaikan kondisi tersebut dipengaruhi sejumlah faktor, mulai dari kondisi ekonomi masyarakat hingga meningkatnya kebutuhan rumah tangga dan pendidikan. Kemudian situasi tersebut turut berdampak pada tingkat penggunaan transportasi bus antar kota. Dan meski sempat mengalami penurunan, Purasto juga menyebut jumlah penumpang kini mulai berangsur stabil kembali. Aktivitas perjalanan masyarakat perlahan kembali normal dalam beberapa pekan terakhir. Dan ia juga berharap jumlah penumpang dapat kembali meningkat seiring membaiknya kondisi ekonomi masyarakat. Selain itu, pihaknya juga terus mengoptimalkan kenyamanan dan keamanan layanan guna menjaga kepercayaan penumpang. Demikian informasi pertama dari Antiko, Pati.
1: Baik, terima kasih rekan Jeki dan juga sebelumnya tadi rekan video ya. Semoga memang untuk angkutan bus darat ini ya dapat segera ditingkatkan begitu kualitas pelayanannya. Baik pendengar, dan untuk Anda kami juga ajak untuk bergabung bersama kami menyampaikan informasi di sekitar Anda, boleh itu cuaca maupun lalu lintas ya. Di WhatsApp 08 11 570 1042 atau telepon di 734987. Juga dapat bergabung bersama kami melalui live komen ya di YouTube channel kami di Pro 1 RRI Pontianak. Kami akan segera kembali, tetap bersama kami di Kabar dari Kalbar.
6: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
7: Ngapa aik pam mikro? Letihlah aku bersihkan baik ni.
8: Hah? Tagihan listrik bulan itu naik agik? Ada kenaikan beban agik ke?
9: Pantaslah aik selokan ni tak turun-turun. Ada sampah nyumbat rupanya. Oh no!
10: Jangan pusing. Sampaikan keluhan anda di Halo RRI. Hanya di Pro 1. Setiap hari Senin dan Jumat, jam 9 sampai jam 10 waktu Indonesia Barat, melalui WhatsApp 0811 5701042.

0: Terima kasih pendengar dan pemirsa, Anda masih bersama kami di Kabar dari Kalbar edisi hari ini 17 Mei 2026. Kali ini informasi kami hadirkan kembali dari RRI Pontianak, pendengar, mengenai pelaksanaan Musabaqoh Tilawatil Quran tingkat kecamatan di Kota Pontianak diharapkan menjadi momentum dalam melahirkan generasi muda yang unggul dan berkualitas dalam membantu kemajuan dan pembangunan di Kota Pontianak. Wakil Wali Kota Pontianak, Bahasan, menilai MTQ tingkat kecamatan ini menjadi ruang yang tepat untuk perwakilan tiap wilayah unjuk kemampuan. Bahasan menambahkan, MTQ bukan hanya ajang perlombaan membaca Al-Quran, tetapi juga sarana membangun motivasi masyarakat untuk semakin dekat dengan Al-Quran. Sementara itu, pendengar, anggota DPRD Kota Pontianak, Emiliana, mendorong agar pelaksanaan MTQ tidak hanya menjadi ajang seremonial saja, tetapi juga harus menjadi momen penting dalam membentuk karakter generasi muda yang baik dan berkualitas. Itu tidak Pontianak, maksud kami informasi dari Pontianak ya, mengenai MTQ di tingkat kecamatan yang ada di Kota Pontianak. Kita hadirkan juga informasi dari Antikong bersama rekan kami Jeki akan melaporkan harga minyak subsidi di Sanggau naik karena pasokan terbatas. Lengkapnya silakan Jeki.
1: Baik, informasi kedua dari Antikong, di mana di akhir pekan ini harga minyak goreng subsidi di pasar sentra Sanggau mengalami kenaikan dalam beberapa hari terakhir seiring terbatasnya pasokan di tingkat pedagang. Salah seorang pedagang di pasar sentral Sanggau, Wida, mengatakan stok minyak subsidi yang diperoleh dari agen saat ini dibatasi sehingga cepat habis saat masuk ke pasar. Dan ia juga menyampaikan pembatasan pasokan tersebut terjadi karena distribusi dari agen yang hanya menerima kota tertentu. Akibatnya, sejumlah minyak subsidi yang beredar di pasar menjadi lebih sedikit dibandingkan kebutuhan konsumen. Wida juga menjelaskan kenaikan harga beli tersebut berdampak pada harga jual di tingkat pedagang yang kini mencapai Rp20.000 hingga Rp22.000 per bungkusnya. Selain itu, terdapat tambahan biaya seperti kantong plastik yang ikut dibebankan kepada pembeli. Dan ia menilai tingginya peminatan membuat minyak goreng subsidi tetap laku meski terjadi kenaikan harga. Wida berharap distribusi dapat kembali normal agar harga di pasar kembali stabil. Demikian informasi kedua dari Antikong. Patih.
0: Baik, terima kasih rekan Jeki atas laporan Anda dari Antikong. Kemudian kita ke Sintang bersama rekan kami Asri yang akan melaporkan informasi dari Sekadau. Polres Sekadau menyerahkan bantuan sarana jalan berupa traffic cone guna mendukung kelancaran dan keamanan arus lalu lintas. Lengkapnya silakan Asri.
2: Ya, baik, informasi kedua dari Sintang, yang mana Polres Sekadau menyerahkan dua buah traffic cone untuk membantu pengamanan di sekitar lokasi Gereja Katolik Kristus Raja Stasi Tapang Semada, Kecamatan Sekadau Hilir, Kabupaten Sekadau. Pemberian traffic cone sebagai respon atas laporan kekhawatiran jemaat setiap minggu, yang mana masyarakat datang beribadah harus berhadapan dengan arus lalu lintas padat di jalan yang sempit dan juga menanjak. Kondisi tersebut menimbulkan rasa was-was ya, ini terutama bagi anak-anak dan juga lansia yang hendak menyeberang menuju gereja. Dan kekhawatiran itu kemudian disampaikan tokoh masyarakat sekaligus pemimpin umat Yohanes Masius kepada Satlantas Polres Sekadau. Penyerahan dilakukan oleh Kanit Turjawali Satlantas Polres Sekadau, Ibda Alexander Aldo, dan didampingi PS Kanit Kamsel Ibda Yuni Iswandi. Dan diterima langsung oleh Yohanes Masius bersama dengan tokoh masyarakat setempat. Dan ia menjelaskan traffic cone menjadi solusi sederhana namun efektif sebagai penanda visual bagi pengendara terutama di titik rawan seperti depan tempat ibadah yang berada di jalur yang padat. Dan Yohanes Masius juga menyampaikan apresiasi atas bantuan tersebut dan menurutnya keberadaan traffic cone sangat membantu jemaat terutama saat kegiatan ibadah sedang berlangsung. Informasi dari Sintang, Fatih.
0: Baik, terima kasih rekan Asri atas laporan Anda dari Sintang. Kemudian kita ke Sanggau, pendengar, di mana Sekda Sanggau paparkan faktor penentu stabilitas rupiah. Selengkapnya silakan Vido.
3: Baik, Fatih dan juga pendengar, informasi kedua dari Sanggau ini terkait dengan kondisi nilai tukar rupiah ya, yang saat ini masih menjadi perhatian di tengah dinamika ekonomi nasional. Sejumlah faktor dinilai turut mempengaruhi pergerakan kurs rupiah terhadap mata uang asing. Disampaikan oleh Aswin Khatib selaku Sekretaris Daerah Sanggau, yang mengatakan bahwa salah satu faktornya ini adalah yang memberikan tekanan terhadap nilai tukar rupiah ini adalah tingkat inflasi dalam negeri yang lebih tinggi dibandingkan negara lain. Yang menurutnya ketika tingkat inflasi ini meningkat, daya beli rupiah terhadap barang dan juga jasa ini ikut menurun, sehingga berdampak pada nilai tukar di pasar. Namun demikian, Aswin juga menegaskan bahwa pelemahan rupiah ini tidak hanya dipengaruhi oleh inflasi semata. Ia sebut terdapat berbagai instrumen ekonomi lainnya yang saling berkaitan, termasuk juga kebijakan suku bunga yang diterapkan pemerintah dan juga bank sentral. Menurut Aswin, stabilitas rupiah ini dipengaruhi kombinasi kebijakan moneter, kondisi pasar hingga perkembangan ekonomi secara global. Karena itu pergerakan nilai tukar ini tidak bisa dinilai hanya dari satu indikator ekonomi saja. Ia juga nilai pentingnya pemahaman masyarakat terkait hubungan antara inflasi, suku bunga, dan juga nilai tukar rupiah agar masyarakat ini dapat melihat kondisi ekonomi secara menyeluruh. Demikian Fatih.
0: Terima kasih rekan video atas laporan Anda di Sanggau maksud kami ya. Baru kita akan bergeser ke Sambas. Mengenai Dinas Kesehatan Sambas tingkatkan kewaspadaan hantavirus, warga diimbau untuk segera periksa jika alami gejala. Selengkapnya silakan Firdaus.
4: Ya, baik Fatih. Pendengar, dan belakangan hari ini di masyarakat dan di berbagai daerah mulai meningkatkan kewaspadaan terhadap penyebaran hantavirus. Meski demikian, pemerintah dan tenaga kesehatan juga mengingatkan agar masyarakat tidak panik, melainkan lebih fokus pada langkah pencegahan dan menjaga kebersihan lingkungan. Hantavirus sendiri merupakan virus yang ditularkan melalui hewan pengerat seperti tikus, terutama dari urin, air liur, maupun kotoran yang terkontaminasi. Gejala awalnya dapat menyerupai flu seperti demam tinggi, menggigil, nyeri otot, sakit kepala hingga sesak napas. Di Kabupaten Sambas sendiri, Dinas Kesehatan menghimbau masyarakat agar segera memeriksakan diri ke fasilitas kesehatan apabila mengalami gejala tersebut, terutama jika disertai sesak napas dan kondisi tubuh yang semakin melemah. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sambas, Dr. Ganjar Eko Prabowo menjelaskan bahwa hingga saat ini belum ditemukan kasus hantavirus di Kabupaten Sambas. Namun, langkah antisipasi tetap dilakukan bersama seluruh fasilitas kesehatan sebagai bentuk kewaspadaan dini. Dan masyarakat diimbau untuk menjaga perilaku hidup bersih dan sehat atau PHBS seperti rutin membersihkan rumah dan lingkungan, menutup akses seperti masuk tikus, menyimpan makanan di tempat tertutup, rajin mencuci tangan, serta menghindari kontak langsung dengan tikus maupun cairan di tubuhnya. Dan sementara itu, berdasarkan data Kementerian Kesehatan Republik Indonesia hingga Mei 2026, terdapat 23 kasus hantavirus terkonfirmasi di Indonesia yang tersebar di beberapa provinsi, termasuk di Kalimantan Barat. Fatih.
0: Baik, terima kasih rekan Firdaus atas laporan Anda dari Sambas. Dan mengenai hantavirus ini pendengar, ya kita tetap harus meningkatkan kewaspadaan, tapi tidak perlu terlalu berlebihan begitu ya untuk khawatirnya. Dan informasi tersebut juga sekaligus menutup kebersamaan kita di Kabar dari Kalbar edisi hari ini Minggu 17 Mei 2026. Terima kasih rekan-rekan di Sintang, Antikong, Sanggau, dan Sambas. Terima kasih di sana ada Sri, Jeki, Vido, dan Firdaus.
4: Baik, terima kasih kembali.
2: Terima kasih kembali.
0: Selamat berakhir pekan tentunya ya, dan tetap bersama kami di sini pendengar. Untuk Anda yang ketinggalan dapat menyimak kembali Kabar dari Kalbar di channel YouTube kami di Pro 1 RRI Pontianak. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI, kanal informasi dan inspirasi.

Kabar dari Kalbar. Hadir setiap hari mulai jam 6:30 sampai jam 7 pagi. Dikemas dengan format santai, informasi yang terjadi di wilayah Kalimantan Barat disampaikan kepada masyarakat. Kabar dari Kalbar tayang setiap hari di Pro 1 RRI Pontianak, RRI Sintang, RRI Sanggau, dan RRI Entikop, serta stasiun produksi RRI Sambas dan kanal YouTube RRI Pro 1 Pontianak.

Istilah terang bulan sering digunakan untuk menyebutkan martabak manis, terutama di beberapa daerah Pulau Jawa. Nama ini ada kaitannya dengan bentuk dan tampilannya yang bulat dan besar seperti bulan purnama yang terang. Saat adonan martabak manis dipanggang dan matang, bentuknya yang bulat dan tekstur yang lembut dan bagian atas yang mengilap menyerupai pemandangan bulan purnama, sehingga banyak yang menyebutkan terang bulan.

0: pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Kami semua optimis dan berpandangan optimis ya ke depan KDKMP di Kabupaten Lamongan ini akan sukses dengan baik ya.
2: Diharapkan bersih, tidak ada titipan, tidak ada suap-menyuap, tidak ada KKN, karena memang yang bisa sekolah di sini adalah mereka yang memenuhi kriteria.
0: Presiden Prabowo Subianto meresmikan operasionalisasi 1061 koperasi desa Kelurahan Merah Putih secara serentak. Menteri Sosial Republik Indonesia Saifullah Yusuf meninjau perkembangan pembangunan sekolah rakyat permanen.